Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

jeung pangdora kadorakana. Teu karasa reueup poék, jangkrik reang disarada, gaang nya kitu keneh. Di masjid kadenge anu adan, melas melis mata kukurayeun komo karasana kugan Ubed mah nu adan teh kawas anu nganahanaha kamanehanana nu rumasa.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami gaduh panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomit kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak. 20 hari.
2: Ya, 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali, Pak. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang Dasim.
1: Sumuhun, Mang Dasim tos gardunya.
0: Aduh, aduh.
2: Dan Ubed manibun celik ngadenge Mang Dasim geus maot teh.
1: Terus tangah Cipanon ngemeng, bibirna kunyam-kunyem maca doa.
2: Breh kejadian di tanah Arab. Lalampahan nepi ka sedihun, matak nyeri kana ati Gan Ubed.
1: Gan Ubed beki era, beki sieun, beki keung rumasa loba kasalahan ka Mang Dasim. Meges Kang Haji, meges, menges, menges tong ngahun tadi kitu ngalangun wae atuh. Ngacentur ieu mah yeuh. Geura kacai anggur mah. Kumaha eta teh bet ngalamun bae? Sing eling atuh, pilaku rek kitu wae. Beda ayeuna mah urang teh yeuh. Urang teh beda geus jadi haji. Moal nya ari batur ya bisa salat ke masjid, ari Kang Haji kalah ngajendul gitu.
2: Cek Bu Yaya teweleh ngajejeleh da eta Gan Ubed mah eueuh pisan kaberagan.
0: Ih, ari maneh Yaya, kakami teh kabina-bina teuing Yaya, maneh teh keur di Mekah gitu, kami teh disemprot bae dicarekan wae ku maneh. Nah, maneh teh apan sakitu sabarna, sakitu solehna memeh ka Mekah mah. Ka aing tara wani mumpang. Nah, ieu mah di Mekah ngadak-adak nyarekan wae. Aduh, jeung kami teh ieu keur nyeri, nyeri ieu panon sabeulah. Kasupan ku keusik Arab sia teh, keusik padang pasir. Batur keur nyeri awak. Batur keur era keur sieun meh kasedih. Mangih kasedih ieu teh. Kuring teh sadar yen loba kalakuan nyeun dosa keur di dieu meh init ka haji. Karasa aya waresna pasti tanah suci. Tapi maneh bet bangun nu puas ka kami teh. Meuni jiga nu puas ieu teh. Heuh, geulah yeuh gede kacai atuh. Ngan moal wae ka masjid tarape.
2: Kitu temal Nagan Ubed terus nangtung bangun laliat. Katampian dek abdas geus kitu ngalakonan salat di kamar, ketol wiridan masrahkeun diri ka numaha kawasa, rumasa jadi jalma geus dosa. Bada Isa Haji Gopur lanceuk Nagan Ubed geus datang deui, terus diuk ngariung di tengah imah. Dadatangna jeung Pak RT palebe katut aki apuy nu hayang ngabagiakeun ka anu anyar datang. Gan Ubed harita mah geus disalin, make kampret bodas, kopeah bodas, kopeah haji alias ketu bodas, ngan sorban henteu dipake, kawas nu embung ridu sigana teh. Diuk ngarendeng jeung pamajikanana nyaeta Bu Yaya, Bu Hajah Yayah teh. Meus-meus Gan Ubed nangusap panon, meus-meus ngusap panon nu karasa beuki panasna nyangutan.
0: Bed. Kumaha Kang?
3: Akang teh lain ngorobokan ieu teh. Lain teu sabar deui. Tapi estuning akang teh loba kapanasaran ieu teh. Loba kapanasaran atuh.
2: Kaiji panasaran akang teh dumeh ku datangna Ubed teh asa beda jeung nu sejen.
3: Beda pisan. Nu sejen mah yeuh kasup akang balik ti tanah suci teh gumbira, sumanget, ceria. Sora-sora seuri. Loba seuri, loba mere, loba kumaha.
2: Kamu mau dibandingkan jeung akang mah bareto. Ban jauh pisan akang mah baheula balik ti Mekah teh.
3: Ih, asa senang hirup teh, asa bagja hirup teh. Kitu. Nah, hari anjeun duaan balik ti Mekah teh, nu hiji panona bareuh sabeulah. Nu hiji kertas kertus wae. Si Yayah kunaon ieu teh, aya naon ieu teh? Hah? Kunaon ieu teh?
0: Kang. Kumaha, Bed? Dumbaos, Kang.

0: Mira sedih wae, amek-amekan wae, jengkel wae.
1: Kunaon atuh sababna? Nah kunaon atuh yeuh teh? Cing jeung jeung. Cing pokpek caritakeun ka Akang.
0: Sok, caritakeun ka Akang. Urang caritakeun kuring wae kagok ayeuna mah. Moal asa-asa ayeuna mah. Moal ngarasa era ayeuna mah. Moal ngarasa ringsem ayeuna mah. Malah marek ngahaja dibeja-bejakeun ka kabehanana. Sangkan jadi enteng kabararea. Moal disumbul-sumbul halinungkeun, moal jempe kuring mah. Pangalaman kuring di Mekah teh tah kitu. Tah pangna kuring balik sedih teh Kang. Lalakonan teh panjang, panjang lalakonna. Anu kabeh oge pijengkeun wungkul. Penyerieun kana hate. Aduh bagegel yang genok keneh. Barulah bisa seuri Kang. Malah pangna balik bari jeung panon di perban teh. Aya lalakon deui. Kieu ye Kang ye. Cicing yaya, maneh tong nempas yaya.
1: Hari panon mah yeuh dibejakeun mah. Di kota Mekah geura. Dek init ka dieu. Keur kalang hotelan hotelan rana atuh da. Haneut keneh deui sarua nu angkat ka Mekah. Dek kumaha teu kesel atuh kami. Dek init baturang dina beus. Dek asup kana pesawat. Ger ka kakang heureuyan jemaah haji atuh ting urang mana eta teh? Rana cenah mah. Nah sabakina maut di ditu di Mekah teteh kitu tekesel kumaha tuh kami
0: nggeus minta dihampura apaan yeuh
1: lega kami wungkul ka Allah ta kalakuan teh mentak benerkeun ayeuna mah geus balik deh jadi haji di dinya teh
0: Kalah si cicih cinta kitu ieu teh. Teruskan kumaha tuh teh sok caritakeun anu sajalan rahna yeuh bet sok dengekeun aya atuh cicing jempe biasana makan maneh teh sok cicing cicing sumuhun sumuhun sumuhun kitu eungeuk wungkul nah meuni cerewet kitu aya maneh teh yeuh teh ya ngadak-ngadak ieu mah yeuh
1: ngadakeun ka tukang
0: geus tong nempas ih nah ieu mah yeuh asa-asa Barabat dan Ubed nyaritakeun lalampahanana salila ngajalankeun ibadah haji di tanah suci tapi kabubuk leutikna ditetek taya nu kaliwat atuh puguh Haji Gopur mani colohok bengong asa percaya asa henteu da manehna mah baheula teu kitu-kitu teuing aya memang kajadian
2: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik, deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: yeah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu, ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat, yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, daripada perubahannya, gitu. Makanya sekarang, Ibu, beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Rp102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kepala culu dipake neuleu eta nyirana dipake nempuan anu herang moher. Pramugari we pramugari di toelan eta dipelong pramugari tuan karelis pramugari mah. Digigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah. Da meni poho ka kami mah atuh tah. Pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh. Aya nang sakolot meureunan ieu teh kitu. Poho eta teh. Pramugari ungan nu herang teh aduh ampun ieu mah ieu. Sugan mah. Nu ngadongeng na we kitu tah. Komo operator mah.
1: Ih nah anu naon teh.
0: Da Kang Haji oge kitu pangten ka bukur banya, Haji Gopur.
1: Ih nah. Terus saruakeun atuh. Akang geus nya resep anu herang-herang mah. Da normal atuh. Ngan teu juga kitu cing atuh keur di Mekah mah atuh urang teh Ubed.
0: Nya jadi we kitu tah-tah keningan barasana teh ti Allah. Heuh we kapilepeunan ku keusik Arab. Ceuk Buyayah cikeun hoyang puas.
1: Adigan Ubed teu nembal ngeluk tungkul rumasa pisan manehna kana dosa. Oh. Jadi kitunya, heuh nya syukur ari geus kaharti mah. Sugan we ieu teh jadi sabab, jadi sababiah kana babalik pikir. Ayeuna mah geuragan dipileumpangan atuh Ubed jaya. Tah geuning kitu ari lampah salah mah di dunya keneh oge geus karasa. Da kitu.
2: Aduh nya kitu Kang, komo kuring teh beki sedih. Beki sedih pisan Kang, kuring teh diajam-ajam balik jadi tu dek minta dihampura ceuk kasada mah. Ah dek nyusruk nyuuh tah karena tuurna si Dasim. Kuring teh dek minta dihampura ka Mang Dasim. Barang ngadenge yen Mang Dasim geus maot. Aduh. Dosa kuring teh dosa pisan. Dosa pisan. Leuheung mun Mang Dasim ngahampura. Kumaha lamun teu da geus maot? Cilaka. Cilaka ieu mah ieu.
1: Gan Ubed teu kawawa curucur deui lagdag Cimata nu aya di dinya milu kagagas pok aki apui milu nyarita harita teh.
3: Kang Haji
2: kumaha aki?
1: Nya kumaha aki?
3: Memang bener eta teh ku aki oge karasa. Pasti pasti bakal nyeri hate ari kitu mah atuh. Bakal nyeri hateun eta teh. Tapi ulah goreng hate urang teh. Ulah goreng hate komo bari nyalahkeun ka Allah. Kieu gan Ubed ceuk aki mah. Da Allah mah maha lautan hampura. Pokona mah urang sakumaha mun teh mah dosa salaput hulu sagede gunung ceuk paribasa teh mah asal sing nya nyawaina nedak ka anjeunna ngunut dihampura dosa bari urang janji kana diri ulah sakali-kali deui nyeun lampah anu goreng patut. Hah? Insyaallah bakal menang pangampura ti anu maha kuasa. Atuh kaduana yeuh. Ceuk aki mah aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa. Tak kitu. Aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa urang ka si Dasim, si Mang Dasim. Tuh aya keneh ditinggal Mang Dasim imah jeung tanahna eta teh barang amanah ti Mang Dasim memeh ninggalkeun alam dunya dan nu boga hakna eta kana imah jeung tanahna teh Jang Rusli hak eta teh. Piara kadinya jejehkeun sarta engke lamun Jang Rusli datang pasrahkeun ka manehanna da Jang Rusli teh boga hak kana pakaya Mang Dasim.
2: Cek aki apuy. Kumaha ge? Kumaha ge? Dan Ubed kerung.
3: Jaga amanat Mang Dasim. Mun bisa mah golangkeun supaya ngalobaan kitu.
2: Aduh. Mangagi. Gun. Ku kuring rek dipiara ki. Malah kieu. Niat kuring ayeuna yeuh. Keun bae Si Rusli sanajan beulang geus jahat. Maling duit ti kuring da geus aya hukumanana. Kungsi dihukum di panjara. Keun bae nu geus. Duit kuring pake ke Mekah ti heula dirod ku Si Rusli baheula. Teu nanaon da geus kagantian deui. Ceung manehna oge geus dihukum. Ting di mana eta budak? Kuring dainan teh kieu yeuh. Kuring dipiara eta tanah jeung imah malah sawah nu salawe bata anu Mang Dasim urut ngagantian duit kuring nu dipaling ku Si Rusli rek dipulangkeun ayeuna mah. Ta eta meureun anu mawa sial ka kuring teh. Eta nu mawa sial ka kuring teh sabab kuring ge rumasa eta teh banda teu halal. Teu halal eta teh banda Mang Dasim. Mangkaring dicokot jeung pare-parena. Aduh.

kuring sarua loba dosa kasih dasim teh ngantepkeun manehna keur gering. Aduh ya Allah. Jadi kaingat kuring kasih dasim teh loba amal hadena si dasim teh kajeun jelema sangsara oge ngabantu ka urang kabehanana di dieu urang nemur ieu. Malah lamun cai saat kulantaran sungapanana mangpetan sorokanan dobrol saha anu megawe iwal ti si dasim bari tanpa diburuhan. Sedengkeun kuring teh ngalakeun cai ti dinya komo kuring si Ubed nenda panglagana sawah tapi tara inget ka si dasim manehna nepi ka maot teh gering kulantaran eueuh nu ngurus. Ya Allah ya Robi. Ya Allah, jadi haji

Aduh, nyagi dewe lah. Pokoknya mah gieu ya. Kuring mah ngucap syukur alhamdulillah. Gede dosa ge bisa balik deui kalayan salamet. Syukur alhamdulillah kuring deui teh. Kuduna mah jalma model kuring mah kudu karem di laut jadi caduk laut hiu kuring mah. Lamun Allah murka mah, lamun Allah teu adil mah. Aduh. Aduh, jadi ingat kalem dosa hulu heueuy. Cegan ubed teureun-eureun ngajejeleh diri pribadi tina awahing ku kaduhung ka bina-bina. Geus wae ayeuna mah Jang Haji. Geus wae ayeuna mah Haji. Bed. Daya keneh waktu keur ngomean laku dampah. Nu geus mah geus wae. Pasrahkeun ka Allah nu Maha Uninga. Coba ayeuna mah ka urang sarerea ieu teh, ka Supa Adi ieu teh. Cok ka rumasa kadang-kadang dina hate teh Hadi oge ieu kuring. Sok aya rasa somong. Ngarendahkeun batur, nyacaha batur, ngarendahkeun batur asa urang nu pangpinterna ngarasa kuring oge. Padahal dibandingkeun jeung amal-amalan si Dasim jauh meunang melu. Geuning ibadah teh lain ukur salat sameang wungkul. Pinter ngaji Quran wungkul, pinter ngadalil wungkul. Tapi aya ibadah-ibadah nu teu kaciri. Kadang kurang sok dimamorekeun paingan aya dalilna geuningan. Sanajan urang miceun cangkang cau di tengah jalan, eta ge ibadah anu paling gede mangpaatna. Nimiceun cangkang cau di tengah jalan teh bisi katinjak ku batur terus labuh. Mun urang ngantepkeun jadi dosa ka sarerea, pan gede eta teh harkat darajatna teh, pahalana teh miceun cangkang cau teh. Nu leutik bilang teu sapi dah. Nah ari urang kadang-kadang ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas teh mah tulisan kumangsi emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan. Nu harade dah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan teu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk haji gopur nyarita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bener Kang, aduh. Nuhun delingan Kang. Aih, ari Mang Sukri daramang gitu Kang.
1: Gan Ubed make inget ke Mang Sukri ayeuna mah. Mang Sukri teh pakacarna Haji Gopur.
2: Ya, cagur, alhamdulillah. Malah tadi ge mirumah pageun di jalan apanan. Ngan ku salida we ku Jang Haji teu dipalire. Aduh. Naya naon ka Mang Sukri? Ceuk Haji Gopur rada heraneun.
0: Ih. Ieu teh aya beja pikabungaheun Kang keur Mang Sukri.
2: Ke. Pikabungaheun kumaha?
0: Bedah bareto. Basa kuring memeh init ka Mekah. Mang Sukri kungsi bebeja. Cenah manehna teh melang ka anakna bisi kumaha onam.
2: Nya saha anak Mang Sukri teh?
0: Apanya Titi?
2: Nya Titi. Onya.
1: Budak Mang Sukri teh nya Titinya apal kuring oge apal budak teh.
2: Heuh.
1: Keur mojehna arus rupana budak eta. Budak urang kampung oge.
2: Terus kumaha eta? Aya naon jeung Titi ye? Ha?
0: Ih, kieu Kang.
2: Titi teh geuning aya di Bandung, Kang, ayeuna teh. Geus lila, geus manggulan-bulan di Bandungna teh. Ayeuna mah di imah Jang Aris. Sabakina si Bardiah. Malah geus lila cenah. Geus aya kana 5 bulanna di dinyana teh. Sehat salamet jeung meuki geulis budak teh deui katinggalina teh anak si Sukri teh.
1: Ceuk Kang Ubed. Ari Pak RT bungaheun ngadengeng kitu teh lantaran sanyana mah bener pisan Mang Sukri teh keur tungara da puguh anakna anu ngan hejejina teh init ka Bandung bari teu aya beja daya carita nepi ka ayeuna es cuk brengles pi ka melangeun ka juruk-juruk pan katalian ku dulur Nyi Titi teh alona Pak RT
2: aduh nalaras ya teh Pak Haji
1: Pak RT nanya ke Kang Ubed
0: ih nah make teu bener atuh piraku cikeneh kuring teh balik ti Mekah dek ngomean diri make jeung kudu ngabohong bener RT ieu teh puguh matak buru-buru dibejakeun oge kuring teh hayang ngeureuyeuh ngagumbirakeun nu keur susah. Aduh ku beja-beja tampala mere maweh mah kuring teh. Tah kitu beja nu gumbira teh keur Mang Sukri teh. Jadi can bisa ku harata atuh ku beja lanan dasarua wae lain eta oge ibadah kene ngagumbirakeun anu lain.

0: Kenaon ngahareudang wae atuh Kang?
1: Cek Pak RT.
0: Ah. Nganaon deui atuh ieu bade cicing ieu teh. Akang mah geus teu boga pagawean ayeuna teh. Heunya cicing we di imah Akang teh. Nungguan si Nyai datang. Aya beja sugan. Nu nepi ka ayeuna teh pleng we budak teh teu beja teu carita. Akang teh matak ah kurang sumanget ieu teh. Cicing we di imah de ka mana deui atuh ah Akang teh geus kieu mah. Ceuk Mang Sukri ka ciri pisan ciga anu kurang sumanget. Geus teu daek barang gawe ayeuna mah. Padahal da teu eueuheun pagawean mah teu oleh aya. Ari Akang bet kawas budak wae kadakuan teh. Ulah kitu Kang. Sing janglar lah. Sing gede hate, sing sabar jeung tawakal cek abdi mah. Ari nanaon teh ulah sok neuteuk nyieun angeus Akang da panjang keneh lakon atuh. Panjang keneh lakon urang teh lakon hirup teh ieu teh. Saur saha geus teh pagawean Ari Akang. Tuh tinggal cukut ka jemrung tuh. Di imah Akang deket di pipir Akang tuh cukut ka jemrung kitu. Kalakai ngayang pager eta aut-autan kanang hayam buklak bakrek. Nah lain pagawean anu ari nu kieta heh nah lain pagawean anu eta Kang sok cobi ku Akang eh nya poho ya duh Akang sok urud nya Akang teh aduh kuring daerah masuk urud ye Kang lah sabarna jadi RT ya duh tadi masuk tara kurang kana urud teh na mah duh. Ya kumaha tuh RT mah geuningan tiap nguriling ka warga. Pak RT bade nyesep. Saur atuh urang teh. Udud jeung kopi jeung naon kitu. Oh kapaksa we. Jadi enak mah jadi sok udud abdi kita ya Kang ya. Udud urang Kang ah. Ngarah nikmat ye Kang. Ah heuh syukur we atuh bari boga udud mah. Alah. Aduh. Kieu Kang ye Kang. Cing sumanget orang teh hidup teh Kang ah. Nah, di si Akang atuh. Ye, moal aya kakurangan pagawean mah Kang, moal aya kurangna moal. Asal urang na we rajin eta mah. Rajin jeung motekar Kang. Kaiji orang teh kudu daek bebersih di imah, di buruan, di jalan-jalan, di cai, di sawah. Jeung di mana wae atuh eta mah di mana wae atuh pokona mah kudu bersih pokona mah. Pan pagawean atau sarua sabab ceuk katerangan rajin bebersih mah moal aya rugina Kang heuh bersihan teh bersihan awak minang mandi pan kitu mandi ganti baju anu bersih terus oge geus mandi teh terus bersih lingkungan bersih badan bersih diri bersih lingkungan. Tah, lamun urang sok rajin babarasih. Kahiji matak sehat, Kang. Kaduana matak endah. Katiluna matak jadi amal soleh. Sabab mun babarasih di dasaran ku iman jeung takwa, ngalaksanakeunana, deuh, ieu. Kudu deuheula ieu mah jeung mah ieu. Heh, aya. Jadi lamun bebersih di

ngalakukan ku iman jeung takwa, ngalaksanakeunana bari ikhlas, insya Allah bakal kasub amal soleh dan ngajaga kebersihan teh sabagian tina parentah Allah. Tak itu Kang, pila ku make bingung ku pagawean ulang-ulang teu bubuah. Anggur mah bebersih ka ditu, pan biasana oge Akang mah wah leuwih rajin ki abdi Akang mah. Sok Kang ah, tong ngahulang kitu lah, pokona mah tenang we, pokona mah tah udud nata, kayak ngesudut orang ngobrol dinya.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acana.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleuan Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigon Dewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigon Dewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak, mah.
0: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu tah anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggupku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana meni.
2: Oh tos kaya itu kadia pangin teteh?
3: Ya tos kaya itu kadia.
2: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adin tenu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah aing mah sareng seneng ngaleut tandang alfa pers alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah aya mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya mah bente.
2: Bentes deuing nya.
3: Nya aya mah.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Pulang kami Langkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na.
1: Terus segala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula netek dijan ka 650 Abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya ngahaturkeun nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya.

0: ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milakala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hadir tetes mata Resma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
4: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
4: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolis, ya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alfa Propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar, ya, Pak.
5: Amin, amin.
4: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan, ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah,
8: ya,
7: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh ayo nate sae gitu.
5: Ibu ayo nate sae seberapa botol?
6: Dua, majengka dua ayo nate.
5: Mohon, ibu karau sasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
6: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada sae oge.
5: Ibu, kumaha cara konsumsi na alfa propolis iya?
6: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep tetes.
5: Ibu, udi ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
6: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu, bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancangnya.
6: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Iya, suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending bala. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dua elang berontok hasil rehabilitasi dilepas liarkan di TWA Pepandayan Garut. Pesta Patok meriahkan hari ulang tahun Tasikmalaya, domba juara bisa laku hingga ratusan juta rupiah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok, Nisaetus cirrhatus betina bernama Sukma dan Ajeng, dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Pepandayan Kabupaten Garut Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energi Geotermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, menjelaskan kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Ia menilai, tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
4: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Sehingga kita meyakini Taman Satwa Cikembulan ini sudah memiliki pengalaman untuk melakukan rehabilitasi, merilis satwa. Kita menyebutkannya yang tepat itu adalah LK Cikembulan itu turut bekerja sama dengan kita ataupun ikut mendukung atas pelestarian satwa. Sehingga satwa yang dititip rawatkan itu bukan untuk jadi satwa koleksi. Sehingga satwa yang memang dititip rawatkan itu kalau memang dia sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya, komit dengan hal itu.
1: Manajer Taman Satwa Cikembulan, Rudi Arifin, mengatakan proses pelepas liaran telah melalui pembahasan dan koordinasi yang cukup panjang bersama pihak terkait. Proses mencakup rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan, pengamatan perilaku, hingga evaluasi rekam medis yang melibatkan dokter hewan.
5: Jadi kita melepas liarkan elang ini, jangan kita spekulasi. Tahapan-tahapan untuk ini, kita di elang baru. Sebelumnya kita memang pernah macan tutul. Ya saya berharapnya sih mereka liar sendirilah. Ya, jangan dilepas liarkan, selain, artinya jangan ditangkap.
6: Pak, selain Ajeng dengan Sukma ini masih ada juga elang-elang yang masih
5: spesies,
6: di Bapak yang siap dilepaskan gitu Pak?
5: Elang yang ada di saya itu lumayan banyak, kurang lebih ada 20 ekor lebih lah. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang ada potensi-potensi ke sana, kita diskusikan kembali dengan Balai Besar KSDA.
1: Sementara SHS, spesialis Star Energi Darajat Muhammad Riyadi, mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energi juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Salah satu misi dan visi perusahaan Star Energi adalah to restore the health of the earth gitu ya, merestorasi kesehatan bumi yang sepertinya sekarang semakin turun gitu ya. Kita bisa lihat dari temperatur makin tinggi dan segala macam. Beberapa hal yang kami lakukan, yang pertama kita mendukung pemerintah untuk menyediakan energi baru dan terbarukan ya. Nah saat ini sudah di Darajat terutamanya ya, kita mensupport pemerintah menyediakan 274 1,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
1: Lapangan upacara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 27 Juni mendadak berubah wajah, bukan lagi sekedar tempat apel dan seremoni, melainkan menjadi arena kontes paling bergengsi bagi para peternak domba dan kambing. Ratusan ternak terbaik tampil di atas catwalk. Bulu disisir rapi, tanduk dipoles mengkilap, dan postur tubuh diperlihatkan dengan penuh kebanggaan. Semua berkumpul dalam gelaran Pesta Patok yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 dan HUT Bayangkara ke-80. Panitia mencatat sebanyak 473 ekor domba dan kambing mendaftar secara daring. Saat pelaksanaan, masih ada tambahan peserta melalui pendaftaran langsung, yakni 313 ekor domba dan 23 ekor kambing dari berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia HPDKI Kabupaten Tasikmalaya Asep Yuda Adikara mengatakan, Pesta Patok bukan sekedar ajang adu penampilan ternak. Menurutnya, peternakan domba dan kambing di Tasikmalaya berkembang dalam dua jalur, yakni ternak konsumsi dan ternak yang berkaitan dengan seni budaya, termasuk kontes ternak dan seni ketangkasan domba. Tak hanya soal prestise, Pesta Patok juga berdampak langsung pada nilai ekonomi. Seekor domba atau kambing yang berhasil menjadi juara kontes harganya bisa melonjak berkali-kali lipat. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengaku tercengang melihat potensi peternakan di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, selain dianugerahi alam yang luas, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki sumber daya manusia dan komoditas yang melimpah, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga pariwisata budaya. Yang membuatnya tercengang, populasi domba di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 164 ribu ekor. Dia menyebut, Pesta Patok memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas peternak dan kesejahteraan masyarakat.
3: Tentu ini menjadi modal untuk menggerakkan, salah satu modal untuk menggerakkan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Saya senang nih seperti ini, jadi kalau penghobi domba, kambing ada HPDKI. Nanti harusnya ada penghobi gurame, singa parna tuh suang ya, gurame suang. Nanti ada wadahnya dan nanti ada kontesnya. Jadi kontesnya itu jangan kontes ikan koi doang. Untuk Tasikma, Singaparna harus ada kontes gurame. Nanti mungkin ada gurame yang palanya ada helmnya sadok ya. Mana yang saya nggak tahu tuh nanti yang juara yang mana. Itu yang ingin kita dorong supaya apa? Bukan hanya ikan yang bernilai ekonomi, tapi pada saat ada acara event kayak begini, UMKM tumbuh. Makin banyak event di Kabupaten Tasikmalaya, maka makin menggerakkan ekonomi kita.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdiri pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Anik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Febi Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC hadir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah di Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Memang secara data konkretnya saya saat ini tidak pegang, tapi di data di Dinkes juga menunjukkan seperti itu, karena ini berhubungan juga dengan kasus-kasus stunting juga gitu. Jadi karena mirip Pak ininya apa gejalanya gitu. Nah, yang kedua, kalau di sini kami memiliki satu dokter kardiologi anak, yang itu dia praktiknya beliau di setiap hari Sabtu ya dan Minggu ya. Gitu. Nah, dan untuk itu polinya setiap prakteknya itu sekitar 50

0: Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
1: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
6: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Sareng emak saha itu namina, Mak?
10: Emak teh Emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
9: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
10: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
9: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
10: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
9: Atos 14 tahunnya, Mak.
10: Mohon.
9: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
10: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
9: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
10: Nganggo Alpha Propolis.
9: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
10: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayo nama dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu. Iya, tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
9: Mohon, Mak, itu seep seberapa botol?
10: Nama oge, setengah botol, gitu, nama samingon. Alhamdulillah, entos seur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos senang weh, emangnya semangat hidup telah bangkit deh, weh, gitu. Tiga hari itu sudah ayah karaosna, gitu, tah. Tos, hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
9: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
10: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
9: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
10: Nya ti radio.
9: Terus
10: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
9: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
10: Mohon aya upami aya anu kagungan sepertos

0: Ma, panyawatna sesak ngadeg, berjalan babari cangkel, naik tangga oge babari engap, mantos 14 tahun, enda penyakit ieu, saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat.
0: Amin,
1: okay. Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpha Propolis.
5: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
5: Oh,
4: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
5: panyawat naon manawi
4: panyawatna mah kawitna mah
5: lambung
4: mung seur paripaosna mah diponis teh rada repot gitu.
3: Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
4: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten
3: hatur nuhun
4: mangga sami-sami bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part. Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
5: Atau saya 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000
7: 0800 6800 6800.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya, jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
10: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya perubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ya ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangna tos beraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe
4: hiji, alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, nya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kenya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Ayah, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah. Gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: kedua,
8: iya.
7: Ya. Iya. Alhamdulillah, Pak, ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti ya, Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saatnya nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: ya. Teu perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge embanun bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan kaya inspirasi, mangga Bu.
5: Kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: Penpen,
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini
10: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair
10: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak.
10: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
11: Kalau enggak salah hampir 20-an
10: Pak lah. 20 hari. 20 hari ya?
11: Iya, 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
11: Sehari 2 kali Pak.
10: 2 kali ya?
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
11: 2 tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
10: Tesma Aini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
14: Assalamualaikum Pak.
15: Waalaikumsalam.
14: Nepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
15: Bapak Mbing.
14: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
15: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
15: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
14: Pami iya panyawa tos karaos kumaha Pak jantena.
15: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret gening kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae gening kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
14: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan yang benar wae Pak.
15: Wah, tosku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh gitu tuh, iya.
14: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
15: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
14: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
14: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
14: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
15: Mohon.
14: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh karawas bisa

0: handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan?
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten?
3: Brebes.
2: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
3: amin,
2: sehat
3: amin.
2: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Bumbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
3: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
4: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
3: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
3: Cara penggunaannya kumaha ma, sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
3: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
5: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas saatos non konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Kumbu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Mak iya.
5: Mak iya teh linggih pali mana?
6: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
5: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan sataunan lah lamung mah.
5: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
6: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
5: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
6: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
5: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
6: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
6: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah muhun manjur.
5: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
6: Nemeh, sabotol sareng kaduana iya na teh.
5: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
6: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui, Mak.
5: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
6: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da emak oge geningan aya karaosna bade siap dua botol teh terus seger buger tiasa di emak angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya emak teh. Iya aja jamu teh istuning namu manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
5: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
2: Ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satya Sriwijayanti Anggraini membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
5: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya tentu kita pindahkan.
3: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
6: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
7: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
6: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
8: Perbuatannya tersangka, sadis, kekerasannya kita tutup bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya, supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
3: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
9: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
10: Pria dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan diduga ya. Di sini ya, bukan buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki lah.
9: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
11: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
3: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
2: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Jadi sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
3: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
12: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
13: Beneran saya jam segitu. Yang kulihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
12: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Ditenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
1: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan, terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
12: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
3: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026, kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
14: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
15: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
14: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
16: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kacarios diselamat ing pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paringangin angin kakon cara manca nagara.
1: Munguh di nagara jin engkang dados nalendra kekasihipun bibisik Prabu Ludra Parisangka.
0: Yaita nu kasebat nagara Giling Wesi Ludra Parisangka sampun wonten ing setingi lebina turat alengahing den hampar den tapi nalipit ing sesosari nenggana waratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada pewose murustaya papadana pasemon lir bang barongan ngandika nageleger lir alas bengkak soca nyorot lir surya kemar watak wanto sang nalendra sakti mandra guna pun julia papa tetas dening katimulan gagagakan remakan kian pati Ludra patilan senopati Ludra denta sami tungkul kamari keludat cuman narimang sabda ajri ningali pamur nalendra
0: kunira kangen diga anu payus dipiagul kalayan dipireus pati coba kadie kaharep diukna pati ulah abdi gusti nampi dateng pembagi kalayan unjuk sumangga ngaturakeun sama bekti ka unjuk panjenengan Sri Paduka ditarima puja stuti ti kalina perkawis dina pihak kalepatan muga agung seo cukup lumur jemarah pun tena anu katena saling maklum jeung kula aya pikeresan naon purwadampal gusti kersani malam tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu diajeng ajeng
1: syukur syukur senopati
0: kaharip maneh
1: atuh Siwios
2: ada Siwi kapayun
1: Siwios di dieu check up gusti kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjuk sedaya panjenengan
0: ditarima kukula
1: kalayan kakakang pati
0: nuhun ye nuhun
1: hapunten we abdi gusti tina naon pihak kakamawantunan milih kirang tata kirang titi duduga prioga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun
0: dimaklum kukula
1: kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimalan abdi gusti
0: tansah diajeng-ajeng nun aya pikeresan naon paduka
1: oh kieu
0: pati saperkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anyeun. Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara.
1: Sabab naon?
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea. Hasil gawe nu rancage kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang
2: aya tapakna ya.
0: Aya tapakna daw timbalan
1: atuh ku kituna memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar
0: ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit dahar kariam sare karidung nginum karirot pake karirap ngeunah nyana ngeunah jani
1: daw tatu ku kituna
0: teu bisa kitu deui munguhing hirup sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema tapi ngeunaan pribadi
2: aya
0: aya wae. Aya nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. ngan ieu soal pamadegan. Pamadegan kumaha paduka? Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun. Yen cina Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindakna mah. Lamun teu dihampura ku hindung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unga malam Jumaah teu syirikna unga. Jam 1 sok ngimpi.
2: Tu tengah peuting rereng-rerengan atuh Pak.
0: Monya tengah puting ereng-erengan jumblang jempling meureun. Tengah poe ereng-erengan mah.
2: Mohon eta juragan Patih teh kieu teh.
0: Dau paduka. Tah kitu ieu. Ngimpena teh ngimpen naon?
1: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
2: Kutakati kutakati kieu
1: teh. Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh itu buntutna oge.
0: Montong ka mana karep ngomong teh. Cici cici cici cici.
1: Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan ti Ismu Sapan Mun-mun. Nan.
0: Ti malam.
1: Aik Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Naga Percona Suwargi. Hari maotna Kangjeng Rama teh nyaeta dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
1: lain.
0: Margi, kau lagi nguping cenah Tuang Rama teh maotna teh dilawang sarapa tangkap di sawarga.
1: Heeh. Aik maotna mah di sawarga dina lawang sarapa tangkap.
2: Mata.
1: Lain ku dewa.
0: Sanes ku dewa.
1: Lain tapi ku manusia. Dina waktos Kangjeng Rama palai widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maotna Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatot Kaca di Amarta. Malahan ngabahu reksa digawena.
0: Ngabahu reksa teh kumaha?
1: Disipil jadi kepala daerah. Ti militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah.
0: Ti malam.
1: Ya kaula teh hayang males pati ka si eta Gatot Kaca ngan inget yen si Gatot Kaca teh anak panawa ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rarana tapi pati na tara benang. Naon sababna?
0: Naon?
1: Nyaeta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan mustika Kembang Cangkuh Wijaya Kusumah Kembang Cangkuh Wijaya Mawar.
0: Uluh uluh uluh. Watekna eta kembang.
1: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
2: Kaya kitu nya eta.
1: Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kembang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kembang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinak nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kembang Cangkuh kumaha carana? Ujar meneng-meneng Gusti petengnya tinira.

0: Tenawangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakawa daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh. Jadi paduka teh palai kagungan eta mustika Kemang Cangkok.
1: Bener. Ulu. Atuh da kumaha panginten di peser mumua dipasihkeun ditukeuran komo komo di penta teu aya syaratna.
0: Kedah kumaha carana atuh paduka?
1: Wayahna we teh usahakeun cing bisa kapibana. Lamun beunang kurang malas pati ka panawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal ritangan deui nya.
0: Daw. Bicara katang sareng katang tos saratik rupina. Teu aya deui kedah dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling?
0: Unyuk sumangga. Kumaha yeuh? Sanggup?
1: Ih, wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat.
2: Tamaju heula ka
1: bangsat. Iya, kudu guguru heula itung-itunganna kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapanggih. Iya, entong kana eueuh pangalaman mah deh bangsat marus da kapanggih wae. Entong sabab eta mah teu nyaon itungan.
2: Bangsat kotok eta kitu.
1: Eta mah teu bangsat ti kotok.
2: Kotok kitu.
0: Bangsat kotok meureun teh wae.
1: Iya.
0: Saya paduka sanggup sanggup
1: hasyuk lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji saja badati naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna.
0: Nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: itu tak kene ka abdi mah komisi nawe nya Kang.
0: Mang kewe lah tenang we.
1: Iya, kene biasa. Nyun bolu nogna biasa na sok genep, abeh alus bolu na tak ayeuna mah urang dua we. Iya.
0: Ngan bolu na ngepros.
1: Akeun bae, nu penting mah nu opat we nogna nyayang kana saku urang.
0: Sae paduka.
1: Sanggup.
0: Unyuk sumangga.
1: Pek atuh. Gera dodoho eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampah.
1: Antong nu banjing diisuk pagecokeun euyeuna
0: euyeuna.
2: Bisi bari entong.
1: Bisi bari.
0: Mudah-mudahan ya atuh paduka angsal damel sapanaja.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan amit paduka.

0: Berat. Bejakan ka sajumlah para petugas kadai caring-cing pege kancing gitunya. Wireh dek ditinggalkan ku patih kalayan. Doakan ku syaradacing hasil pemaksudan.
1: Amin.
0: Berat.

0: saking keraton nagara nyausan pancen pikeun niwat mustika Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Baik gerang uriling katepis miring aja cerang kapanesaan bisaya siku siulung-ulung gelagak kencara mau ngemuk kajamutan. Saring cing pegah kancing, saring set pegah ikat wirih kaulah bakal ninggalkan iya negara. Nyata nyausan pansen nalendra.
1: Ayuk sumangat bang Gusti. Wilujang, wilujang, wilujang angkat. Ya.

0: kurang doakan aku syararia. Ya. Eta Gusti Patih anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Cing hasil pemaksudan anak. Mau kejeng di jaipong-jaipong teresep aing ah.
1: Nah, maka teresep nah.
0: Haram.
1: Teh, jangan haram. Kenaon pang nang haram.
0: Aing-aing ngadenge seni-seni gitu teh aing ah. Sok
1: kumaha.
0: Muni muring ka bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni gitu teh muni ih ngabirigidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale gitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabirigidig. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwata kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teh percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi teh magan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang. Nyaan?
1: Ah, bener ieu.
0: Padengari ringkap di jarah ke taun payun.
1: Ke tanah suci ke mana?
0: Salis ke tanah suci.
1: Ke mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalan.
1: Saras.
0: Hayang nyawe di deukeutan lanan ke tanah longsor.
1: Iye. Ke tanah abang deukeut ke tanah abang.
0: Ieu mah ke tanah abang nu caket. Atanapi ke tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang anu jadi haji kamari teh geuning seueur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh mantak kumata.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Leres.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada tuh kan.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Leres.
0: Lan untungnya harita abdi teh teu nyaketan torowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Torowongan Mina di Saudin Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi maharita teh teu nyaketan terowongan.
1: Di mana tadi?
0: Margi tebih rada tebih abdi maharita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancakole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iya. Hayu ah.
1: Jeung angkat teu asih lah. Sok ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya.
5: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
6: Iya.
5: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin. Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo ya, pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglus lampahe pun pati lodrapati utusan ti nagara giling wesipikeun ngiwat Mang Cangkoh Wijaya Kusuma Mang Cangkoh Wijaya Mela alumampah di satengahing gegana wiyati sumurup di megawilu anyar celang di mega malam tunalampah eta kacarios di nagara Amarta Raden Gatut Kaca ingkang halumampah matroli kaya negara nuju naliti kaya negara watek wantus Raden Gatut Kaca duduwong samane halumampah ngeplek sodere merak ngebing sosodere tina kentengane pun macan-macan nan Adria
1: sinjang

0: Batur jenuk mangkau lu. Balaraya mangka priyatna. Aula cumulukaran diga. Menta supaya caring-cing pegekan cing sering cetpage iket di negara. Sabab saga lupa pasualan tanpa gawe nuran sage, tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan, naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratane pun Astra Jingga Dawala, anu diutusku Dewi Sri Kani, bikin nepangan Raden Gatut Gaca. Patepang di satengahing marga, agan?
1: Agan?
0: Bola? Sipun. Dek kemana mari?
1: Antus Agus.
0: Ya, perih.

0: diterima ka pihak juragan?
1: Diterima, Bud. Di kamana, Bani?
0: Yuk, abis tengah haja bari nepangan juragan, Sin. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan, kaulanun?
1: Kalaunan, Sian.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali?
0: Sarang itu, Sin, pun adinya dua ekor, Sin.
2: Layaknya dua kan, teman.
3: Bek!
0: Naon?
3: Buru!
2: Enggak, terakam.

0: mah kapi haturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atuh ka sana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayangan. Itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa mana?
0: Aye ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat eta teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sareng pangaulaan
1: sareng Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Eh, aya naon?
0: Pade lalanong na agan dasan uninga.
1: Acan dola. Naon?
0: Elanan atuh agan aduh abdi meni capek keneh ye.
2: Iya.
3: Abdi teh capek sunteu ditu teh da ongkos oge teh dipasihan.
1: Naon
3: sun ongkos? Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Dedi. Wah, lapure meureun abdi teh. Ah, nah, tu meni.

0: Astra Cingadawala pingah nu taya papadana patepang sarang Raden Gatot Kaca.
1: Munira kangandika.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan Anom.
1: Diterima cebot.
2: Sumuh. Nuhun agan.
3: Ti abdi ge teu kantun.
1: Dole diterima dole. Aya naon maneh rumah mah?
2: Sokonya bejakeun geus leung euy. Ari deuk kada ulah loba teh ngomong ku dokter oge dulu. Loba teh ngomong jore ye deuk dulu. Hayang kasurupan. Aduh. Loba teh ngomong teh deuk geus kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komor datang opieun mah. Nya mung teu ngecengos salajan mata geus nunutan oge meni rancing geus. Ih, saha nu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah deuleuh lah. Di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakalah ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru aja bejakeun mah nyoba bejakeun.
3: Numawi agan abdi teh sejak bade deudeuhus ka melajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abdi teh kulan.
1: Iye. Yeah.
3: Wirih abdi teh kautus ku Gusti Sri Kani sen.
1: Ti madukara.
3: Sumuhun
1: Bibi Sri Kani. Naon jeung?
3: Sumuhun agan teh kedah sacepot-cepot na kaitu.
2: Babuk sia ngomong teh. Eh, sareng kang sapari pura teh ngembet ka gua. Nyaho sia gua naon gua gerba
4: gua hantu
1: nah naon
3: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon
1: Bibi Subadra
3: somohon
2: parantos samingon sin teu damang Gusti Subadra teh oh di landongan mah gua beli di landongan ku bebek buah melon
1: naon buah melon teh
2: buah melon nu buleud nih
1: di mana nu kitu
2: kengeng ngeureut teh ti abdi. Iya, di abdi teh kalarasan aya daging okeh. Mah make jeung daging okeh nu teh sareuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Si beleguk.
1: Tong heureuh sia. Hay paman Arjuna ka mana?
3: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha itek pelan maksadna teh bade lalanong
1: saha teh
3: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
3: sareng pun bapa
2: sareng babehku bulan
1: maksad lalanong kumaha
2: bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok wijaya kesemek kembang cangkok wijaya mawar. Atuh acan manyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Mun sarapetang kinya.
2: Kan tunu pinter ge ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun. Heuh.
1: Jasana kinya. Nyaan.
2: Sumuhun gulan.
3: Sumuhun kedah sa enggalna agan teh ka itu gulan.
1: Hayu urang lumampah. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang.
3: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
3: Sae Aawang kebon kalapa?
4: Ah.
1: Naon?
3: Hay.
2: Nah, aisyah si Aawang naon? Oh, muka ewo nanti cuma.
4: Kata ulah kita,
2: iya.
1: Ayo orang pada lumamba. Wayah na tuturkan di kalangkang kaula.
2: Mau apa hili sering kalangkang hilang? Loh, kalangkang hilang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Narek ka udag kitu lompat na. Eh, nah teu ka udag mah cingekeng ini pacilingan. Tegeningnya. Cekeng oke. Okay.
4: Cekeng busut teh
2: mah. Sugeun rek kembeledung.
1: Hayu tuturkeun.

0: Kumaha eta heula?
1: Permiosin.
2: Permios agan.
1: Kumaha nu ijalan kedah diantep wae ku abdi?
0: Jadi antep eta boga duit pepeluk.
3: Aduh, pak antep mah. Paganggu.
1: Cuman da teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial teh teh. Iya, manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak ai teu boga duit mah teu maksa kenting maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia, ngagoda wae ka ieu.
1: Nuhun agaknya ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we? Ai abdi.
0: Duaan itu.
2: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Ini seulit ini.
2: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia.
1: Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatotkaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busanana Gatotkaca?
0: Busanana Gatotkaca. Jamang Mas Murus susun tiga sumping Mas Rinika. Hulur-hulur ngagem tasbara aja jamang susun tiga gelung cupis siwa prahas tahun cakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Sima weraksukan krean takusuma.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya orang-orang beraja hingkang tumama. Sima we sinjang wa sunona.
3: Suasana?
0: Suasana cat buten cat ketinga. Wonten panas tan kepanasan. Wonten hujan tan kehujanan. Ranyata suasana wanci tengah. Si mawe tarumpah ceramah.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganahwiyati mancat kadeh melontum minak.

tu marapin. Awak mami tur linu ting watangunan jak suci kemar. Tur linu ting watangunan jak suci kemar. Asyat temingar pingat temingisi ya. Ya, saya tidak mengharapkan.

0: Kuntening gegana wiyati larak lirik-lir dedali. Watak wantos satria pinilih taning pinuh ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Halu mampah nyata mengajug-jug madukara.
0: Anariwo kaya pranyata utusan ti nagara giling wesi Patilodrapati halu mampah satengahing gegana.
1: Kasranok lian raten kar.

0: teh init ka nagara 200 teh ka dieu jalanna. Ya nga saliur deh.
1: Kada teh emut-emut nahara
0: teh na. Oho, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran teh parasep.
0: Limpuran abung geus kolo.
1: Seueur nu bila pae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatut Kaca tuminang. Punggel anaba ingat bere beja di kajauhan kene kumal pun tabrakan di luhur
1: bere kode
0: kinyang bere telakson tot gitu apun tenwe kahalangan kumega numede
1: surem
0: sahaja seleres nama kaula anu katelah saha jaka lupa.
2: Naon?
0: Jaka lupa. Wah, ngaran teh.
2: Make jeung jaka lupa asing geuyeuh ngaran teh. Jaka lupa mah tukang pohoan
0: beureun.
1: Jaka limpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara hormanihor.
2: Coba. Ngaran jaka lupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta na teh nagara teh
0: ditungtung bumi palih kaler
2: oh urang kutub
0: ieu
2: lamun pangnyanakeun salju
0: kangge naon salju
2: lain salju salju nu tiis teh geuning
3: es salju lain
1: es
0: ulah ampun. Nagara hormanihor ai kalungguhan. Aula teh patih.
2: Patih?
0: Iye. Ai raja anjeun saha? Raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona.
2: Coba.
1: Jadi anggap
2: tingaran raja nepi ka

0: bukan tah.
1: Bere jadi dulur. Maling awewe kana gara Amarta, ora kapilu gawe. Eta sanu rek dibaling. Nyaeta kakasihna teh Dewi Drupadi, garwana Raja Amarta. Putra, putra, putra, ngenakeun, ngenakeun, ngenakeun. Pibarayaun ieu.
2: Sugane aya milik tah.
1: Ngenalin, ngenalin, ngenalin. Sendiri deh. Teu pino. Nuhun ah.
2: Tidak ada kawan.
1: Nuhun, nuhun. Ari akang mah ngaran teh Lodrapati. Lodrapati, Lodrapati. Sami ai patihna mah. Ngan akang mah ti nagara Giling Wesi, bangsa akang, bangsa jin, ari ayi bangsa naon? Kaula teh bangsa manusa. Oh manusa. Nuhun ah ditu panggenya. Tau. Upi raja anjeun.
3: Raja akang teh ngaranna Prabu Lodra Parisangka.
1: Lodra Parisangka.
3: Lain Pariswado kade ieu. Lodra Parisangka.
1: Lodra Parisangka. Maksud?
3: Ari maksud teh ieu. Akang mah lain dek maling awewe.
1: Tapi
3: akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma.
1: Kembang Cangkok
3: kana gara Dwarwati.
1: Waduh. Kangge naon Kembang?
3: Yes, eta aya perlu.
1: Sun kangge naon?
3: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang. Ari maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih. Nyata pikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Garut Kaca.
1: Nya. Maksudna sabab
3: lamun teu kaalah heula eta Kembang, eta si Garut Kaca moal oleh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenalara ora kana pati nya konsina teh eta Kembang. Bisa Kembang beunang tadi dieu apesna Panawa. Jadi maksud akang teh teu kurang jeung teu leuwih. Nyata secara lemes akang terdek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga percona, ai naga percona teh ramana raja kaula. Kitu itu sabenerna.
1: Maksud jeung tujuan kaula halum mampah ti nagara Giling Wesi deka nagara Dwarwati.
3: Pan perumah dieu ka Pidangdung, sugane
1: atuh aya tiasa nulungan kana kaprihatinan akang.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang atanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
6: tadi? Desa Cibenar.
5: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
6: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis, alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
6: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Salit deui.
6: Salit deui aya mentak bari namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
5: Oh, ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sakali tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabara kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun enjing
6: tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
6: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
6: untuk mamu ya
5: ayo ngamang sa'ali
6: ayo mohon
5: dikirangan
6: ya.
5: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah

0: kesehatan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari.
5: Ya, 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Aduh nah, atuh aya bagja teuing lur nuhun. Saimpo juga hai.
10: Oh, beres.
9: Di malam. Ayawe, batur keung di akang iya. Akang dek ngiwat kemang cangkok hija kusuma kemang cangkok hija mawar kadagar dua wati iya kurang selian terkati nengwe waktu iya.
10: Selebelaan kinya.
9: Say. Leres anjin tendek malas pati kagatut kacar. Is, nyoan iya. Nyata dumasar kena pansen Narendra. Iya. Takuk itu nak. Upami leres andika. Badeng iwat kebang cangkuk. Anu tayalian maksud jing tujuan anak pikir ngala apes na Pandawa. Umum khusus na Gatut Kaca. Nah andika can apa ka Gatut Kaca. Kada rupana. Ish asan. Asan, senah bejana mah jago, tapi aida kerana mah mau bisa gitu. Sana jangan Gatut Kaca kau banyak jago, kerana kamu mau munur sasiku mau nyingkah sasang lebih. Jika na eueuh jago di alam dunia kiwari lintang ti akang pribadi. Bisi aja tu apal akang 7 tahun tekana melon.
11: Bangga tu.
9: 8 bulan tekana tutut.
10: Kuatannya.
9: 18 tahun akang tekana rujak alpukat.
10: Ayak itu,
9: Dedi. 1 tahun akang lelempangan.
2: tungkul tatangah di mana?
9: Tungkul tatangah.
2: Tangah-tangah di mana teh?
9: Tangah-tangah di Amerika Serikat.
2: Oh, beres.
9: Ya, ulah lawora.
2: Lah lawora.
9: Dayalah. Bisa aja ente apa namanya kau lapisan Gatot Kaca norek di alam nyawa ku Andika teh.
2: Wah,
9: tunggu ya. Tunggu ya. Yau akang ngajak keur itu mah jeung Sunan du.
2: Tukang banyol jiga na.
9: Kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca. Wah. Dah atuh sok kitu. Tunggu ya. Tunggu nyum. Oh, ya nyum.
2: Geus nyebar nyum geuning nya saya di nagara ditu.
9: Eh, tong sok kitu. Anjing panjak kalupa ngaran Delin. Tapi ku hal ieu. Anjin geus kakurung ieu di nagara Amarna. Anjin bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing balik ngomong teh ah. Yeuh, naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang salapet tangkap di sawarga waktu naga percona rek menta widadari, ngarti?
11: Kakek tenera, amir dangan, kakek kiri laki.

0: Anjing kaca.
1: Aula anuaran jabang tutuk kagatuk kaca kerincing wesi kancing jaya badalungan surya peringa ngerti.
0: Tumahan. Cilah kada iya biwir nukiti. Bu, kaburu ku asia ino. Hebat urang Amarta. Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu megatut ka salamira.
1: Undang apa?
0: Cepat sobah aya jauh aing kagok asong. Urang pada okopingan pati.
1: Urang dihanap jeung kaula turun.

0: dinheiro é no lugar. Salva, salva, pula de lá, né?
1: Aduh, ya aneta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung. Hebat. Maju ayo. Hebat musikat. Oi. Aduh. Peletak eta. Leungeunna neke kana tarang. Itu juga hurujan di si ulak. Kurang ajar sih.
2: Tinggal itu juragan anom gelut.
1: Di mana?
2: Itu di Arab. Ya kenaon agan teh?
0: Tinggal. Iya emang kelup anu rek maling kembang.
2: Kembang naon?
0: Kembang cangkok di nagara Dwarawati. Jimat uwa batara. Nyetrek diiwat ku eta mangkeluk. Ieu mangkeluk teh turunanana si naga persona cenah bae jalan. Dek males pati ka kaula dola.
2: Aduh.
0: Ingat keneh maneh.
2: Asa mohon waktos agan nuju alit ka pungkur.
0: Iye.
2: Samohon.
0: Ka ieu teh urek males pati ka kaula.
2: Doh agan. Tewak agan bahaya yo. Nya. Lain antepun.
0: Ieu teh sabenerna nyerang. Ngan cenah rek make jalan lemes heula rek maling kembang. Nyata supaya beunang patina beunang rarakna panawa. Ngarti?
2: Gan. Musuh?
0: Musuh sepot.
2: Teu kok ditewakna lah.
0: Ayo. Buat. Saya.
2: Kuring.
3: Teundeung ludeung ieu
0: teh. Kuring naon?
2: Wartawan PR. Pikiran rakyat bisi yeuh juragan Patih ayeuna meureuwikeun berita-berita anu parenting mangga bilih bade PR
0: lain berita-berita mana teh saharan
2: kuring
0: yeuh
2: Mang Ule aduh abdi teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran abdi teh Mang Ule ai ngaran Ule ai rupa hideung. Aduh ampun.
0: Kurang ajar. Naonana si Gatot Kaca maneh?
2: Kuring guruna.
0: Guruna Gatot Kaca.
2: Ora kapido gawe.
0: Kurang ajar. Dek pipilu weus ya.
2: Sanajan kuring rakyat juragan Anom Satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban. Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nuran cage babarengan.
3: Teu saling anaweukeun
2: teu. Teu saling anaweukeun, istuning babarengan.
0: Tega lara.
2: Tega.
0: Pati.
2: Tega.
0: Wani marang aku.
2: Aku oge wani marang aku. Ni.
0: Aduh, mungkin sosio.
2: Kulon mana euy?
4: Tak kunaon aya Akang?
2: Lieur euy, lieur.
4: Ya paingan linglung nanyakeun
0: ka. Rasa sia. Edan deh. Jelema kieu bisa eta gelutna.
4: Sangkanya.
0: Woi, sampah. Wis edan. Ya sedih.
1: Kurang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia.
2: Aduh euy meni geunya kacabah ka hanapna. Dibuleuh heuneup teh dibuleuh heuneup ni kecebuk.
4: Tong rumpa rampi da Kang.
2: Ugeun, ugeun.
4: Naon?
2: Ka mana si ugeun? Ugeun aing nyebak anu geunyeul, ugeun.
4: Ah. Geus sataru heuneut.
2: Aduh, ampun ting. Naon a?
1: Gelut euy. Maneh narik nonjok kaluhur dewek kalelep ka handap barukana ieu leungeun ka teuhu teu ngaronjang meureun ka hareup.
4: Aduh.
1: Meuni ngagerewel pisan cemot dage euy.
4: Meuli merenah nya Kang.
1: Bieuna merek dibetot ngan sieun pegat.
4: Ulah.
1: Sabab lamun pegat mah aing
2: karunya ngarugikeun ka maneh heuneun.
0: Saya
2: kuring hancip.
0: Saha sagara?
2: Antong pencak kaki dek gelut magelut teh eta lomong kaleng belut Italian. Tah ngomong gandeng ah dagoan kuring teh ka Sumatera.
0: Ya
2: aing geus. Aduh ampun. Dek ngalaramutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yi Encum. Ayi Encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: Aja melayu.
1: Kurang ajar jeung ngegel jeung naon.
2: Ulah lawarah untuk kuring teh aja ge hiji ngajeletit. Aya peurahan untuk aing mah.
1: Pantes aya peurahan satere sia mah tadi dari kosok. Muni kulat wungkul. Saya mah nanti peurah teh da nya kitu teh meledos ongkoh. Right, saya sudah bilang tunggu untuk dia.
3: Halibut, halibut, halibut.
4: Datuk kasah lah dia.
3: Kenapa?
4: Cing, tau maka jeng ngasong ke nunggara lo. Aing liur gelut gitu maka aturan ya.
1: Gelut maka jeng aturan nanti. Saka elinge gelut mamana nulowong di dinyabek.
5: Sata bisa.
1: Oh, ngarana gemain po. Main poho, jadi neangan upoho nawe mana nulowongnya?
5: Nulengah.
1: Ayah botol tinggangkan botol, ayah gelas tinggangkan gelas, ayah sangu dahar, naon deui teu geuning. Ya.
6: Uyahan kan ayah.
1: Tapi ayah saya tiknya.

0: Sihilan Paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
2: Oh, si Sasing.
0: Paingan nyata tersangka sarabuk sabarang nyamuk.
2: Hebat Gatut Kaca Paingan.
0: Kabayakin jago waduh eta di tengulan nepi ka tereg rogrego.
2: Oge malik nengel ka kaula nepi ka gararemek ieu. Pano nyenul. Pasiksa koko. Kahanap baru. Wah, geus rupa-rupa we aing.
3: Kajadiana terbaru.
0: Kurang ajar. Hayang maju wong edan lawamu.
4: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca teh kitu we. Beri nyereng kebeng.
0: Ya. Wong edan lawamu.
5: Lain mau.
6: Geuman nya, Kang.
4: Lain mau atuh mu kitu. Wong edan awamu. Siling bisa sora cara dewek itu. Kumaha cara juragan anu? Kumaha?
0: Ulet dan awamu.
4: Gerem na eun we edan mah sia. Kumaha cenah?
0: Wajit kacang.
4: Ah, si cepot mah geus ka mana we karep.
7: Tinggal ieu teu gelut.
4: Heuh, aing geus cingogo di dinding ari kana gelut.
7: Cingogo, cingogo ulah make bijing biji.
4: Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
3: Beus kota.
4: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon?
3: Ada.
4: Di munding. Naon? Naon? Di munding.
7: Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon?
4: Anu biji tina cili lain naon atuh nini tumpak angkutan kota
3: lah
4: beleguk apa nini teh peot cicing di jero angkutan kota teh hejo
3: di Bandung mah
4: di Cianjur mah koneng beleguk
3: kita si kumoh bodas
4: aduh
3: nog budak disuruh
4: aduh aduh, ampun cik. Ejo, saya tadi dia kolot.

0: 미약한 거리가 원사구나 사구나 아 사근 구랑 가짜라 와보 원사구나
1: 도망

0: Kang Sri.
1: Alah, meninggalan ngaku. Atau puguh, weh. Juragan Anom hari teteh.
2: Kumana meteh?
1: Oh. Dek diserang, kupurup anu bang baraan.
2: Dah.
1: Puguh, weh, juragan Anom teh ngelalapkan silahna di negara kan monyet ngeming.
2: Ada.
1: Atau plos, purup dengan ukur ngedahar angin. Oh, dikadat gadona.
2: Mata kata dia nana.
1: Patruk. Geblak tiaka tukang toba. Aduh, dikumaha teteh Gan? Dagur gadona euy. Lain ka maneh ka Agan. Ka aing nyebut maneh si Juri. Geus teu ngajen. Aing teh deuleuh ku Bapak Bupati dihormat.
2: Bapak.
1: Ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Neh ari kumaneh monyong? Mun disebut munah maneh ngahina cing si aing teh. Aing teh wartawan PR KKG. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
2: Mangule mah wawancara we terus.
1: Aduh. Oh, kudang sling. Ampun Gatut Kaca kaulah ampun Gatut Kaca aduh. Wah. Aduh tong ditonyok tongong kaulah bisi-bisi cacing ge mang. Nyata bebiji cacing ieu nu panjang irung beukeun cacing. Keureung urek. Aduh. Ditonyok angeuna euy keur nyebut aduh ditonyok aduh. Aduh. Aduh. Deh. Dibalikeun euy.
2: Mompak.
1: Sabar. Dek kumaha nigaida? Sadaya-daya nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokeun Gatut Kaca. Ampun kula. Lumatak. Kalakuan teh cing atuh.
3: Cruk.
1: Ayeuna urang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan kana da eta mah kajadian nu geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu yeuh ngukut ngundek-ngundek teh teteh hese nyatu dulu ngukut ngundek-ngundek ngukut sulit kitu teh pi kageuleuhan meni hirup teh Yuni taun teuing Yuni naon teteh disebut teteh geuning epika geuleuhan teh.
2: Yuni tangkong apuk.
1: Heeh Yuni tahu. Ieu ampun dikumaha juga?
4: Borogod sebut.
1: Lah
4: borogod.
1: Saha?
4: Ieu.
3: Teke.
1: Wahun. Borogod ku abdi?
4: Ieu.
1: Teu aya tali, sawias ku iket.
2: Ah.
1: Hayu dibuka iket abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali.
2: Tengkuikat.
1: Eta kapan dina tali kolor tak ya belak benang rapi i.
2: Eta pake
1: ta. Iya tali kolor kemamurin morosot.
2: Eta tali kolor morosot.
1: Kapan itu atau ayah tali iya gebong ngala itu?
2: Itu.
1: Oh nyetai ngareng hap sok pegat. Menin lo bating alasan.
2: Mumul aku.
3: Lu sih entong di talian gitu.
1: Ah entong di talian kan ya.
2: Tiir.
1: Urang ieu we. Urang beungkeut geus. Ongkoh ulah di talian, ongkoh rek dibeungkeut. Heuh entong di talian.
3: Dibeungkeut jeung talian teh saruha.
2: Entong di talian tapi dibeungkeut.
1: Cepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
2: Ringkus.
1: Montong dibeungkeut, ringkus mending oge. Ya jempe sia mah. Cek aing oge montong milu nya capek beleguk-beleguk. Heuh. Geuleuh aingan.
4: Tong lobat ting heureuy.
2: Iya, panuju ca.
1: Panuju sia.
2: Mane melengkung karunya.
1: Tinggal deui ka jaga. Oh, aduh. Urang maring ari agan nyanyana ka abdi.
4: Sarwana sia beleguk. Sabur-bur banget.
2: Hurun-hurun.
1: Nak kedah ku batu.
2: Banyak.
4: Eta tali, eta iwa, eta tali. Nah, belenggu-belenggu.
1: Oh. Eta ku kenteng.
4: Cepot, tah duit tah 10 ribu. Jig balik tong bebarengan jeung aing.
0: Takane kabarengan oge jeung sama
1: tuh. Saya ajak ka aing.
0: Bisa ini kitu.
5: Nah, ari agan muni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh.
4: Ayo. Urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha? Perlu dipaehan?
5: Aing sanggama abdi mah da pasti wae saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu wae ayeuna.
3: Berita
5: naon? Berita naon kaitu?
4: Ish, kudu aya kasapukan.
5: Lah, maka disapukeun naon teh agan teh? Kasapukan, kasapukan teh kasatujuan teh sarerea.
0: Godos, bro.
5: Sapa godos?
3: Teu meunang main hakim sendiri, wey.
5: Teu meunang main hakim sendiri.
0: Mun main keleci
5: teh naon? Mun main keleci meunang. Saya cukuran.
4: Ayo, giringkeun. Mana dicana kemana kaulah ti Raden?
5: Eh, Rudan Raden ini mengolo. Ayang dipikanya ah, murun.
0: Radun segera gini.
5: Ayang dipika dede, murun agan tetap kejeng Raden nanti.
0: Yang diberi lewi,
4: tetap-tetap. Ayo ini. So, giring ke pot. Giring ke.
5: Siap kecung, banyak kecung kecung. Ya, nitah deh kabatur.
0: Kena gawe, maka kena gawe.
5: Agan itu kena ditalian.
4: Coba itu. Encan kene.
5: Si kan teh iya kantong abdi kudu ditalian teh.
4: Sabur muruk kadi kan lengan. Lengan kadi kan. Bara di kumaha
5: ditalian.
3: Ku agan lagi tu talian
5: mana. Kan. Naon siap pangnalian kan ku agan.
4: Aisyah gelo.
3: Babu.
5: Kita kumaha itu?
4: Talian kumaha ya belengung.
3: Ngambek.
5: Moyong acu pangnalian keun kenya.
0: Talian
3: ada
5: di pijar. Sempat ada. Sok cita kicita. Dah, ari keun leungeunna. Agan cing tarik.
4: Entong galaunan we. Sarua we jeung ti talian atuh teu tarik belengung.
3: Bantep bese juragan
5: anu. Syogan giringkeun ku agan.
0: Coba itu.
5: Kumane? Heu erek ieu oge ngan agan kedah ngiringkeun abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
3: Maksud teh kasaha.
5: Sarerea bara rucek.
4: Heuna mah tobe tu.
5: Tah kitu. Lancar kitu. Ini maneh.
4: Bade dicana ka mana kaula teh weh.
5: Cicing ge kumaha kuring lah. Tanya cicingnya garong sana janek di ruang krepes oge kumakuring
4: obat ampun gusti.

Casa parantos yang kalak lodrapati utusan ti nagara Giling Wesi kairi gasta jingat dawala ngaporogod ipati lodrapati kacarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu tedamang wales kalesan Arjuna panengah panawa diserangan Semar Padranaya pada sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanun tukeningan aduh bagating bagating pada sumping rakan pati engal enggak kau larut enggak duduk tinggi Padranaya.

0: Ayo siapa ngaturake sawang tiko nyuk panjeneng anakane pati kawanun.
1: Srikami diterima. Geus.
0: Kumaha wae kening dasan aya. Bentena di kamar di panggung kata kieu wae kawanun.
1: Sabar ya Kang Hasil. Namut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Tiraka Batara.
0: Enggak atuh kawanun anakane pati enggal hawa tos. Ya cek sumbatra kawanun. Jang,
1: nah akang siling sararepi ka marana cenah cung
2: kaya nembe pada
1: amuing agan Semah kapihatur nun
0: Kakang Semar tingali wae kumaha wae atuh nya teh Kakang Semar tulungan Kakang Semar
1: di malam di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana meunteun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, ya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya, bertahap
5: ya Pak ya.
6: Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes main nih,
5: ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh
6: iya,
5: total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena dihin pinasti kersah.

0: Dewi Srikane prihatin ningali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping di serangan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta nambut kembang ka Batara Kresna. Unira Kang Andika, Srikane kalanun engal rakaripati lanongan engal. Awatos kaulanun pangersa, kawatos kaulanun. Kakang Semar,
1: iya nun. Dupi punana kamarana si Asta jiga dawala.
0: Anu mawi dipiwarang ka itu nepangan Gatot Kaca da puguh keung di dia. Ai manawi teh moal sumping ayeuna kaulanun nuhun, nuhun kaulanun rakaripati engal landongan.
1: Aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas. Tapi geuning Gusti Srikane mah teu lebet kana paripaos eta, cu.
2: Bagja teuing dunungan. Ciri hayung
1: keuning. Srikane kaulanun. Kakang Semar,
2: ieu nun.
1: Nah, ieu jeung inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur.
3: Batur-buru pisan jeung teu damang naon teh nya.
1: Yang si garengnya berani itu di lemur ujang. Bantuan ngadua Kang sajabana ti syariatna kembang urang ungkulkeun.
2: Oh mangga.
0: Hengga kaulanun.
1: Ye Subadra Srikane gelis Subadra bojo Akang. Kembang cangkok kujaya kusumah kengeng namuti Raka Batara kalayan widi Raka Batara. Yen ia kembang kru diungkulkan kanyai. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager nyai.
0: Lir malam tumraping api. Sacidu metu sakecap nyata pranyata ia kembang. Cangkok kujaya kusumah kembang cangkok kujaya mawar.
1: Dudu jimat samane atu ieu Dewi Sumadra Jangira tangih teu sakara-kara.
0: Istuning damang sapertos bahar bari.
1: Atu sadayana barang ningali Dewi Sumadra Jangira tangih damang teu aya tilas-tilas nacan.
0: Tilas teu damang teu aya istuning sapertos anu biasana jang-jang melenjang.
1: Sadayana anu sami ningali bingah nu teh papadana
0: bingah kamar

0: bagja nu taya papadana Subadra.
1: Amuing
2: Ucu
1: Amuing damang Ujang
2: Taras nuhun mari geuning eta.
3: Atuh bagja nu taya papadana tobat tobat ka ulah nu naceuk damang.
4: Tapi na damang Rayi Sri Kandi aceuk teh jagjag daya anu karasa deui raka dipati. Nukun kalajan ngakaturkeun sumasungkem ku kunjuk panjenengan.
5: Sri Kandi Subadra bagja nu taya papadana nuhun geulis.
2: Bari ingah sadayana
5: nya. Naon nu karasa ayeuna?
4: Anu maeut teh aya naon-naon kaula nun salamet.
3: Bagja nu taya papadana nuhun aceuk nuhun.
5: Sri Kandi
3: kalanun
5: bawa atuh ka itu kacai cenah mani
3: unjuk sumangga aceuk mangga urang bakeula itu kana sanjihan deui aya
4: unjuk sumangga rayi nuhun pisan da ka dipati los geura mani heula nyai.
5: Bagja nu taya papadana Kakang Semar nuhun ku pangrojongna doa Kakang Semar.
1: Ih nya kitu.
5: Kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teu seung. Geus. Sareungna deui ieu teh jisim abdi teh da parantos katingal ayeuna mah seung. Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak jisim abdi teh seung.
2: Jorong hiap tetuk lah
5: kelanan kang atuh karek kecager bisa ya naon-naon deui
1: sumuhun sumuh sae atuh
2: kenapa teh naon deui
1: ngapunten pamen
5: saha
1: putra Gatut Kaca
5: bapak
3: jang hae geuning silai siap-siap
2: langkeun ada di
5: Tari Maraden geuning ieu mawa naon jalma ti mana
1: uningakeun ieu teh penjahat paman nyaeta putra bade ka ditu teh tepang sareng ieu jami naga ieu bangsa jin ti nagara Giling Wesi aingaranna teh Lodrapati anu bade malaspati ka putra Gaut Kaca khususna umumna Pandawa.
5: Urang mana?
1: Urang nagara Giling Wesi ieu teh salah sawijining turunanna naga Percona.
5: Mana teh?
1: Iye Meroy.
5: Ngeunakeun sih. Bangsat.
2: Kengeng
5: abdi jadi bangsat teh sih.
2: Ya.
5: Nyalakeun semah baktos pangaulaan, semah kapihatur ditarima cepot dawala. Kumaha Gusti istri teh damang? Teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kembang ieu. Somong dipasihan namut dibere ieu kembangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa. Somohon mohon Gusti.
6: Kantun ngabubur beureum bubur bodas e atawa pi bubur hejo.
5: Nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo.
2: Ya
5: naon bubur hejo ka? Ketan ijo. Kacang meureun
2: aya
5: heuh.
1: Pungawa nun.
5: Meunang bangsa ti mana itu Jang? Di leuweung, Pak.
2: Atuh.
5: Meni teugeug ngajawab bapak ka bapak.
2: Urang mah
5: keuneuh. Urang mana anjeun pungawa?
1: Kaula teh ti nagara Giling Wesi.
5: Ngaran
4: Lodrapati.
5: Maksud,
4: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang.
5: Karena gara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina. Oh, kembang ieu
1: dauh.
5: Yang naon?
1: Ari maksad teh hoyong Malaspati ka ieu Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga Percona suwargi teh maotna ku Gatut Kaca jadi bade Malaspati nanging cara sang katangtosanana bade maling heula eta kembang Nanging da kaula teh da parantos ka Borogod kantun nu ngudawuh we bari dikumahakeun mangga.
2: Kabok rahasia teh.
1: Kabok rahasia Kyai Raden Gatotkaca.
6: Ku abdi teh tadi talitina mah.
2: Aduh.
6: Ya kengeng rusiahna.
2: Betul, betul.
6: Kuring teh wartawan atuh.
2: Wartawan di mana, Kang?
6: Di PR.
2: Aduh, PR. Ya.
6: Nuhun atuh sing. Biasa dina waktu cenah pertos damang Gusti istri. Naon nyaritakeun bangsa di Gika Dunungan? Heeh. Da centam atuh ngomong teh. Kuparantos. Kuparantosna damang teh ayeuna kengeng bangsa atuh sakantenane urang jagalkeun ieu bangsa teh sih.
2: Wah.
6: Kita gedang pakawulan. Tatut kaca.
1: Gaulang.
6: Wayahna ieu bawa ka leuweung. Perlu dipaehan.
1: Dawuh. Paehan wae paman.
6: Paehan. Geuna getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom.
2: Keur naon getih eta, Kang?
6: Jang ngareu, jang ngareueus kecirik
2: beulung. Ngareueuy.
6: Ngareueuy. Duh. Ieu eta dompet aing kadiukan monyong.
2: Mawa dompet ditinggaleun mana.
6: Atuh ku kituna wayahna we paehan ieu denawa. Opo ngawa Lodrapati Gatotkaca sabab ieu yakin bakal ngaruksak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep.
1: Dawuh kaulan. Dawuh unjuk sumangga. Jadi ieu teh kana dipaehan wae.
6: Kudu dipaehan. Cepot abdi. Tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui.
2: Baiknya Kang.
6: Atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sim bade wangsul. Kakang Semar, iya nun. Aya alus nama isukan we atuh. Iya da iya sih, kumaha atuh parantos lami teh yang sering ditinggalan di inung barudak teh sih.
2: Ageung Kamelang
6: sepuluh. Oh, nah tuh pada abdi geus sakantenane.
1: Cepot maneh maulah atuh. Jeung sidawala di dieu. Keuneh bapa maneh we sorangan nu cenah balik heula. Nepungan inung maneh.
6: Wayahna we sering wajang di dieu keuna dewek rek balik ka lasu.
2: Tunggu-tunggu ngalamur ya Kang wayahna.
6: Nah, da moal ngintip bapa.
1: Ah. Lain kitu syahunyuk.
2: Ngintip naon bari
6: nageus. Aing ngobarina ge geus teh hayang kikituan geus kolot.
2: Tara kolotna.
1: Kunyuk syah.
2: Ngomong teh jang jiwa eta.
6: Kang, jadi rek maksa wae ayeuna sumuh.

0: Wilujeng somohon somohon permios atuh naon?
1: Weh wilujeng atuh weh.
0: Saya jang wayahna wis sering dinya.
2: Saya atuh Pak. Salam ka emak oge si Borontok upami parantos megar eta anakna. Wayahna pangnurunkeun.
3: Aya lekeun ngukut hayam.
2: Ieu ngukut hayam deuk euy, ngukut ieu nu batur.
3: Geus
2: ngagaduh.
3: Nya bener.
2: Kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual. Ieu nu bogana nanyakeun teh.
3: Tukang numpurkeun ta mah.
2: Nya kasih gareng Pak eta pangoregkeun kitu sampeu mah anu beurat tongoh kitu plak-plak abdi teh. Heujang.
3: Belak sabaratakan atuh.
2: Bapak dewek balik lu cu.
3: Tonton lu panggilnya Kang Ega.
2: Duh, mending gak dedon.
3: Iya,
2: jika tanggungan kerupuk digotong sirum. Aduh, los Gatot Kaca bawa paehan, ya penggawa.
1: Unjuk semangat hamid.

Gatut kaca parantos ayat di satengahing alas pringgan di gacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna. Bade maling kembang cangkuh kuya kusuma. Pancen ti Arjuna kedah ditunggal janganak.

0: isuk-isuk lapur pabeberang teu aya sore weleh magrib teu buti puting nihil. Ya tahu gini itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu.
1: Cebit-cebit cekatan ternyata.
0: Aduh, dek dipaehan teu diungkulan bedama. Paing atuh paing ngaran
1: nya cacing berijil
0: puasa rubak bisa melaan Patih Lintang ti kaula raja nati nya teuing meureun beunang Rusia.
1: Oh, rasupina teh kaboker
0: watek wantos si raja tutuwong samanea dudu jin samanea.

0: bisa mancala putra mancala putri
1: lajeng
0: ngarabut tangka cau anu temahna diciptakeun jadi patih lodrapati ieu tangka cau
1: dialihkeun ka payuneun Gatotkaca
0: ari ieu patih nu aslinya ditoel dicabak atu leungitan pelbihlang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca
1: itu kayanana
0: atu ieu gebog cau nyaeta ditugel jang aku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan
2: muter awak andika weh sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru kita gerak ruang layona pati hodra pati malah
0: padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca tete gebok anu diciptakan ku Raja Lodra Parisangka atur Raden Gatotkaca teras mulih.

0: acarios irajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang rusiah ku ngaran Gatot Kaca.
1: Anu mana Gatot Kaca teh?
0: Eta anu bade maehan kaula tadi.
1: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek meureun tadi. Nyaan?
0: Dawuh Gusti. Buh. Heuneul aing. Tobar.
1: Naon atuh pangna rek dipaehan teh?
0: Nya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sadayana.
1: Be. Kumatuh.
0: Palayan Gusti kaula teh dicana ka Madukara.
1: Nanging nya kitu.
0: Kaula teh dicana ka Madukara teh aya kabunga.
1: Bunga naon?
0: Sun kembang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna. Cenah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna ka Kresna. Nya we pamajikanana teh cenah dugi ka cageur dilanonganana ku eta kembang.
1: Aya di Arjuna
0: dawuh
1: dah. Deet meureun ti dieu nya.
0: Timbalan paduka.
1: Kumacu.
0: Atuh ku kituna. Kedah kumaha ayeuna teh kembang aya di Arjuna sen.
1: Keun. Kumaha lamun kieu? Dawuh. Jangakeun ka sareng panjenengan.
2: Ari eta kembang teh bener aya di Arjuna?
1: Dawuh paduka.
2: Ngan kumaha aing carana maok ieu? Nah kudu ngadaguan kewai tengah kucing gitu. Tapi da iya atau da geus digagal aku maneh da moal henteu bungbong ke hansip tengah kucing.
3: Ketat
2: penjagaan. Oh pasti ketat aya kajadian kieun.
1: Nanging aya kasempetan Gusti.
2: Kasempetan kumaha?
0: Kasempetan nun. Tadi di Karaton Madukara teh aya aki-aki hideung ngaranna Semar. Cenah mah melangka pamajikanana hayang balik ka lemburna.
1: Saha teh?
0: Semar teh. Eta Semar teh anu dipikanyaah ku Arjuna.
1: Bogaeun pamajikan Semar.
0: Mau pangna balik oge sin. Eta teh cenah inget ka pamajikanana.
1: Semar ngaranna?
0: Timbalan.
1: Dipercaya ku Arjuna eta aki-aki.
0: Kantenan. Malihan nyaahun pisan. Anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayeuna di Madukara, aya dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket tu aya eta teh anak Semar.
1: Gina si aya jalan kieu mah.
2: Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar?
1: Sae kitu.
2: Sok ke maneh mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kembang mah kitunya.
1: Dawuh.
2: Lajeng ieu lodra parisangka ngagibegkeun dirina nyatana jadi Semar. Anu tina waktos eta elmu panemu jampe pamakena memang luhur iraja. Ku ngagibegkeun dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya. Sinandra kumamrat matuk ya.

0: yakin I Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, patih jadi awak aing jadi kieu deuleuy.
0: Waduh. Leres pisan kitu rupana teh seun.
1: Bener kieu rupana.
0: Dawuh precis teh dipiceun sasieur seun.
1: Ayeuna mah los maneh mah geura balik ka nagara keneh kaula. Ayeuna nu rek usaha nyokot mustika Kemang Cangkok Wijayakusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Nyatana kahareupeun Arjuna
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini teh balik tong di pikiran aing los.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas Pringgaringa calangga jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahing Pandhawa remah gantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden,
1: nuwun ningita teng sanika paman.
0: Geus dipaehan eta raja Opatih di nagara Kilingwesi.
1: Parantos.
0: Ngan kadewe bisi aya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam.
1: Nuwun ningita teng sandiga.
0: Cepot, Ger. Dawala abdi sing bener-bener ngajaga. Bisi kumaha onam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian. Kila-kila nyata patih dek maehan dek maling kemang
1: somo
0: iya kahansip iya nu diikat
1: aplusan ngejaga belegu
2: kuacarana aplusan kuacarana
1: iya silaing ke puting dah dewek dek syare temurun isuk-isuk hudang siling tulisi bunga tulis dahar tulis ngejaga doi dewek dek syare jadi puting ngadui dewek dek syare siling ngejaga. Saya.
2: Kira di gawai lebih ketu patut.
1: Di gawai naing. Kewe itu selebur kiamah.
0: Lalu
1: beting hurui pot. Lalu beting hurui.
0: Upaminta kia malapur minan sepi.
2: Mata ngalengut sebentar gitu mas akang
0: mah. Mau cengelengut.
2: Sekutah.
0: Pangapunten nun. Sada bapa maneh cepot.
1: Sumuhun lah bapak.
0: Pak. Ye dewek yang. Gini itu bapak kadio doi. Pangapunten agan.
1: Wah aya naon balik deui wah.
0: Tarima kang geuning balik deui
1: aya naon pak
0: pak kumaha mak
1: wah aya naon balik deui wah
0: anu mawi sen cisim abi teh aya kararepet aya karewas kaula nun

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
1: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Kanggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
2: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapehatur. Diterima Kang. Kaunyuk juragan Anom Nun.
10: Diterima weh. Aya naon ieu teh?
9: Aya naon Bapak? Naon ieu teh Bapak mun teh meni rusuhan meni pikarewasin kuring?
11: Nyaeh.
9: Aya naon ieu teh?
11: Tapi.
9: Ieu naon ieu Pak? Pak,
11: aya kaluan
9: ulah. Silakan Kang. Agar

di menu laksa pun tak dustukan. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama natak kunun. Pangaruh ruas nutaya pangaruh.

0: aya naon kan
1: aya naon atuh bapak soknya gara pada bejar bae sudah bari di ding ding ding ding ding ding ding kelir atuh kitu lain di ding ding ding ding sapa
2: aya naon we
3: punten geus imam teh barang dongkap geus imam di kalembur katumaritis karena rompok katunaha inung barudak sapa nyawat sarang tuang garwa diriung-riung tatanga ujang inung silain ngejar acek sutiragen tedamang imbalan nun
2: wa istri tedamang wa
3: leres
1: alah emak tedamang baru
3: oh paranto sabaraha dinten dina teteh
1: gane gri sing ngomong dikitu-kitu ah
4: ada urang monge ebangahan
3: emak tedamang bapak inung silain jang ngabisu deuleuh
1: uyuh gusti atuh gampang ngabisu mah ngomong teh cewek meuli buku maha tulis
3: heuh nyeta teh bisa nulis-nulis acan deuleuh
1: umaha atuh umaha coba
2: aduh
3: ari kitu kumaha kang manawi ieu mah manawi sing dongkap ka ditu sih
0: manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu weuning tiasa masihan namut kemang cangkok ku jaya kusuma kemang cangkok ku jaya mawa.

0: Arjuna sakedapan butna wangsul margani pun peteng penggali. Margi emut kana kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kemang teh teu kengeng ditamuhutkeun kanulian.
1: Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kemang teh aya dina ancam.

0: Dapuh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iya nun.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen, ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Itu Kang.
1: Iya ngakeun eh, sinya ngakeun eta mah manawi tadi oge sinya ai tadi pasikeun mah sawios. Bade milarian eh atuh landong di lembur sieun.
0: Tah kitu we Pak Entong eta eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu
0: Kang. Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun manalika.
0: Daun paria. Jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomatnya Kang.
0: Make tomat. Perlu di sayur.
2: Petrin
0: dagangkeun ka Saudi Arabia. Naon?
3: Kang gajang alun.
0: Kumaha cenah karaosna mah teh panas, Jang? Kumaha pamain di leuhang? Di leuhang di kumaha?
1: Heh, di kulub.
0: Emak kul di kulub.
2: Tampiling nya kan tampiling buka dulu
0: tah. Heh, tepi kaki tu timun deh, timun. Nama kejeng timun gila gak cedah yang kasih cek sendiri deh
2: indung tadi kulub
0: kumaha atuh antong kembali pak saya ayawe atuh lanong di lemur kan
1: ulan
0: nyatina naon dapuguh kakang Semar mah kau lagi hafal yen anjin mah tara bohong gera bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa magatot kaca
4: eureum
0: wayahna we ieu kakang Semar anteur ka tumaritis
1: sawios tong ngarepotkeun sieun sawios sawios sieune abdi sieun
0: tawala cepot
4: abdi sieun
0: anteur bapa maneh beusi kumaonam
4: sae sieun sae
1: sae jang keun bae jang abe singkat dewek-dewek init ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran indung silain dalam geus cageur mah pastina geus imah di teh panginten wangsul deui ieu pami parantos eta mah sieun indung baruna
0: ya teu nanaon atuh hayeuh gerak tarima oh mangga-mangga nuhun nuhun agan
2: luntur galih
0: luntur kolbu jembar manah hatur nuhun sawangsulna Kang ngan ka dewe cing ati-ati gaca anteur kakang Semar sawios agan sawios sawios nah YouTube bajeng abdi we dunungan acu abdi bade
1: keun bae siling wali dia bisi kumaonam
0: bapa melimpuran
1: moal jang moal sumuhun atuh permios e
4: teu kedari jajapkeun wa
0: alusna mah kitu
1: sawios sawios sawios permios atuh nun pegang kada cing hati-hati dewek dek kumaran inung sileng heula ieu kembang dek dibawa ku dek bade dibantu da tuh geus sim ambisieun los bawa permios
0: ye Semar mamalihan nyatana ngejati payun Arjuna Gatot Kaca Astra jiga dawala nanging pinasti kasahyang dumampar boten antawis dangu
1: sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan tika putren yen telakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras kalipati kalipati pangapunten
0: saha
1: kawula Dewi Srikani tomating kena kalipati ampun selaya-laya
4: aya naon bibi
0: aya naon gusti
1: aya naon kulan silakan kalipati tiwas
0: tiwas naon Srikani
1: aduh ampun teuing nguningakeun Acek Subadra Acek Subadra teu damang deui ngalepek di jaman melihanan aya langkungna ayeuna mah kaluar geutih tina pangabungna rupina panginten tidagor
0: ulah
1: langkung parna tibatan tadi kaulanun.
2: Kalau kurang teh atuh.
0: Silakan. Gatot Kaca.
4: Nun inggi dateng sandika paman.
0: Sastra Jingga. Nun.
2: Nuhu untung nampak.
0: Dawala abdi. Abdi kelak. Wayahna. Bapak maneh udak deui. Oke Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udak deui Kakang Semar. Wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran Subada. Engar Kalipati,
4: buru-buru Gatot Kaca.

0: Gatot kaca ngepelesat nyatana tipu sirdayih marukara maksad ngepujengan Semar Badranaya. Si kene wa Semar Badranaya binti Karaton Marukara geus jauh apa kaliwat ieu teh kumaha ieu wa Semar Badranaya wa ayo
1: kabeh binatinya teh
0: wa coba
1: stabil buat stabil
0: hebat jilempang na wa Semar Badranaya paingan mung di baturan ieu cikene dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun tapi geningan geus eueuh wa Semar Badranaya. Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok.
2: Wah.
3: Geus beunang

sih wong Amarta. Wah, gening mata peda maneh ora juna. Bolototamu wah, aing bagja bisa menangkeun kembang cangkok. Acarios, ye Semar Badranaya anu tisa kawit pamitan ka Arjuna. Lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis. Masih keneh aya di satengah.

Yang amuing aya leumpang kolot lengkah kerep lirik nepi deuleu ayana kayana.

0: Umar Badranaya yati satengahing marga. Tikawit unyukan ka Arjuna dugi ka ayeuna teu acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung silain heuh gajeng jehe we nya cugering.
1: Pantes awak.
0: Oh atuh lamun cageur heuh mah pageun hayang teh.
1: Yang ngeragok eta. Ah sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung silain we nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang saki.
1: Turut teh jatuh mutu
0: padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja jeureu.
1: Mohonnya
0: dibawa sangsara ku dewek jang
1: eta ku kersa bae
0: nyata daek dibawa sare dina kasur jarami ai usik korosa usik korosa
1: sira anu nyunut teh kasur jarami bapak
0: marukana kumaha jeureu
1: batur mah kasur bursa ieu mah
0: batur mah make kasur teh bursa efek.
2: Wah.
0: Asa naon teh teh beo kitu?
1: Ah. Geus salah mah beuk kitu mah.
2: Wah.
0: Saha?
1: Kang Baso urang mah teu tawarkeun.
3: Beo tempatna goronggong kitu.
0: Heuh, naonnya tukang baso kitu? Da tukang baso mah ceuk rarasaan deui kana lain kitu nawarkeunana.
1: Mana nawarkeun tukang baso?
0: Kue, kue wapu, kue gemblo.
1: Lain tukang baso nu lain. Lain tukang baso lain. Tukang areng.
0: Pau, bapau cenah kitu tukang baso mah lain.
1: Cuma tukang ketoprak.
0: Hayo tukang areng nu kitu nya.
3: Kamalan
0: aya oge anu ne mene mene bari seukeus sungutna teh
1: kabagian samene atawa kitu mah ah
2: wa
0: saha
2: ulah kagit ieu palewe
0: amuh juragan anom.
2: Wa na abul kolot lempang teh wa
0: na naon kitu
2: nepi ka sakilat eta ti pusir dayeuh madukara.
0: Ih nya cekap we atuh ti kawit unjukan tadi mah seuh.
1: Mohon talah.
2: Aduh, wa tiwas wa.
0: Amuy. Naon pun anak katabrak nun?
2: Lain.
0: Amuy, aya naon agan? Aya naon leuwas wa teh nun?
2: Wa Bibi Subadra teu damang deui wa. Aya langkung laila mah.
0: Gusti istri teh damang deui karaha teh?
2: Iya.
0: Uluh. Kumaha atuh, Dun?
2: Ayeuna mah wayahna wae. Sakedap. Eta kembang anu kuat di tamu teh kembang cangkok tamu teh sakedap wae.
0: Ulan.
2: Wayahna eta kembang tamu teh.
0: Kembang naon agak teh?
2: Eta kembang.
0: Sumuhun kembang naon?
2: Kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kemang cangkuk Wijaya Mawar anu ditamut ku wa.
0: Saha anu namut kemang?
2: Kapan ua?
0: Iraha. Ari agan.
1: Neureuwas eta teh Iraha.
2: Sok banyol eta teh. Bekeun jeung Iraha pan bieu wa teh di titu.
0: Naon kapan ua teh mios teh tadi teh kauning aku agan.
2: Nya kapan namut kemang?
0: Ah. Saur saha wa namut kemang?
2: Ayai. Saur ua, kapan ua teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur ua cenah ua istri di tumaritis teu damang.
0: Nada ua mah teu acan dugi ka tumaritis di sakawit mios oge.
2: Ah, tong sok banyol ua.
0: Teu namut ua mah teu namut kemang ayai. Bujeung hirak ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
2: Wa tong banyol.
0: Banyol naon ilaha ua banyol? Teu wararantun teuing amuing.
2: Wa wayahna tamu teu datang kemang wa.
0: Teu namut.
2: Lamun kitu carana wayahna ua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
2: Hayu milu ua.

0: Watranaya dirawu di pangku ku Gatot Kaca di Candak Kawang Awang Halum Mama. Nyata nengah cuk-cuk Madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, ieu si Gatot Kaca bet lila-lila tingkapan si keneh init nage Semar Badranaya. Cepot.
1: Right.
0: Dawala abdi. Cing, kata susu Gatot Kaca na itu lila-lila ting.
2: Wah, kaliwatnya.
3: Kade-kade atuh.
2: Papa lingpang, meren.
1: Duh.
2: Ya, atuh bapak aja ingol. Kabun tinggal riwekun.
3: Mana si pangalim sepandang?
2: Padahal mang tidak mau atuh ubarannya kudus.
3: Yee, kumang bar kudus.
2: Kudus, nanti duruk.
3: Oke, melem peda.
2: Dipake ngaduduk, dipake ngaduduk bujur mana ya, woy.
3: Heeh.
2: Bujur mana itu? Tah, pujit anu pake ubar teh.
3: Ah, nah, bolah
2: teh. Pujitna dipiceun ta jeroanana.
3: Nya, tamusuh
2: kita. Heeh.
3: Meuli ka mah iya jeroan.
2: Heeh. Geus ah gandeng ah.
3: Kareng Kang ah.
2: Heeh. Gandeng-gandeng puku maneh gandeng mah ceramah meuli. Heeh.
3: Gujurkeun wae.
0: Cing, kumaha itu cepot, lain hari wasya.
2: Mohon kumaha, cudanya ngebujeng nak kerah kemana, cu.
0: Paman, ia putra Gatot Kaca.
2: Ulu, itu guning di sana, kujurakan anom tiluhur.
3: Wah, cu.
2: Halo. Gus datang cepot, parantos ya, kan?
0: Nyalakan, paman.
2: Sembah kapihatur, agar. Kita terima Kang bagian utaya papa dan Kang
1: bapak. Nah, atuh kejadian teh bapak tiwas Gusti istri teh damang deui pak
2: Subadra gering deui Kang amuing nun jadi ku kitu nawayahna we eta kembang teh inyeum heula Kang kembang naon nun
0: kembang anu diinyeum ku Kakang Semar ya weh.
1: Wayahna pak eta kembang teh bikin heula sakeudeung.
2: Kembang naon, Jang?
1: Ih, kembang naon?
2: Kapan kunu ku bapa teh anu tadi ditamut? Kapan bapa teh tadi teh namut kembang? Iraha? Tadi teh geuning.
1: Cenah emak teu damang.
2: Tada can bapa ngijeung indung silaing deh katika wit. Ini toge dimimiti ini toge tadi.
0: Wayahna Kang. Eta kembang inya meuhula
2: teu namut kembang nun.
0: Eh buru-buru.
2: Rakaripati enggal, Rakaripati. Enggal kawatos si Aceh Subadra enggal.
0: Cing buru-buru Kakang Semar bapak.
2: Buru-buru bikin. Buru-buru bapak.
0: Wah enggal tuh ha.
2: Teu namut kembang agan.
0: Eta kembang anu diinjem heula, anu diinjem tea, inyem heula ku kaula sakeudeung Kakang Semar.
2: Teu namut kembang agan.
0: Kalah banyo si Semar.
2: Teu namut.
0: Bapak.
2: Tunggu da uing teh panon peda. Kapan bapak teh tadi teh nginjem kembang? Henteu jang.
0: Henteu.
2: Muruk kana teu kedeuil muring.
3: Nggak sih ngebohong eta kolot.
2: Eta kolot. Semar teh geus kasohor ka mana-mana. Semar teh tara bohong. Bapak teh geus kasohor, bapak teh tara bohong.
1: Tara bohong, tara mani. Geus kasohor.
3: Tara kabagean itu.
2: Iya. Kitu teu namut kembang agak
0: buru-buru Semar Badranaya.
2: Teu namut. Bujeng hingga kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar di namut kembang nun.
0: Heeh. Kurang aja siap.
2: Bayanglah. Amuing.
1: Tuh, nya dikepret we.
2: Da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan. Kumaha teh?
3: Batur agehan.
2: Cing, bapak buru-buru atuh. Teu namut yang.
0: Teu namut, teu namut.
3: Tuntrungkeun
0: ieu. Weh, nah itu ngadon banyol we.
2: Buru-buru Semar. Teu namut.

0: mesti kesakian ini.
1: Kurang ajar Badranaya ngadon ngaheureuyan kadunungan kurang ajar.
0: Ayana, bikon atuh bapak.
2: Ai itu bapak bikon.
3: Wa, bikon atuh wa.
0: Teu rambut jahang, kan? Teu rambut kebangan.
3: Ai.
4: Kalah ceurik marukana dek mulu sedih meureun. Manya mah keung sedih ka bangsat.
5: Gugu menyerik mulu sedih ka.
4: Manya mulu sedih kana bohong. Bapak,
0: teu nginyeum jang.
4: Coba dek dijual meureun. Agan abdi mah ulah dicacandak agan. Nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kelakuan bapak nu model kitu.
5: Jahatna mah ah.
4: Sarua na sia. Aduh. Tuh, bapak uing dikepret nanti nyeri anak di tenggelan batur.
5: Mama waka akang tah.
4: Tinggal ceri uing ngucur deui.
5: Ya, tepayak kagugah.
3: Bikin Semar Badranaya.
0: Terlamut, lah.
3: Kurang ajar siapa ayana.
0: Ayana. Terlamut agan, terlamut kebangsu.
4: Tapi kaki itu, eta bapak.
5: Banyak kedua nyantuan ternyata.
4: Hah, nasib.
6: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3

0: Bali langsung aya karaosna.
1: Bapak atasna konsumsi apa propolis? Ayeuna kana emam kumaha, Pak?
0: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga, Pak.
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya
1: Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis? Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan, dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih? Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bufet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya gak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal di buntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua enggak bisa macem-macem, man, nih, man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Ngetok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat, melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja, gak ada ngartinya. cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita. Dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami. Kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan, biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman, akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kulu ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, Kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucap

Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit, tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, "Ya Allah," sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. "Lapor, bos." Kita Fir'aun, "Ada apa, tel?" "Ada bahaya." "Bahaya apa?" "Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya." "Oh, begitu?" "Iya." "Siapa manusianya?" "Masito." "Masito?" "Tangkap, tangkap." "Masito?" "Saya." "Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya?" "Iya." "Memangnya kenapa?" "Siapa Allah itu, Masito?" "Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga." "Lah, jadi saya ini kau anggap apa, Masito?" "Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan." "Masito, gendeng sampean." "Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Masito." "Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah." "Tidak bisa, Masito. Tidak bisa, Fir'aun," kata Masito. "Rabbi Allah." "Tuhan saya tetap Allah." "Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu?" "Tetap." "Dan kamu tahu resikonya?" "Apa?" "Kamu akan saya siksa, Masito." "Silahkan." "Kamu berani?" "Demi iman." "Kamu memang gila, Masito." "Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya." Nekat kamu, Masito, ya. "Apa boleh buat, Un?" "Fir'aun," itu tuh manggilnya Un. "Tidak cuma sekedar saya siksa, Masito, kamu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak takut mati?" "Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un." "Tidak cuma kamu, Masito, anak-anakmu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu?" "Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman." "Tidak cuma anak-anakmu, Masito, suamimu akan saya bunuh." "Silahkan." Mangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, "Siapkan tungku yang besar.

0: isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak menggelegak panas. Nah, Mas Ito, kamu lihat air sudah bergolak menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Ground, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masito, lihat, anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masito dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Masito sendiri sampai kemudian suaminya. Seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan? Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya. Lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir. Yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua. Tidak. Semua harus punya mobil. Tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung. Tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya. Kenapa? Yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya. Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi ditutup. Ada, tapi tidak disalurkan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, "Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa." Diutus lagi Nabi Ibrahim, "Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku Dua." Diutus lagi Nabi Isa, "Isa, ajarkan kepada umatmu aku Tiga." Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gemisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad. Seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gibb misalnya, dan beberapa teman-temannya yang lain, menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama. Tapi untuk membela agama, karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata. Sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan. Tidak urus, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan, tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasriddinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain
2: sebagainya. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
1: yang
2: Anda.
1: Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler maka agak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng, itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisi su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebait syairnya, man asharal asrafa asha musarrafan wa mu'asyiral ansali ghairu musarrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia, tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian gak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak jadi kantong Quran, orang pakein minyak wangi itu kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang, lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk, orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salam ini temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin dulu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silakan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, ngelenggom di rumah, ngitungin kaso mulu. Bergaulah, bergaulah. dengan bergaul nuansa pandangan wawasan terbuka, dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan, tapi harus punya filter, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Ya, kenal penjahat boleh untuk terhindar dari kejahatannya, tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah. Duluan, ter, saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu. Tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang datang. Banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler gitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok, klepok, klepok. Celeng, saudara-saudara. Maklum, angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu alan nasihati wal-amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Tapi jadi gua lu bilang, tuan gua malu, tuan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu, lu sunat gua yang mangkuk lo. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat, karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain. Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Gak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger si ano. Udah dah, nyambung dah, kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu tujuh turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supaya ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kabitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit merasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju nyeri
1: muh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sundalen, lagu-lagu Sunda. Terus informasi anu dipindahkan ke bahasa Sunda. Dicanakeun ke Wangge.
1: Alhamdulillah, angkuh masa mulina sehat. Adui?
2: Sehat.
1: Oh, sugante Bu Yatang.
3: Rada barareun teh anu ngomong ka urang cenah eta nu garis lu baris luhur mah teu teu barareun teh. Cenah eta geus carak dicekah-cekah kana teu teu.
1: Rasaan mah eta geus bolotan.
0: Salah mawa mata nya.
1: Disimpen saya nama di bumi.
2: Teu ngantrina salah mawa. Salah mawa nu urang Korea.
0: Nya ripisnya.
1: Aleureum tuh
3: nya. Ieu juga orang lain Korea.
2: Korengan
3: Jepang. Jepang Barat jeung Jepang Timur.
1: Uzbekistan atuh Ang nurada.
2: Ana tawa.
3: Itu wilujeng wengi ka Mang Entang. Halo Mang Entang.
1: Weh Kang Entang. Kumadamang
2: sih. Wayaki.
1: Sudah ngomong tayak
3: wayaki. Abah Ciamis.
0: Abah Ciamis S-nya.
3: Aya Abah Ciamis Abah
0: aya. Ciamis 5.
2: Abah Ciamis 5.
0: No kalima saca amis berarti ya. Arigato gozaimase.
2: Hai.
3: Gai gai gai gai.
0: Segan halik halik. Hait.
2: Hait kimochi.
1: Kimochi gimana?
0: Anda ngadaukeun di streamingpeaceradio.com oge widiang wengi sadayana.
2: Widiang wengi.
0: Radio oge di 102,4 FM oge. Wilujeng Wengi di TikToknya Sundalen.
1: Leres.
0: Wilujeng Wengi kasadayana.
3: Eta cek Mang Entang arigato nu eta teh eta istilah Jepang. Itu kan aduh sok lieur yeuna euy.
1: Arigaro eta bahasa mana?
3: Jepang, sirit.
1: Arigato.
0: Arigaro lamun gateul eta.
2: Pabrik aligator.
1: Sirit. Amar kada banget aing da mah jeung geura eta mah. Aligator.
2: Aligator gojay.
1: Oh, jay mas.
3: Maning kene papatah mah maning papatah Sunda ulah Jepang ya.
0: Wa ngarti sa papatah Jepang.
3: Terus papatah Sunda mah kan eusina teh pesen jeung maknana teh loba gitu.
1: Leres.
3: Papatah teh dianggap ku sebagian jelema nya sebagai nasehat. Jeung pribadina atau jeung hiji kelompok warga lah gitu.
0: Iya.
3: Itu juga daerah Batur ge Sunda boga papatah nu sering dijieunan sih nya bah landasan hirup.
0: Cecepengan
3: lamun memahami papatah eta apal gitu, apal pisan gitu.
1: Laras.
0: Mendisarkan kirimnya.
3: Gitu.
2: Oh iya. Iya nak.
3: Mungkin mun penting iya kirimkan video nak.
0: Ayo nak nuker live kan sok disar neng. Link nak kirimkan KWA asik gue.
1: Lain ngirim. Lain ngirimkan ke Abah. Oke sama lewat JNE.
0: Lanjut.
3: Terus papatah eta tanya. Ungkapan papatah eta tuh biasana diikeun turun temurun bah.
0: Di
3: orang tua zaman baheulana itu kerap ngelontarkan pepatah teh yang generasi ya turun temurun jika kemiskinan kan turun
0: turunan
3: anak muda kain cuna gitu
1: eta mah turun temurun ti mimiti zaman Walanda Jepang.
0: Terus
3: di sisi lain bahasa Sunda tehnya ngarupakeun bahasa nu dipake di hampir seluruh provinsi Jawa Barat nya jeung Banten.
1: Lalu
3: yang kecil Jawa Tengah aja. Jawa Tengah ge aya nu kayak Sunda kene, Pak.
1: Sunda kasarnya.
3: Model
2: perbatasan
3: Cilandak. Ya, perbatasan Sunan Reja Majenang masih kene Sunda.
1: Ji dia aja ngaya ana.
2: Kidung teh lembur kidung teh naon
3: teh. Ya daya luhur. Kacirina tina kieu. Daerah Majenang Solokana masih Ci kan.
1: Ci.
3: Aduh podeuy ai
1: Ci Jualang meunan Ang Ci Muntur.
0: Mun geus ditu mah kali-kali.
3: Kali-kali gitu geus teu bisa. Itu. Jeung rupa-rupa dialekna nya, langgamna atuh nya. Langgam

0: Nanti rupa-rupa sih. Mimiti Banten bikin kayak itu rupa-rupa.
1: Iya, beda-beda. Lokat. So,
0: terus ada penambahan-penambahan ya, mencami semakin bet nih
2: ya. Bet ente.
3: Di. Ari dia. Mada.
0: Itu Banjarsari.
3: Banjarsarinya.
0: What happen nih?
3: Nyata. Kata mangga seblaster anak.
0: Emang di pas di uker ulin ke luar negeri hari tadi. Makanya dia ditanya ke lain, akang orang mana Banjarsari cina Indonesia, cina apa? Nyata what happened di?
3: What happened di?
2: Nyata
1: baru.
2: Ayah Satiani Nopi Sampurasun
3: cina. Rampes gelis kemana damang? Aing adi iya, mesti
0: vokalis The Bojack.
3: Vokalis iya manu panggelisna.
0: Tetap perebutan anak bala penonton Gusti.
2: Si Akel miluan.
0: Wan si Akel nonton itu viral ya.
3: Para si Akel mangan cunihin.
0: Terus opi cenah
2: gitu. Nah, Andi Bugil. Andi Bugil maghrib, salat akang-akang atau alhamdulillah.
0: Di mana nih?
2: Deka di mana tak?
0: Di Sunda apa di Jawa nih?
2: Tiani Novi cina, hey, sono cina. Kesana gitu sono.
3: Sami. Sami kan sono ada gelis, sehat sing daramang.
1: Selamat. Ayo ke Tangerang.
3: Tasi ama gak ngomong ke Tangerang. Ayo jangan pernah ke Tangerang, cekak ingo genan.
0: Tuh, alhamdulillah saya cina sawang sulna para lancek nu cetar. Kurang ungkul jadi cetarnya di sebelah mana cetar cetir di Jakarta nanti ke di
3: oh Kang Andi
2: cek haji iman mah cina Tasik mah sok ngangge koh cina bapak sana
3: koh gitu cina oh kia
2: koh ngangge kak
0: ucap mangentang mampirin naik Aci Jessica kemana ayana vokalis tahun teh
3: anjena
0: Aci di Tasiknya di Awi Pari dokter
3: janten dokter ayana mah alhamdulillah janten adi teh mudah-mudahan sing daramang sarehat
2: amin.
0: Oh Abidin ini dokter kandungan
3: emang alhamdulillah Abidin ada 3 aborsi
1: sisit menyisit kandungan kucing
3: alhamdulillah kaduh kita Abi ogen
2: ke kantor ge cuti menghamili cina.
3: Hei, kemarin sebutin gitu mah.
2: Cuti hamil, cuti menghamili.
3: Cuti menghamili, mamun. Tilu tahun sih.
2: Tah. Nanti.
0: Kang jadi di kaca pantau pan teka jebir.
2: Di kaca pantau cina. Oh ya kok. Kang jadi kaca pantau terus. Papidin ake cina. Sa arawet ngoraning.
3: Awet rajet aja si ake omang.
0: Nanti barisan marolotot. Tadi jadi.
3: Gak sedih jebir-jebirkan tuh. Angsa tempokan.
2: Oke. Di lajang kata.
0: Itu. Balik dia karena. Papatah Sundanya. Nah, contohnya kayak ya. Ayo kayak. Hidup mah tong asa aing uyah kidul sabab di alam dunia mah eueuh ilmu panutup tah. Bahasa nu kieu teh barang dipake, Bah.
2: Leresnya.
0: Itu jeung ngarti aya mah kan abah kudu diterjemahkeun.
2: Ayeuna mah lah ka pusing-pusing naon kudu diterjemahkeun langsung.
0: Iya, tapi
2: to the point cenah
0: ieu. Jerona ieu, Bah.
3: Apalah teh uyah jang masak si abah.
0: Hirup mah tong ngarasa paling hebat sabab di dunia eueuh ilmu pamungkas eueuh jadi di atas langit
1: ada langit
0: itu
3: ayah deui nya
2: ngeren uyah ti kidul kan tadi tang tadi teh
0: uyah ti kidul hirup mah tong asa aing uyah kidul
2: uyah kidul
3: aya deui anu uyah mah teh TS ka luhur cenah sok ka handap
2: cai ngeren
3: uyah buah mah tara jauh tina tangkalna. Handap.
0: Nah, terus ada ya kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh.
2: Leres. Ya mah sering kadang
0: we. Silih wangi tamanya.
3: Silih wangi.
0: Silih sengitan. Terus ulah agul ku payung alus.
3: Payung butut. Alus mah tara dideuleukeun. Dibandingkeun ku butut.
0: Sagala nu dipiboga kadar titipan tinu maha kawasa.
3: Leres.
0: Naon cik artina kan?
3: Ulah asa aing adigung jadi jalma beunghar jadi jalma pinter sagala rupa ogenan aya waktuna
0: meunang. Lah aya waktuna.
3: Ayo waktu nafas jatuh mah jatuh.
0: Kunu kabogaan ayeuna. Ada KBG ngan titipan.
3: Iya.
0: Nah, ulah sombong ku bobogaan.
3: Laras pisan ku
0: bobogaan. Anu leutik.
3: Anu leutik mah anggar bae sangsara. Sedih. Sedih nu leutik mah sih mah. Dajung nu gede.
0: Burek sombong ya, Kang.
3: Da cegai gagenan. Gigireun aing ge ka sindir.
0: Doi, aing mah geus ieu geus loban nyaksian eta aing.
2: Naon sok nobar maksudna? Dinobarkeun gitu.
0: Diurutkeun. Itu terus tai mah apa ya? Cai karacak ninggang batu laun-laun jadi
2: dekok.
3: Cai cak-cak ninggang huntu laun-laun banger di lebok.
2: Pernah gitu kan?
3: Kantos keberuyan.
1: Tilu kali. Teh cak-cak bah. Teh toke.
3: Badan dah mah.
0: War. Eta apa teh? Sering ada ngomongnya cikaracak yang batu laun-laun jadi dekok. Artinya naon?
2: Jadi
3: lila-lila ge pasti bakal terak gitu paintanya mun urang
2: kudu dikeureuh ye sagala ge.
3: Sagala rupi ogé naon.
0: Tetesan cai saeutik ge ai terus-terusan
3: mah kana batu pasti dekoknya
0: ninggalkeun tapak
3: lah. Leres.
2: Nah, cenah
3: proses
2: cenah ayu mah nutur tarima we
3: cenah. Kupusing teh aja.
2: Hayangna gitu tapi anger teung-teung nawan.
3: Ngalaman
0: dah. Iya Kang, nu berat mah ieu Kang.
3: Naon?
0: Kudu seubeuh memeh dahar.
3: Laras.
0: Kudu nempi memeh indit.
2: Ah, ieu rada lieur euy.
3: Kudu seubeuh memeh
0: nepi. Istilah tadi geus nang tanggelut.
2: Kumaha teh balik kali?
3: Kudu seubeuh memeh.
0: Kudu seubeuh memeh dahar.
3: Kudu nepi.
0: Kudu nepi memeh indit.
2: Duh, aing teu ngarti eta.
0: Iya.
3: Kudu seubeuh memeh nepi.
2: Memeh dahar teh kudu seubeuh. Lain memeh nepi.
3: Kudu seubeuh memeh dahar.
0: Urang geus di geus mun disapal artina mah alus pisan ieu. Jadi kudu bisa nempok ka hareup berpikir maksudnya.
3: Oh,
0: berpikir. Saacan ngalakukeun
3: tindakan
0: perbuatan teh pikir dampak jeung resikona.
2: Menjamana ieu visioner
3: mah.
0: Itu terus aya sacangreud pageuh sagolek pangkek.
2: Aduh bae clear.
3: Sacangreud pageuh.
0: Cik cik cik teh toel gigireun teh kenaon bisi
3: anu-anuan atuh geura. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, eta sih geuna
0: mah. Lain do.
1: Lain.
3: Artina mah
0: lain cenah teh apalin.
3: Naon atuh?
1: Ngomong
3: benar. Ya cek aing geuna tadi regepkeun aing MT mah geuninganan.
0: Jebirkeun.
2: Sing yakin ku pendirian cenah.
0: Sing yakin teh.
2: Sing yakin ku pendirian
0: lain. Jadi kudu nepati janji jeung konsisten.
3: Gitu. Jero. Nah, nantinya.
2: Aya oh tadi Tiani mah abi weulanya. Bye
0: cenah.
3: Ilu jang ade. Aman sehatnya.
2: Salam
3: maklosna ka Abang.
2: Narendra Rafaidan Malik cina. Aduh nostalgia seniman senior cina. Wah, ya pasti Kawapidin ya. Gadget. Salam silaturahmi kasadayana.
3: Sami-sami ya.
2: Menireus alakur kieu Sunda cina. Narendra. Mencek jet. Jet 3 si bule mah cenah sing yakin ku pendirian tadi teh. Benar teh.
0: Salah.
2: Salah.
0: Jadi tepati janji.
2: Kurangi 50 bae.
0: Teuing nu mana kita ngajawab.
2: Nemi anu terakhir anu tadi nan.
3: Sacangkreut bagus.
2: Nah eta.
0: Terus
3: saiket.
0: Lain caprak. Sandang geus
1: saiket.
0: Sakoleh pengkek, kepengkek.
3: Ka pengkek mun nanya.
2: Pengkek mah dahareun.
3: Makan.
0: Gedean cik suling
2: ini gede. Oke.
0: Nah terus iya deh nya. Di dunia mah dharma wawayangan baik.
2: Ya,
0: nah kalau nu musik malikeun.
3: Leres.
0: Di dunia mah dharma
2: dharma wawayangan, wawayangan
0: baik. Nah kalau nu musik malikeun.
3: Segala rupi gen angin Allah pantainya urang hiru.
0: Atas gitu. Kehendak.
3: Kehendaknya. Leres.
2: Leres.
3: Gak sedih memang Gusti.
0: Gak sedih dah, kamu mau dibulak balik.
3: Tutung.
0: Gitu dah, ini benar-benar emang waktunya karena lagu Sundalen lah.
2: Lagu Sundalen.
0: Mas lagu Sundalen.
2: Nu mana cina lagunya?
3: Hoyong pantun babaratan cina kenaan.
0: So kayaknya rek lagu naon, ulas jadi asaka duaan we ulah kitu sok
3: kudu ieu enyangnya
0: lagu naon
3: cing ogenan cenah ogenan hoyong pantun babaratan cenah aya request saang
0: tuh tanyakeun ka tanung ngagitana
3: arek moal keol
0: keola cici
3: acan
0: atuh kudu didongengkeun heula arek pantun babaratan berarti nya
2: mikna rada kahanapkeun ka
1: tukul
2: tah kitu.
0: Jadi pantun babaratan teh dina lagu ieu teh urang Sunda kan resepna di antaranana teh keureuy ku pantun gitu.
3: Yes. Yes.
0: Anu ngobrol teh kata teh nu ujungna aa kabeh gitu. Anu ii kabeh.
2: Ngurwakan teh eta teh nya.
0: Jeung jeung ieu jeung murak laja.
3: Murwakanta.
0: Dina lagu ieu kitu gitu. Terus rada yang menang sorangan ongkoh ulah babaratan tapi akhirnya kata-katanya make barat kan aing seuri ya yuk kata-kata bulean sok der nyanyike dasar

0: baratan lah.
1: Kita kan juga di mana kang di mana tak kokak kang tak kiki gitu kan. Kita kebiasaan di Sunda hari seperti Sunda. Itu hari-hari cara ngobrol.
0: Da belekok sanes jorang nya ang teh.
1: Mana teh?
0: Belekok mah nya sareng takokak.
2: Lamun ku umah jadi jorang.
1: Ah inda. Da ngaranna eta tur apa jorang jeung henteu.
2: Eta mah kan ku o.
0: Amun bajigrong kan beda deui nya.
1: Disebutna mah da tadi naon sih? Kasolong kasoglong ngulang.
0: Kasoglong ku bulu bau.
1: Da eta ngaranna da. Apa jorang jeung henteu urang. Lamun eta ngaranna teh panto nya bulu panto.
0: Kasoglong ku bulu panto. Ayo kabayang urang aja bilang ada beungeut.
3: Ayah ke daun pantau,
0: daun pantau,
3: ayah bulu pantau,
0: daun telinga.
1: Jadi, eta teh naon ngaranna teh? Heureuy, heureuy ngokonjakan kan resepna teh bari jeung tatalu kan wong Sunda mah kitu. Resepna teh.
0: Sok lanjut deui. What is

0: perusahaan.
1: Bahasa Inggris alhamdulillah ambil ami di Tiongkok.
2: Jadi Amerika gitu. Kita lama baratan tapi kata-katanya jadi barat, jadi bule. Padahal mah nu tadi-tadi kene yang di ieu ke
1: baras
2: di England ke.
0: Gaya euy sekedar rutin.
1: Alhamdulillah sampai.
2: Si makna lagu pantun babaratan mah teu teu ngalebar ka mana-mana nya, Pak. Teu bisa di cik pengalaman mah bisa lagu ieu mah. Kalah kumana mah bisa deh ieu mah. Nyaritakeun kahirupan Sunda nu sok resep ku gonjakan.
1: Masih ngogenan jero eusina.
2: Emang rada disajikeun ku radang musikna genre punk ya. Itu
1: leres.
2: Sok ana lajeng deui. Seumak
1: nananya angnya.
2: Lajeng deui salah budeui. Memeh ke lanjut. Ieu lagu naon?
1: Hoyong jauh cenah aya pamundut lagu di Neng Nobi. Kamar
2: menit deui ya, jauh mah. Panjang euy ngabahasna.
0: Mahe lah. Mahe 20 menit.
2: Oh aman sok. Kala ulah ka ngomong. Jadi Bila jauh.
3: Backsound.
2: Jauh teh apan aja teh suling.
3: Coba ame. Coba ame duit jeung suling.
2: Si lagu jauh teh nyaritakeun perjalanan nu geus geus lila lah nya. Jauh geus tina waktu nu geus kalewatanna geus mang tahun-tahun gitu, mang puluh-puluh tahun. Gitu. Molor siapa?
1: Sedih angker kadang-kadang.
0: Acan sedih. Acan dan sedih.
3: Acan cerita nak acan rapi.
2: Sok, sok mulai song lagu jauh.

0: Maneh geus leungit durian.
1: Hep, heula.
2: Heh, durian.
1: Durian.
3: Waduh bisa. Lain gadurat kadeh.
1: Jadi jauh
3: asa diusuhainnya musikna
1: ieu. Akhirna teh
4: naon ngajak lompat.
1: Sambosan perjalanan ngalalui segalanya
2: berarti. Heeh. Nah.
1: Aya nama pegat duriatna jadi hubunganana geus saan.
2: Kel duriat teh naon heula ya?
3: Duriat.
1: Duriat ketabrak beca.
3: Musiat datangna.
1: Duriat teh hubungan bah.
2: Bobogohan, bobogohan.
1: Bisa kawin, bisa bobogohan.
2: Duriat.
1: Pegat duriat cenanya kanyaah nanaon gitu bah.
3: Kade ulah dayat bah.
2: Eta mah mobil.
1: Kade bah ulah Doni bah. Tak cek bang entang kadang duriat yang busiat benter tipis.
3: Benter sali tak. Kayu busiat serang duriat.
4: Lama kena busiat ya kan
3: yang dendeng
4: di
3: Angpilin. Rada sebu base.
1: Sok lanjut korus korus timinti korus.

0: gitu. Jadi jadi cinta mah cina kudu benar, kudu sa komitmen, kudu sayu gitu. Kudu sa nasib, sa penanggungan.
1: Kenapa kia-kia?
0: Ya, pahiyak-hiyak montong. Gitu.
2: Menlempangnya pak kaleng-kaleng ya. Kaleng susu jeng kaleng kongguan.
1: Nah, sagala rupina gini.
0: Tapi manehna si ieu teh nyaritakeun ngabandingkeun oge jeung nu ayeuna gitu teh anyar nu ayeuna mah.
2: Oh geus boga.
0: Boga.
1: Amit.
0: Duh, gua moal nepikeun ketemu kada gengsi mah.
2: Tapi inget kanu itu gitu maksudnya.
0: Ya, tapi tetep ngabandingkeun ye urang maneh baheula kieu ka urang ayeuna urang jeung nu anyar mah.
2: Asa oh iya. Gitu. Tapi alus nu anyar apa nu baheula?
0: Nu anyar
2: cenah. Oh, nu anyar.
0: Kita dan bala geus diasaan.
1: Aing sok karunya kanu kolot aing kitu teh. Sok karu bagian.
0: Nah, enak kia ya. Dina lagu ieu. Kan lagu teh cerminan pemikiran jeung kadang nyabet karena pengalaman oge nya. Itu. Jadi cik urang pada urang bieu nempo nya jeung nu episode kamari ya nya. Si Akeh mah gitar asa nu ieu si asa powerna alus
1: jeung hate
0: itu cik Keo dongengkeun sugan boga pengalaman.
1: Sok.
0: Anu sarwa jeung lagu jauh. Itu.
1: Sugan pernah baheula mah.
0: Sopak cari nyarita.
1: Pernah nyandung teh ente.
0: Ulah nyandung mah kemana?
1: Ulah. Mamali.
0: Baheula lah.
2: Dinanya lagi ulah disebutkeun.
3: Ai baheula mah kan umum lah
2: meureun. Mikna kurang deket.
3: Ari nu normal mah kan baheula mah amun teu jiga ayeuna
1: sebenarnya. Penjahat cinta ieu
3: mah. Baheula ge cinta. Cinta pertama. Hai. Sampai ge poloba lah cinta pertama kan aya nu dibalas aya nu teu.
1: Anjir.
3: Ayo mah dibalas nu mapi dia masih ngantuk. Anjir,
1: anjir. Pan. Kenapa aing mah 17 sih kebohongan.
3: Jadi mah. Jadi kitu tah, jadi nu baheula ge pernah.
0: Ya pasti ngalaman kabeh ge.
1: Orang mana tah nu baheula?
0: Asa mah kempong.
3: Kempong mah di bejaan.
1: Lain asa pernah ada yang baheula di jeung orang Pangandaran mana?
3: Tuh eta. Ya kitulah aing rasa mah baheula. Ya iyalah.
1: Aya
0: karena lagu ieu mah kan na lagu ieu mah nya meunang nu ayeuna ngadongengkeun jeung maneh baheula mah nu tiheula mah maneh mah ngecewakeun kitu tam pernah ngalaman eta pernah di dinya ngagitar juga
1: katanya
0: gitu
2: soalnya dapat gitu
0: terus di pemeran gitu
3: jangan aja lah yo soalnya iya yo kudu nemrag yeu nu nyanyina
0: pernah teh gitu kan
3: maksudna nu ayeuna leuwih alus
0: gitu nya daripada nu baheula nu the commitment gitu.
3: Nya pasti nu ayeuna gitu.
1: Lebih bela
3: kan ayeuna. Terakhir ya. cinta pertama, bukan yang pertama tapi yang terakhir tah.
1: Dalam banget.
0: Ta. Karena yang pertama tidak pernah jadi yang terakhir gitu.
3: Karena yang pertama yang pertama sulit untuk menjadi yang terakhir.
2: Dan yang terakhir bukan yang pertama.
3: Mbak, ulah ieu lieureun Mbak kikireun.
1: Jadi pertama teh finis menanya.
0: Ya, Keong. Geus ka arti kurang eta globalna. Cik didinya tanya kan ugi gigireun teh si Sunda.
1: Aing
0: ku didinya mah sok jentre manehna teh ngadongengna teh. Sok tanyakeun pernah teu kitu
3: gitu. Sok kan ngomong enakan pernah teu kitu.
1: Naon?
3: Sarua jeung nu lagu
0: gitu. Eta caritakeun kitu teh kumaha?
3: Akan baheula teh akan boga awewe. Eta menang deui. Baheula mah teu.
0: Tah bener sebutkeun awewe da lalaki.
3: Bisi paele jeung muni kan
1: aing teh. Sagarupa di garas
3: lain kena kagosipkeun jeung munding. Nah gitu jadi. Tah hek kabeneran
1: tong barah munding aing mah gajah wae. Ya
0: akang mah lamun nyarita kudu jentre.
3: Ya.
0: Baheula urang
3: pernah.
0: Ya gitu sok. Sok. Lamun ayeuna aya komunikasi jeung awewe berarti cesari
2: geura. Cesarinya. Ya sambat cesari.
3: Sambat teh lah.
0: Sok.
1: Ari salaresana mah da kumahanya
0: sulit ngetarikan
1: sok inget karena cerita baheula pengalaman
0: hirup sorangan
2: batur nonton
3: hirup tetangga
1: aya kahayang baheula teh salaresana mah abi teh kan manehana pada pak kia-kia apa
0: wah mung hayang no realistis
1: no realistis oh no realistis
0: mah orang pasti ngomong BCL yuk
1: dan sekali mana tuh sampalin
0: anu realistis nu asli kan keur beda moalna naon ieu mah ieu mah ngadongeng
3: cinta ayeuna mah moal eleh ieu nu ayeuna mah
0: ngadongeng kan
1: beda si jauh jeung nu ayeuna
2: Tamara Bleszinski
1: Tamara pernah ke opat kali
0: ya. Ulah kasionan jadi kabongkar
3: ku. Gua latih semea asana.
0: Ku Dodi Ima.
3: Ke zaman sekolah semea.
1: Oh, lain ke semea mah aing mah teu payu. Payu nama geus keluar sekolah. Pernah sih kapungkur abdi panginten umum. Gaduh pengalaman berhubungan sarang seseorang, tapi sih orang Bandung. Sana orang nah emang karasa sihnya kayaknya anak nama gitu ang bahula-bahula gitunya.
0: Kumaha tuh?
1: Ya menan saling
3: peduli
1: itunya dengan emang ku jarak jauh teh yang sebatna LDR paintenya. Long distance
0: relationship. Ya, istilah LDR kan.
2: Zaman tau ke zaman Belanda.
1: Lahin Jepang.
0: Istilah nanti bobogohan celak celik.
1: Masih kena make surat baheula mah ngan. Tapi kenyataan anak wing anu istilahna nya bertepuk sebelah tangan teh ya. Tapi panginten tersaning Allah saga rupi ogenan kena di jalanan heula hirup.
0: Bertepuk sebelah tangan berarti akang hayang itu embung itu.
1: Nya mitina nama tapi tentuna manehna ngarasa istilah di naon ngarasa hanjakal cenah ogenan.
0: Berhenti anggar teh narima.
1: Narima manehna jadi kieu. Abi hayang manehna emang rada ieun
0: tapi
1: tepati narima gitu nya. Ngan beki dia menan pas waktu manehna asup hayang.
0: Itu rada hayang
1: akan kembung tuntungana mah da menan.
3: Asum.
1: Gengsi teh ai lalaki atuh ditu ogenan. Nya alhamdulillah nama ku Allah tadi kersakeun
0: pendak. Lain harita tita nuti tah balik di banjur ember cai lain.
1: Heeh dibanting ku aing. Ya alhamdulillah sagarupa oge proses pahin terus dikersakeun dijodohkeun mah nya pahin terpenak sareng anu anggeulis-geulisna pang soleh-soleh
0: Gusti teh. Kan bae eta anu kitu mah tos dicaritakeun da ya
1: mah kabeh. Lebih hade ke mah nu ayeuna emang. Sagarupa oge pangalaman hirup kudu dijalani. Lukaliku jalan orang hirup.
0: Tapi moalnya ieu pasti saterusna nya moal jadi lamun ayeuna ngadongeng ieu teh 20 tahun ka hareup. Mending nu ayeuna daripada baheula teh mah itu.
1: Asa
0: anger gitu nya.
1: Anger soalna saperjuangan sagarupana ka rasa kuduaan pait peuheur peurihna meunang. Da hirup mah kitu meunang ayeuna mun istilahna masing-masing nya kapinisna oge nan moal babarengan meunang.
0: Nya heueuh atuh.
1: Tanggung jawab.
2: Manuk kapinis mah
1: sanes titiran deleruk.
3: Pikir tah.
2: Masih banyak 8 menit.
0: Nah, gitu.
2: 7. 6 menit.
1: Jadi cek bahasa Inggris nama it nothing for all, nothing for love.
2: Anjay.
1: Between happen together is my life.
3: Lain bahasa pernah berkomunikasi
2: artinya
1: lah. Artinya. Cici lagi dong kira itu. Bahasa Inggris.
3: Keroker liar.
1: Intinya nama my love lah.
0: Ente maksudnya Akemal ayeuna pernah komunikasi deui teh jeung si baheula
1: eta. Oh, keu geus teu aya nomorna
0: terakhir. Lain hari tama basa ka si Akemal ngadongeng cenah geus hayang komunikasinya keu.
2: Pendak cenah
1: nu jadi. Eta mah dilamot beda deui eta mah nu hiji deui.
2: Eta. Tapi emut kene wajahna gitu.
1: Asa geus ada burem ayeuna mah napalna
3: sosok abdi mah
1: ayeuna mah nu ayeuna
3: teh epon gitu. Aing baheula teh
0: pas nolak,
3: nah, pas nolak. Nah hari ini kan hari ini nggak sih
0: pas nolak, nah, kan ya pak, nantu lain bertemu sebelah tangan Sundana naonnya, keproknya belah,
3: keprok yang suku,
1: koprok baru dah koprok,
0: jadi cukup bae eta kataranganna.
2: Cukup tah. Salit teh.
0: Da wayahna makana ieu teh nu ngadangukeun ah cenah euy jadi curhat kieu. Ieu kan kumaha lagu.
1: Jadi kabawakeun
0: kumaha lagu ya lagu jauh ieu. Tah saperti kieu jawana teh. Vibesna teh nya hening mah kieu dibere suling teh
1: sedih aing mah kana beungeut. Enak kana beungeut anak hate.
0: Ya tapi kan kade jadi urang teh ulang ngabandingkeun
1: anu ti heula
0: jeung si B dan sebagainya
1: teh. Laras.
0: Tapi tanpa non nempo heula ngaca heula diri sorangan. Gitu. Jadi buat cek nu ti heula jeung ieu ih amit-amit cenah si eta ku aing ditalapung mun haji kitu. Ka urang teh.
2: Versi itu teh nya.
3: Jadi sebenarnya mah nu baheula ge memang rada
0: Sabarama nu baheula ge lamun terus dijalin terus
1: mah. Di teang deui.
0: Pasti bisa terus hilang. Kan mungkin karena aya adu ego karena itulah. Ya, beda. Itu ayeuna teuing mangsek hayang ganti aya mangsek.
2: Mantak itu teh nya banyak faktorna nyaangnya.
0: Jukut nu gigireun mah leuwih
1: hecek, leuwih nyemplok.
0: Anger we jukut cek aing.
1: Lain anggur.
2: Anggur mah merah.
0: Itu orang Sunda.
1: Leres. Hirup mah ulah ningali ka tukang, ningali mah ka payun misi ti dong sok teh nya.
0: Nya ka tukang
2: kukurin. Tapi kudu aya spion anger gitu. Biasa kali-kali.
1: Si dengarnya.
2: Ah, rek belok mah kudu make sen deui ngabejaan. Ningali spion deui. Oh, aman ye. Gitu. Jadi butuh oge urang teh informasi atau pengalaman nu ti tukang teh gitu, jangan ngalengkah ka hareup teh.
1: Ka urang nanya.
2: Itu marena.
0: Nah, terus nyambung tinu lagu tadinya, karena kade ulah cepetingan nilai bawa nu baheula jeung ayeuna leuwih alus itu leuwih butuh gitu.
3: Ulah.
0: Karena aya istilah dina Sunda mah balik deui tadi kan ngabahas istilah. Jadi aya istilah kieu kudu ngaragap hate batur ari nyarita teh ulah ngeunah ehe teu ngeunah eon.
2: Tanjeunah ehe teu ngeunah eon teh.
0: Jadi kudu ngerti perasaan batur.
1: Enak cek batur.
0: Mun ngomong ulah saenakna.
2: Jadi kudu pikirkan oge orang di posisi manehna gitu nya.
0: Ya buah sangkaan orang, penilaian orang teh kan buah salah lain gitu. Soalnya kan jelema mah tara salilana salah.
2: Nah, jeung moal bener dulu.
1: Iya, gitu.
2: Pasti aya benerna, aya salahna kan. Aya nu loba benerna, aya nu loba salahna.
1: Nah, dengekeun akeu.
2: Meureun eta ge. Aya nu 50-50 meureun aya.
1: Aya nu pa friend nya.
2: Nah, rupa-rupa nya. Kala setengah menit deh lah.
0: Ya, terus komo lamun ka ibaratkeun ka kolot itunya, aya istilah kaleng ka urut kabawa mah ka kolot.
1: Aya adamna.
0: Jadi tong ngalalawarakeun kanu jadi kolot. Sabab indung tunggu rahayu bapak tangkal kalapa.
1: Oh, kabaknya. Tangkal kalapa mah disenso atuh.
0: Ulah doglak kedunya.
2: Kada ulah dicas deh. Ulah.
1: Nah, ya kita semawat mantos we.
0: Jadi artinya teh ulah nyanyiakeun kolot sabab indung sumber kemakmurana, bapak sumber darajatna seorang budak.
2: Anger eta teh nya
1: jadi mumule
2: asli. Aya ieu na nya.
0: Aya.
1: Geus teuweuh mah karasa bahasina bah sono bisa ngakolot teh tapi nanti bisa papanggih. Keur aya mah dipamorekeun, dipopohokeun, geus eueuh karasana mah. Heeh,
0: ayo we keur aya mah boro inget papanggih, papang we di pikiran.
1: Nu mah teh kanggo nu araya keneh gaduh sepuh sareng bapak pinten wayahna. Mumule di barat kana ratu, di barat karajana. Mumulekeun ku urang, geus eueuh mah anjakal. Karasa ku abdi nyalira.
0: Ada batur mah ngamumule cenah kanta. Kan akang we cenah nu henteu.
1: Tos teu araya da lima sepuhna oge nu geus ngarantun. Gusti itu. Mah.
4: Laratan urang. Hijau geningnya lamunan urang. Sesahate tinggal wa asma manegus ayanu boga ih jauh ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapar?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak. Abdi tetep meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis?
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ini mau motoran gak ya dongeng ternyata nya.
1: Pengalaman anaknya.
0: Pengalaman anaknya.
2: Motoran teh nempo
1: awut-awutan. Kadi itu lo baru entah kadi lo baru polisi.
2: Wih lo jeng wangi ka ada nih Orlando.
1: Wih lo jeng wangi yang
2: dani. Abidin mam heula cenah.
1: Terangin dengan abinya saom. Adi
2: saya tambah tonggeret.
1: Saom ah
0: biasa. Ya gitu saom naon coy.
2: Kemana Sabtu nyanyi ah ulah si Neng Nawae. Si Neng Nawae geus puguh alus sih yang apa bapana.
0: Oke, boleh jeng wangi. Anu aya di TikTok aya ada Dani Orlando nya. Rasa saresan nu telebet oge boleh jeung ngungi sadayana. Terus nu di Peace Radio. Terus anu di peaceradio.com oge na streaming. Boleh jeung ngungi sadayana cenah. Cek Dani Orlando teh komo bapana cenah.
2: Komo na? Kuwi teh eubah asa teu percaya euy. Kuwi yang ngabuktikeun.
0: Menyanyi lagu naon wi? Kira-kira na eta cenah.
2: Dewa paling Dede Wahidi.
1: Dede Wahyudi.
0: Lain Dodi.
1: Dede Wahyudi.
2: Kita balik deh kena iya bah.
0: Kalau ya Heibon 76 cenah. Heibon 76.
1: Oh, Obon.
0: Ta Heibon 76.
2: Wah, Mang Obon.
1: Mang Obon orang Cileueur sana sih Heibon teh.
0: Heibon 76. Aya Cikiwir. Oke,
1: Cikiwir.
0: Cikiwir. Nah, aya waktuna mangging deh guys, nyeling ya.
2: Ya balik deh karena contoh-contoh pepatah Sunda.
1: Laras.
2: Ya, no. Ternyata non loba artinya. Halo Mang Obon. Kumaha batu euy batu euy yeuh jago sih ieu non. Black Opal.
1: Black Opal.
2: Ayo mancanegara anjir.
1: Mau batu ginjal.
0: Juga na. Menangnya nya bisa menembus cenah mata anda teh ngelihat wah ya hargaannya yang asli dengan racin
1: kenyat batu nisan oge bisa digosok kawan.
2: Ya istilah kudu boga barang sorangan ulah adeanku kuda berem. Jadi hartina teh kudu boga barang sorangan ulah ngarasa bangga
0: barang batur.
2: Ku milik batur, ku barang batur. Kan loba sih nusok kitunya jelemanya.
1: Laris.
2: Ada amalin umanehna sadi iyekeun gitu. Angot lamun sorangan anak.
0: Laris.
2: Nah, terus aya deui bawa cenah tongsok ridu ku tanduk engke mah butuh.
0: Gitu. Ah, entar ada dengar teh.
2: Jadi bawa ulah ngarasa ribet. Engke mah pasti butuh cenah.
0: Oh, nya. Ah cenah ridu mamawana cenah sagala.
1: Padahal mah teh manfaatin sakareupna
2: nya. Di waktu butuh kan sok inget aduh hanya kal hari teh di bawah. Heeh. Cik pamawakeun atuh gitu kan.
0: Jadi wapidin ge ulah ngarasa leutik hata meuli piceun ku batur gitu.
1: Awal akhir pasti aya nu mulung.
0: Kayak gimana na butuhan gitu langsung.
1: Alhamdulillah. Karengan. Tadi tarima ku BCL atau ditarima ku
0: bisa ke Mang Dadan.
1: Di pulung anak ketawa.
2: Da Kang mah kayak KBCL mah lain teu berhasil kan. Berhasil lah kalah beunang nanti si Asrap.
1: Aing hayang itu embung pake
3: mantona Asrap.
2: Terus ada ya sing boga pamadegan hirup ulah jiga awi sumair di pasir tuh kan bahasa teh.
0: Tah eta geus liur pisan.
2: Jadi kudu boga pendirian ulah pimplan ya. Aing kabayang teh lamun dipake ayeuna tujuan urang kudu boga pendirian mah ulah pimplan tapi jadi cing boga pamadangan hirup situ ulah juga awi sumayar di pasir gitu. Anjeun.
0: Siap ngobrol naon? Kan
1: seurikeun masih.
2: Lah jarang seurikeun indah gitu.
0: Oh, indah bener.
2: Gitu.
0: Jadi ya wah ya mah lulusan ieu iya, cenah sastra Sunda cenah. Sastra Sunda.
1: Ku sabab tara diparakete ya sudah.
2: Ulah sok ngumbar nafsu sabab nafsu nu mata kaduhung awak nu bakal
1: ketempuhan. Eta.
0: Edan kitu
1: nya. Sagala rupa di pikiran heula nya. Ulah pikir ka hanjak kake ka hareupna.
2: Nya jadi cenah ari muning cekel tambangna jelema dicekel caritana kudu ditijin karena janji ulah luncal linci luncat
1: luncat mulang.
2: Gan godang cenah. Jadi pa jawab-jawab papatah jadi nyeramung.
0: Ya berarti palinter bahwa lamanya.
2: Palinter.
0: Iya,
2: kapoho.
0: Berarti sastra Sunda kabeh itu teh. Wah,
1: ada masyarakat dipake bahwa lama.
2: Kamar air mah nulung kanu butuh nalang kanu susah masuk dipake kene kan. Ya kudu nulung kanu butuh
1: nalang kanu susah teh. Berbagi rezeki.
2: Top, alah, aisyah teh. Anjir, Pak Kabin sahate pan biar dibaca kan kurang ya,
0: ngesik bareng ya.
2: Namun telah saratus.
0: Nah, masih aneh saratus. Kalau teng namun nggak wapenin di transfer.
1: TF Kabin.
0: 100 triliun.
1: Terus merak lah ayah nebereum.
2: Tuh cara tong pelit kudu daek mere maweh ka sasama gitu. Jadi ulah pelit kudu darmawan jeung ngabantu sasama.
0: Aya meureun
1: cenah. Aya cepek lah.
2: Aya ngan ragrag kana paciringan.
1: Kodok cenah. Ke oleh.
2: Gitu bah, curang balik deh kana ieu bah, kana lagu bah.
0: Lagu oke.
2: Kana lagu Sunda Leen.
0: Dina album. Salagu lah meujeuh.
2: Yo, ek lagu naon ayeuna?
1: Ai sesuai sareng nembe papar eunon amina teh.
0: Request
1: bapak asaan anu nembe mah
0: katanya.
1: Beda jauh jeung lagu Cucunguk kitu teh.
2: Jadi Cucunguk teh
1: nyaritakeun lagu,
2: nyaritakeun nu teu bener cenah kurjaman naon?
0: Keur ngora kitu nya, asa aing cenah ya.
2: Tapi kan
1: persepsinya
0: karena pangaruh nu teu bararuguh kitu nya.
2: Itu jari nyaritakeun baheula lah gitu. Sok geura

0: Erek nyaman pisan aing.
1: Jadi kumaha Kang dongeng ieu?
0: Jadi aing pang asa aing pisan, pang kasepna, pang beungharna, pang gagahna, pang sagala rupana. Padahal mah aya nu leuwih.
1: Iya. Eta sok nyambung kana carita samodel kumaha tah Kang nu kitu?
0: Sok loba jalma anu asa pang aingna pisan batur teh asa pang henteu-henteuna kitu ang. Ah aing mah da jalmana asa pang beungharna. Ah aing mah da jalmana asa pang kasepna.
1: Keun bae sabenerna pang ngarasa pang beungharna ge asa tulung gitu Kang sabenerna.
0: Amun jalmina ka dinya lupa.
1: Ieu mah jaba kitu jaba pelit Kang.
0: Ah omong kah teu ka jaba ini kitu.
2: Pang-pang nama ieu mah asa asal we unggul, rasaan unggul.
0: Rasaan unggul.
2: Rasaan aing teh beunghar.
0: Padahal
2: ngeureun da keur dina dunia naon
0: nya. Oh, nu keur yeun keur naon butterfly.
1: Tu cek cek Pak Kabi cek Pak Kabi cek Ang Dani mah cenah carita vokalis eta mah bener. Kan vokalis si Jidei tangari dinya. Kita lagu teh.
0: Ang Eri kita udah nyebutakeun nama.
1: Lanjut.
2: Oke. Okay.
0: Eta eta saha sia eta. Eta maneh teh saha.

0: ternyata ke diibaratkan papatah ya. Mana itu juga cucu nuwereku, cucu lauk. Jadi segala
1: beruyannya.
0: Heeh, beruyan.
2: Mau asup-asup acan.
1: Segala rupa pangasa namanya.
0: Nah, jadi eta teh aya aya oge nu nu narima nu meresepsikeun lagu ieu teh bahwa manehna keur jaman bangor cenah. Cuman bangor di jalan baheula, cuman baheula mah da kararitu nya. Jiga na mah teu kabeh sih.
1: Iya.
0: Anu nu ngalaman kitu we.
1: Jadi
0: wah, mangrupa-rupa kalakuan tah. Sanggeus terkontaminasi alkohol dan sebagainya teh jadi asa aing pang bener gitu. Jadi
1: air dang teh ya mun nanya.
0: Dang parung marah,
2: deng ces.
1: Dah enak atuh air dang teh teh geuningan anjir
0: aya. Mana harita keur Sunda lain main di nu di holonya. Jadi antara dua vokalis teh emang can badami ya. Si persepsinya beda banget. Anu iya mah ngadongengkeun na manehna nu nyanyian laguna ngadongengkeun teh kitu keur jongan baheula bangor.
2: Saing.
0: Nom tegas mabok teh saing gitu. Anu hiji deui si Sunda ngorobokan asa asa diantep ku pamarentah. Da kan ieu.
1: Tuh teu da aing mah.
2: Ya aya pamarentahna keur
0: nonton ya. Ya aya pangabe tak kieu da pare. Ai kadang rahayat mah gitu nya sok hayang di naon teh di
1: perhatoskeun paling teh
0: di lah aing jadi poho deui ngomong
2: mencari perhatian yo kana mun budak mah ya eta teh
0: gitu padahal mah bawa keur ogoan eta teh jadi daerah mah pamarentah ge pengawasanna ketat diulang anggap teu digarawe gitu ulang anggap kumaha
2: negara we gitu kemarin
0: makanya kira saja itu polisnya dua nana beda persepsi kan jadi apa kan oh iya cerita nu bener nanti nu
2: bener nanti cek si nu nyen lagu teh kieu maksudna teh
0: terus leum lah asa aing udah pasti nu ngalaman mah ngalaman teu leum mah pasti nyengir
1: kan bebeje jalma anu hideung anu sadar ulah jadi leum gitu ya.
0: Emang entang ka mah emang entangnya
1: emang entang teh nuju alhamdulillah mun pilih Priyogi tak pilih hoyong takoyaki meser ka Kang Atang pa teu aya di stadion semua. Raos pisan takoyaki.
2: Oke, hatur nuhun kasadayana ternyata tas teka raosnya waduh tas badai setengah delapan deh.
1: Ada betah kene atuh bang kewek tambahan di 2 jam deh.
2: Ngenong ya di dia yang kekal. Di kuncian.
1: Nanti dia ngabusa sorangan.
2: Mau doan si Akeo.

0: Ito sublang thing. I don't need to care of the hayang.
1: Merang.
0: Nyari kumah kayo.
2: Lain merah. Kusrak.
0: Lemes.
3: Lemes nih. Oke. Okay, pendak dari Saban dinten Senin santa, sarang Kamisnya.
0: Dinten Kamis semua malam
3: salatan. Ya atas maghrib dugi ka 08.30.
2: Atunun urang Sunda nu aya di PIS 102,4 FM juga di TikTok Sunda Land ya. Ada nih yang tentang rokaroyak ieu seueur lah tadi. Bobon. Oke, malam Jumat cong heureuy-heureuy deui.
3: Oke. Atunun, Lejang Wangi.
0: Terima kasih hapun tenanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, Lejang Wangi.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Lamun bersih di dasaran ku iman jeng takwa, ngalaksanakeunana bari ikhlas, insya Allah bakal kasub amal soleh. Da ngajaga kebersihan teh sabagian tina parentah Allah. Tak itu Kang, pila ku make bingung ku pagawean, ulang-ulang coba gua. Anggur mah bersih kan itu, pan biasa nge akang mah wah. Lebih rajin ti abi akang mah. Sokang ah. Tong ngahulang gitu lah, pokona mah tenang we, pokona mah tah ududna tah. Kayak ngesudut urang ngobrol dinya.
1: Gitu cek Pak RT, teka kolot, teka budak. Kadulur jeung kabatur sarua bae ngajak-ngajak kana kahadean bebersih jeung sajabana.
2: Tamaneh mah jadi RT atuh. Ye. Pantes unggal poe uar-uar ngajak bebersih, ngajak sasapu, ngored jeung sajabana. Malah hade pisan mun RT rajin bebersih mah. Tembal Mang Sukri, I ari Akang, bebersih mah lain keur RT wungkul Kang, lain keur kubu wungkul, lain keur RW wungkul, da bebersih mah keur urang sorangan. Coba aku Akang pikir, mun Akang rajin bebersih di buruan heug caraan endah bersih pika betaheun cik. Saha nu senangna? Napa kubu? Napa RW? Napa RT atau Akang? Nya Akang nanyecingan imah ieu. Tah, geuning ngarti. Meungeus ah RT sia teh. Da geus ngarti eta oge. Urusan kabersihan mah kawajibanna sarerea. Malah lain ngan bersih lingkungan wungkul pikeun Akang mah. Aya nu leuwih penting sia teh RT. Naon Kang? Tah, eta tah. Nunjuk diri sorangan. Bersih hate wajib sia teh hukumna. Bersih hate RT. Bersih ati boga adab. Tah, ayeuna Akang rek nanya. Nah aya naon sia teh si narieun tumorojog tamlarapan? Aya naon ieu teh tumorojog tamlarapan? Naha cunduk dipiutus datang-datang dipiwarang atawa karap sorangan cing pek geura nyarita? Nah aya naon didinya teh RT ieu teh? Iya sebagai warga KRT nanya, lain sebagai rancek ke adi imah ye. Mang Sukri dari anak kernanya bari mencrong karena benget Pak RT nyaita adina manehanana. Ih ari Akang nanya debat kawas dina carita pantun bae. Atunya ulin we tukang kadulur rumah sok hayang nepungan ngadeket kenduduluran nyanggret kentalisi tali mimitran. Wajar kuring tenempo bisik itu bisik iya atau bisi ayah kasusah. Mun keur susah meureun milu mantuan sakurang-kurangna milu ngababarah. Atuh mun keur bunga sahanteuna meureunan kuring teh milu bunga. Tah kahiji eta. Ah maneh mah leuleutik dasar loba ngadongeng maneh mah atuh. Untung teu jadi tukang dongeng oge loba nyarita. Kuring teh dek dapet aja tukang ngadongeng tapi teu bisa rupa pasora kuring mah. Ah seuri si RT nanaon teh. Tuh pan Akang jadi seuri ye teu kerungting kitu. Tah kahiji eta Kang. Atuhna kalihna ti eta kuring teh leutik-leutik oge kasebutna pangurus lembur. Pangurus lembur Kang detik-detik oge jadi RT oge dipercaya ku warga jadi RT. geus sawajibna ngun kudu minenganyangan ka wargana, nempoan kadang warga batur salembur, ulah ta anyang anggang antep bisi warga teh aya nanaon teu kanyahoan ku kuring. Tah kitu Kang.
0: Alus. Terus kumaha Jang ieu teh? Mang Sukri marah maya ayeuna mah rada seuri. Nyaan rada kahibur meureunan. Ku datang adina teh nu jadi RT. Ke. Kuring nek nanya ka Akang. Ari Akang geus nepungan kan Ubed encan.
1: Ieu.
0: Acan canyal se Akang teh. Jeung ongkoh asa bara rena geuningan. Gan Ubed teh jadi sombong kitu. Hoream Akang mah nempona oge. Sieun teu ditarima lah. Keur mah eukeur hate teh keur bingung ieu teh. Cik atuh. Kabingung anyar mah ulah daratang. Keur bingung ieu teh kuring teh. Jadi ieu teh.
2: Salah Kang.
0: Saya nyebutkeun salah kalanceuk.
2: Ulah kitu kalakuan teh Kang, nanging punten pisan. Ieu mah lain dek nyiduh ka langit kuring mah. Daya niat mamagahan ngojay kamari Kang. Moal dek ngaburkeun ujah ka laut kuring mah. Ngan asa teu pantes wae atuh. Lamun urang salaku baraya, teu silih elingan. Teu silih simeuh ku ka deudeuh. Teu silih siram ku kanyaah, silih bejaan. Panceuk kolot oge guru silih asah, silih asih jeung silih asuh. Tah dina kieuna yeuh, asa wajar mun urang silih elingan, Kang. Goreng boga sangkaan kitu kana sejen teh, Kang. Goreng ceuk kuring mah. Omat Kang ulah pisan. Ulah kitu eta teh. Goreng sangka ka batur. Lamun urang canyaho kana kasang tukangna anu nyata. Kana latar belakangna anu nyata. Ulah sok langsung ngahukuman batur. Ulah wakan nari kasimpulan sorangan. Kosok nyalahan eta teh mun kitu teh. Lamun nyalahan pan era urangna. Contohna bieu. Akang nyebutkeun yen Gan Ubed teh sombong. Bener sombong si eta mah tuh. Barora memeh jadi haji, geus jadi haji. Bet di dieu oge tiala wah sombongna kabina-bina. Sombong si eta mah, si Ubed mah. Nya, salah kan cantang tuh eta teh.
0: Boa kasang tukana kumaha berarti teh. Nu akhirna Akang embung nepungan sieun manggih ka nyeri ati. Pan kitu eta teh. Salah pisan eta teh Kang. Salah eta teh. Salah. Ceuk Pak RT. Mani sababaraha kali nyebutkeun salah bakatku teu panuju kana sikep Mang Sukri nu jadi lanceukna.
2: Nah, maneh teh make ngomong kitu atuh.
0: Nya geus nyaho kitu Jang. Geus nyaho encan maneh.
2: Ieu Kang. Goreng sangka teh sok jadi mata holang pacengkadan Kang. Ubarna atawa antina eta goreng sangka tayalian iwati kudu sering silaturahmi. Sidih anyangan, sidih deketan. Ku cara kitu bakal kanyahoan, bakal kaciri. Naon jadi sababna? Kitu deui ka Gan Ubed. Ulah bakal nyangka goreng Kang. Eta teh salah.
0: Wa teuing manehna teh kitu teh aya latar belakangna, aya sabab busababna, aya nu jadi lantaranana, nu matak ulah sok gancang nyangka teu bener ceuk kuring mah kitu.
2: Nya kudu kumaha atuh Ari Akang? Mang Sukri colohok.
0: Yeuh Kang. Lamun Akang buru-buru nepungan ka Gan Ubed, jigana kasusah Akang teh nu kamari bakal leungit. Ilang musnah ta Kang. Kasalangku kabungahan.
2: Ih,
0: Ari kumaha bungah na akang nepungan jelema model kitu. Paling oge datang teh kalitu. Sukri dek nyeung duitnya. Sukri nepungan ka dieu teh. Eueuh. Dek nyeung pare nya. Ada pangomeankeun anu nya paling kitu. Dah, moal salah.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813.
4: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tak tergalu hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kumaha bungah na akang nepungan jelema model kitu. Paling oge datang teh kalitu. Sukri dek pinjam duitnya. Sukri nepungan ka teh. Eueuh cenah. Dek pinjam pare nya. Ada pangomeankeun anu nya. Paling kitu dah moal salah. Rada saeutik lah bedana jeung lanceukna. Haji Gopur mah teh kitu teuing. Haji Gopur mah lanceukna mah. Aya we alusna eta mah. Da si Ubed mah. Da sapantar umurna mah tujeng Akang eta si Ubed teh lah. Kedah mana mah jelema beunghar, anak jelema beunghar. Kalina oge geus beunghar ti baheulana. Dari kitu tah. Hah. Hoream ieu mah nepungan oge. Cing kumaha ieu teh? Kieu Kang. Ma ke adi ari Akang teh pangmasok hurang jentul wae teh alatan mikiran budak Akangnya nya nyititi ha peda eta geus lila teu beja teu carita ceuk Pak RT bari neuteup ah nya eta tuh rumasa Akang teh mata ngajentul ngalamun kieu teh aduh mikiran anak we Akang teh si Titi. Heueuh, ini nanti lah bebeja, bener, dek ke Bandung, dek nyangan gawe, cina. Tapi nggak semang bulan-bulan, tapi kaya na, wah beja, wah carita. Heueuh, dasar lah mah, kulantaran mungen narima si Rusli, jala teh. Tanyakan ka Aceuk nata. Ah, kekepehan, datang si Rusli, jaduh. Heueuh, jadi mamburaong gitu, hayang kasih Titi, anak Akang, atuh bubuh, weh. Dek kumadaeken, atuh budakna. Tak itu, eta matak belecet ke Bandung mah teh. Ai teu lama dek nepungan Yayen cenah. Anakna Gan Aris jeung Ibu Wardiah adina Gan Ubed cenah ka ditu ngan teuing. Tapi ka ayeuna can apal ieu teh. Nah, bener geus papanggih jeung Yayen atuh encan. Kitu matak Akang Dara. Teu sumanget ai budak kana hiyina ngaron eueuh mah lah. Cacakan tongboro aina lila eueuh buat karek sapeuting oge budak eueuh ka mana jeung saha geus hariwang kana hate teh euy komo ieu atuh. Kang Sukri, Kang Sukri, ah make seuri sia teh batur keur sedih teh ulud heula Kang heuh poho. Syukur atuh ngarti kana jadi lanceuk sia teh ah. Di RT mah atuh loba nu mere meureun nya. RT teh apal atuh. Heueuh. Da aya kituna mah maneh teh bener geuning jadi RT teh ngurus masyarakat teh. Ngan ka dewe ulah tarik teuing sia teh. Ari warga di wah diurus ku urang teh. Aya keluarga acak-acakan ulah eta mah. Kudu saimbang we pokona mah. Syukur kana kepercayaan warga ka maneh nya. Heeh. Nya kieu Kang yeuhkeun urusan RT eta mah. Tah kieu yeuh. Kembali lagi kana soal Nyi Titi. Ngeunaan Nyi Titi koncina aya di Gan Ubed. Mun Akang hade ka Gan Ubed, cigana pungah Amar Batasuta. Buah surak gerak. Wah. Benar sih teh Jang. Nah, make bisa gitu. Akang mah jadi penasaran. Nah, kumaha eta teh? Asa teu kaharti teuing sia teh hubungan jeung Ubed kumaha ieu teh? Budak Akang jeung Ubed. Cih. Terangkeun atuh nu jelas sia teh. Kudu deula Kang. Dak ieu ari panggih jeung maneh teh jeung adi teh lah ngeunah ngeunah seuri aing mah euy keur boga kasusah oge maneh mah daek ngahibur. Alah. Mang Sukri beuki teu ngartieun tarangna kerung panonna melong ka Pak RT. Kang, mun akang penasaran sarta hayang ngarti kana sagala rupana, teu kudu hayang nyaho ti kuring, teu kudu.
1: Lah maneh mah sok teu jelas naon deh ah.
0: Ayeuna mah kieu akang jig tepungan langsung ka Gan Ubed. Heug bari silaturahmi nu bener, bari menta dihampura. Sangkan urang bisa bebas tina sagala dosa. Kakitu Kang Cekuring mah.
1: Nah, ari maneh atuh kana jalan ceuk teh mapatahan.
0: Bener geura kuring mah. Moal salah, akang bakal meunang beja anu pikabungaheun ti Gan Ubed. Kitu Kang.
1: Tah ayeuna kuring ieu ka dieu, datang ka dieu ka hiji pan. Kuring boga rinci yeuh, boga rokok, pan datang ka akang, akang bisa ngarokok. Akang keur bingung, bisa kahibur ku kuring. Eta mangpaatna silaturahim. Kitu. Pan ceklot oge, gaul mah meunang ngan campur teuing ulah, kitu. Silaturahim mah urang teh biasa-biasa we urang teh kitu. Tah urusan ieu, terus akang teh ngeus silaturahim nepungan ka Gan Ubed. Tanyakeun ku sorangan. Nah, naon nu mata kagumedakeun teh? Mun ku akang langsung ka ditu mah moal aya rasa was-was. Pasti bakal percaya jeung mata sugema. Kitu maksud kuring teh. Huleng Mang Sukri ngahuleng rada lila. Terus manehna ungut-ungutan bari ngagel bibirna. Omongan Pak RT teh rada kaharti ku manehna. Da memang Mang Sukri teh ngarti ngeunaan silaturahim jeung batur salambur teh eta dipisan jeung deui ngaleungitkeun sangkaan goreng ka babada jalma. Eta kudu pisan. Sangkan teu ngajadikeun pacengkadan. Mang Sukri nu memang geus tuman ibadah, leket kana salat, rajin puasa. Sieun ku sifat-sifat nu goreng teh dielingan kitu ku adina teh kacida atuh heunana paromana marahmai tok ngomong harita teh.
0: Heuh nya. Naon Kang? Akang teh rumasa salah ieu teh yang nya. Canita lungtik nu bener geus jangka goreng ka Gan Ubed. Heuda eta tu akang mah ti hotat geura bayangkeun mapageun manehanna teh basa datang ti haji teh akang teh jeung euceuna ti hotat mapageun ngabagiakeun nah da manehna mah mani teu ngareret-reret acan ka akang jiga nu ijin mani teu ningali ka akang teh jiga ningali naon jigana teh ingin ningali tunggul atau naon ceng teh jok ngedudek gitu ngebereng-bereng langsung asup ka imahna balik tiba kah teh jika nu ijin jeung somongna keranan gitu Ubed eta tapi ayeuna mah kaharti ku akang wah meureunnya Gan Ubed teh capek jeung bangun anu boga kanyeri hayang buru-buru leuh di imah dosa akang tejangnya rumah sage salah sangka yuh Kang Sukri Kang Sukri dong seri wae saya tidak era yang jatuhnya serikan kumaneh mah tapi hari uing mah oi datang maneh tesok ngena gitu pan rumah seakang wadah gede ambek kadang-kadang datang maneh mah ah tiba heula oge da teu bisa amek euy beungeut maneh mah pikarunyaeun RT cocok sia teh mah jadi RT teh watakna jelemana teh teu ijin ka maneh mah karek ningali beungeut na oge geus karunya maneh mah pikarunyaeun maneh teh RT tapi bener maneh mah kitu ngabejaan kalanceuk teh eta mah adi urang mah hiji deui aduh ampun geuningan datang ka dieu sasentak ka urang teh wah
1: atau lain narima orang teh kudu adi dikitukeun mah heuh adi maneh geus deui teh maneh mah kitu ngan maneh mah nyata kitu tah sok ingkar janji sok erodan maneh mah kitu unggul pele bayakeun tukang eta mah baheula baheula heeh urang meni kesel nungguan maneh mah jam sakitu rek datang leng setengah poe ditungguan nepi ka eueuh kebiasaan sia maneh mah kitu teh baheula kang teu-teuan teu nama teu-teu ah kuring kudu instruksi kudu tepat waktu we nama kang wah komo instruksi ti RW megera ti RW atau ti desa ti kuwu wah kudu datang langsung cenah eta itu wah kuring mah setengah jam memeh rapat geus datang kitu kang halus atuh kitu mah tak aya nama kieu kang tepungan kan Ubed buru-buru buru-buru tepungan ku akang ceuk Pak RT atuhun ngadenge pangakuan lanceuk da kitu teh nya ah da kitu oge keureuweuh gawe ieu lah akang teh nya aduh Mang Sukri kacidah hegarna kadatangan ku Pak RT teh memang gede mangpaatna lantaran bisa ngageuing kana keur gering pikir ngababerah kanu keur susah ngalalempeng anu keur bengkok patekadan sabada ngobrol ngaler ngidul akhirna mah Pak RT amitan terus mulang ka imahna ari Mang Sukri bebeja kabi unas yen rek nepungan kan Ubed anu karek mulang ti tanah suci.

ngobral miang sorangan Mang Sukri teh. Leumpang gancang semurusu, hayang buru-buru tepi, akhirna gok kahareupeun imah Gan Ubed. Kaparengan boga imah teh araya, da masih keneh merul tamu atuh daratang milu bunga ngabagiakeun ka Pa Haji jeung Bu Haji. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngono non wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis ti Amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
6: iya, bertahap, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak Kak.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes main nih,
5: ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya. Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mang Sukri uluk salam. Istuning Mang Sukri mah untung kadenge oge dasorana keur mah laun ka lemah lambat. Kitu gaya Mang Sukri. Ditepas reang naremalan gan Ubed mah terus cengkat mapag semah ngabagiakeun ka Mang Sukri. Kalacat Mang Sukri unggah cong ngajak sasalaman ka gan Ubed. Gek diuk kelayan tenang. Horeng di dinya teh geus aya Mang Atang aki apuy jeung nu sejena.
1: Mang Sukri, kamana bae ieu teh Mang Sukri? Maneka kada jebul datang ieu teh geuningan.
0: Ceuk gan Ubed panggeulanna nanya, ayeuna mah beda jeung bareto. Somea hade ka semah gan Ubed teh.
1: Gan Haji, hapunten anu kasuhun. Mang teh rumaos lepat ieu teh. Geningan Mang teh gaduh hate awon kasalira. Hapunten sakali deui hapunten suhun ieu teh.
2: Oh. Nah, boga hate goreng kumaha ari Mang ieu teh?
1: Hate goreng kumaha ari Mang?
0: Ih, puguh. Nalika salira neme sumping teh. Mang oge apanan ngiring mapag di jalan. Maksana mah hayang ngabagiakeun ka salira nanging ningala salira sakitu kucemna jamedud baeud angkat ngadudud ka bumi teu ngareret-reret acan ka emang. Ah, jadi kumaha nya?
1: Kumaha gitu harita?
0: Sumuhun Mang teh jadi isin cekeng teh.
1: Ah seuri atuh aki.
3: Nyariungan ya atuh Sukri teh ngomong teh biasa atuh meni lamat-lamat teuing atuh. Aduh, dia yang suri sih teh, aing aki-aki ogi, aing ngomong mah biasa berenteng sih teh. Aduh, cik atuh ngomong teh anu biasa atuh, nu bentes, nu biasa normal.
0: Ih, ari aki apuy, apan kuring mati baheula oge geus kieu atuh.
3: Heh teruskeun sih teh atuh lah, kumaha udud dah.
0: Keheula udud maapan lamun udud bari ngomong bakal kahalangan ileta.
3: Oh sok teruskeun.
1: Aduh hampura Mang Sukri heuh da geuning kitu. Eh lalawara di aki apuy kieu-kieu ge Mang Sukri mah kana gaweana mah aduh rajin. Tanyakeun tah ka Haji Gopur kalanceuk kuring segut di sawah mah ieu teh nungurus sawah tatane naon apan saha nu kabagian kan Mang Sukri nu dipercaya teh ku si Akang teh Kang Haji teh engge mah kahareup nu kuring geus sarua we lah sok garap ku dinya pateahkeun lah da kuring mah geus kolot geus teu kasih wer ieu teh bebeja ka kuring mun butuh waragad mah naon Mang Sukri. Aduh sok teruskeun ieu teh kumaha ieu teh ngomongna ieu sok atuh nginum heula ka dinya nginum heula ieu nginum heula
3: nya sia-sia tu Sukri aduh nginum heula geura ngarah cangker eta teh ngomong teh teu heuras beusan ulah leuleus teuing kitu.
0: Ih aya pasihan leueuteun mah nya mangga atuh ke atuh kuring dek nginum heula nya aduh aduh nikmat ieu teh rupina mah lengkap upami ieu teh eueuh teh ngangunu kiruh
1: aduh nah. Jeung nawar atuh Sukri di dinya teh
0: Ai cai herang deui mah atuh da rada kirang tegep panginten ieu teh.
1: Engge lah nyieun lah ti kopi lah. Ti susu naon lah saya aya. Malah dek eta ge anggur kitu ti Arab tu ce anggur ge aya pokona mah. Keun tenang we eta mah engke dibahankeun nya bawakeun ka imah eta malah. Heeh. Kumaha tadi teh?
0: Nu mawi ieu teh. Mang teh jadi isin cekeng teh. Panginten juragan mah teu hayangeun dipapag ku emang. Nu memangna teu hir teu walahir. Teu kakak teu caladi. Teu aro-aro acan. Keur mah eukeur. Emang mah jalmi teu gaduh. Memang kedah nelipak maneh pangintennya. Rumaos atuh da teu bisa tumpa-tumpa mang teh. Dah ku kituna.
3: Aing ngecangkeul yang ngadengi ngomong maneh mah sia jaduh. Aduh Sukri, aduh ngeus sia jempe.
1: Wios aki, aduh. Wios, teraskeun. Mang Sukri.
0: Dah ku kituna. Janten isin bade nepangan teh gan nanging saksanaos isin oge tadi teh aya jang era teh kalorompok
1: teras kumaha saur Pak RT
0: ceuk jang era teh ngobrol panjang lebar malih mah nyabit ka salira sun.
1: Nyabit ka kuringnya
0: cumuhun ari mang teh janten era parada rumaos tos awon sangki terus terang bae amang teh nyangka sombong ka juragan kitu amang teh. Cek Mang Sukri terang-terangan ngabalakakeun eusining hatena.
1: Mang Sukri. Katampi pisan eta kasauran teh katampi pisan kasauran teh. Bener memang kitu. Kuring oge rumasa pisan. Eta teh salah geuning jeung dosa kuring teh hirup sombong, teuleuh-leuh teh. Adigung adiguna pedah kuring jadi jelema pangbeungharan di dieu. Padahal kuring terlalu kekurangan geningan. Malah nu nyangka kitu teh lain Mang Sukri wungkul dalah nu sejen oge sarua eta teh ka kuring teh. Kieu Mang Sukri.
3: Tah dengekeun sia Sukri lah, tong ngomong ayeuna mah engke mah sia teh. Jempe we lah, udud-udud bae maneh mah. Kesel aing mah gadis ngomongan maneh mah.
0: Tekenging gede amak atuh. Apan kedah urang teh kedah gretuk batuna kecebur cai na nanaon oge sepados caina herang laukna beunang pan cai herang mah dieutna oge urang teh kirang raos kana wetahna benten sareng cikopi.
1: Duh, nah. Jadi geugeuh maneh teh hayang ci susu, ci kopi.
0: Nya sumuhun upami aya.
1: Sanyana mah kieu yeuh, Mang Sukri. Kuring teh sedih, Mang Sukri.
0: Alah, sedih.
1: Nya. Sedih, ambek, kesel, era, wirang. Asa jadi jalma pangdoraka-dorakana di alam dunya teh. Asa jadi jalma panghinana Mang Sukri. Lantaran kuring teu rumasa loba dosa jeung kasalahan. Kuring mah init ka Mekah teh yeuh. Kawas anu ngahaja narayangan maneh eta teh. Narayangan maneh Mang Sukri. Matlak era, matlak wirang, matlak sedih jeung nalangsa. Geura yeuh. Dengekeun atuh. Sok atuh nginum mun kadinya. Tapi kade mun kuring keur ngobrol ulah nunutannya. Da aya geuningan ari manehna norong tolerna. Terus we ngecebrek ka kuring teh. Kudu di Bandungan ku kuring teh. Pas kuring ngobrol karek aya 2 menit geus hees. Teungeunah mun edat teh. Moal sim kuring mah. Mangga kumaha atuh lalakona. Coba sebatkan ka kuring. Kuring bari urud

minta dihampura ke Kang Ubed. Kan anak itu mah emang anu lepatnya, mang nu ageng dosa kajuragan sakali deui hapunten. Samudaya ningkalepatan sun, aduh hapunten pisan sim kuring teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh. Mangukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten?
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
7: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
7: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
8: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: nungaran Bambang Saudara.
1: Mangga antos aja. Kakasih teh saha?
0: Aula Arasoma. Satria Mandara kamual aya hiji jalma anu maka bisa ngukulan kana ilmu padamu kaula.
1: Mudah-mudahan bae.
0: Yakin. Dewi Kunti nali berata bakal kagonol kana gara kaula bakal jadi bojo kaula.
1: Mudah-mudahan. Pun lanceuk Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakpanggungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan. Ya. Parantos kuninga kana peraturan saya mana
0: apa?
1: Diantawisna
0: teu meunang mawa pakarang.
1: Diantawisna naon bae?
0: Kangkang kalewang bodog gari congkrang ka gede-gede ka keri jangan bisa potong teu meunang dibawa ka pakalangan. Tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan.
1: Deui,
0: kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan.
1: Katilu
0: teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tatak potong leungeun bae dituna nepi ka maot.
1: Sae. Parantos siap?
0: Iya.
1: Nuhun.
0: Mana jagona?
1: Mangga. Rupina dihaturkeun ka para wiaga.
2: Lan aya naon Dadem?
1: Di mana sumping jago kedah dipiring ku lagu buhun?
2: Lagu naon
1: Dadem? Lagu kebojiro.
0: Iya. Inggih.
1: Mangga.
0: Sorak kena hala dia.
1: Jago tiba.
0: Ayo.

0: Wah, 5 menit sia.
1: Say.
0: Mangarupina sateu acana di ngawitan. Oko begalan pati antawis pamilon sareng jagora pangken heula pandangan antawis cian mana.
1: Bambang sudah.
0: Rasoma. Aya satria teureugeus.
1: Kaula.
0: Diuyup siapa?
1: Coba, ayo maju.
0: Aku kun nagramandaraka.
1: Bangga.

0: Madrid, Madrid, kaulanu doakan Kang Cing hasil. Cing hati-hati, tenang, akal bakal hasil poye. Laden, bang, Babang Sora, wah. Tenang sakeureuh.
1: Tau.
0: Mula lajeng bisi di babar. Kurang aja.
1: Sakedap, sakedap, sakedap. Keke-keke sakedap, sakedap, sakedap.
0: Naon? Dina salabeting saya panuhun ulah bade nyeksikan anu nonton. Nah, margi nu nonton mah bebas. Aya hak muji jeung moyong. Nu nonton bebasna rame lalajoan teu rame balik hakna.
1: Jeung panisiana kuing dibabat.
0: Panuhun salira teh hiji satria nonoman ti nagara Mandaraka. Panuhun.
2: Jika satria teh bari pendidikan da urang kaos.
0: Sakedap. Mangga teraskeun deui panuhun. Panuhun. Ulah bade ngalibatkeun anu nonton bae.
1: Bae.

0: là là sông má. Chín hà xíu, chín hà xíu. Dupi etate tuang raka. Kau lanun, tuang raka. Laras tate pun lancet kau lanun. Timanda raka. Laras, dupi salirate saha. Ngaran kau late panu. Panu, panu. Pamilon anu, anu kadua. Sabadana tuang raka. Tinagara astina, ti astina. Nuhun atuh geuni sae namina Pandu.
1: Anjir, Kang.
2: Ya. Dadeng ka di dewe diukleureun kalang deket dunungan eta euy. Awewe, awewe ti nagara Mandaraka. Magrib ngaran teh.
1: Magrib.
2: Hah?
1: Demi Magrib.
2: Oh, Magrib. Ada dengan aing Magrib. ada main yang nunungan aing.
1: Beda tu sama Kang nunungan
2: kita. Aing yang nunungan ada main yang aing ada saja.
1: Lain ku apa lagi kicap nunungan dia tu sebab
3: nunungan itu tak aing apa sih
0: tamu. Jadi lingit tetapi negara Astina. Di negara Astina. Kakasih teh Pandu, Pandu. Atau nyeratan kayak itu Kamandaraka. Sanes waktu suai rupina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, sarat di abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: ya Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya
6: amin,
5: sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacang. Suuk. Roti bakar.
1: Mana atuh roti? Mana rotina?
0: Rotina mana? Apa sih dibakar? Iya.

0: planet Bambang Soda.
1: Bambang Soda.
0: Sobi. Hebat, hebat aja.

Waduh, woi. Para semua teh kasar tapi reng-rengan mah alus teh mun dina doba mah. Nyatria. Nyantana. Ngan kitu we kita sarupateun. Oh, mun dina doba umureunan pono keneh teh diaduna teh. Jan ngebat. Bisa jadi teteh lamun dina doba mah kukulinciran dina kelek. Arasoma pada ngeyah-ngeyah kunu nonton. Lajeng wae ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Nyaeta kagungan adian

0: Lir malam tumraping api dipayuneun ieu Arasoma.
1: Nyaeta ngabedega hiji denawa nanging ku Arasoma wungkul katingalieunana. Aya hiji jin kunu sanes mah teu katingalieun.
2: Aya pikir saeuna undunungan.
3: Diri aya karana.
1: Wayahna teh mongkeun kakuatan di dieu. Kaula meunang wiwirang. Meunang wiwirang di kolong satang nya gedena panjang.
2: Iya.
1: Era disurahkan kaula. Pangupeuhkeun huluna si Bambang Soda.
2: Apa ieu teh dina saemara?
1: Ai kitu?
2: Wayahna we kusalira dunungan teungeulna mah keneh matihna mah ku kaula ti pengker.
1: Sae
2: kitu tenang teungeul ku aples.

0: sana.
1: Kumaha keneh karep pikeun ngalawan. Emangna kula geus keok kitu? Hah? Oh, say. Sok. Tegrakeun kategaan paeh awak maneh. Ya, kudu paeh mah dina dinten ieu mangga teh teuing. Parantos ditekadan. Tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi hayu papatan pataperlaya. Sang bulan 14 teu geuneuk teu mareuk mah. Balumbang timur jalan ke desa Sapua. Bener, ya Tegara, Tega Pati, Tega. Hadir, sok serang ai. Ya, kedah nyerang-nyerang. Pasti teu bisa dipungkir.
2: Iye nggih.
1: Kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Jiga katingalina pusadayana diteungeul ku Arasoma. Padahal ti sapengkeureun nya eta ieu. Denawa anu sakitu jangkung gede peureup anu sakitu gedena teh ditinggangkeun ka ieu Bambang Soda atuh ngajungkel ngaluarkeun getih tina pangamung teu emut di bumi alam. Jagakeun tanaga injeuman salira tos dilaksanakeun. Tenyo siapa nya? Oh, sorakeun aya. Waduh, jago roboh batur. Jago roboh, jago roboh.
0: Hah? Kakang Soda. Kakang Soda. Waduh.
3: Keluar waduh.
0: Katanya. Katanya.
4: Kalau lihat woi.
0: Ngahina kaing teh sia. Aduh, Kakang Soda.
1: Sok umumkeun saha nu meunang.
0: Yakin geun Kang? Rai. Ampun akan leles asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan umasa we akan eleh
2: iris
0: duh nguningakeun dina dinten ke-21 ieu saemara dikengengkeun ku Bambang Arasoma ti nagara Mandaraka.
1: Iya. Hidup para sama hidup. Hidup.
5: Benang kujar mah. Benang kujar mah gede hulu euy.
4: Penayan surah
0: aing. Rayi Ugrasena. Kaula nun kula ka dieu. Aduh. Kakang Soda.
1: Engga canak-canak lanongan.

0: Ay nunungan pagerte ato
1: manana mama. Negating kumaha lamun nunungan pagerte aya pemasukan yo. Kurang pemasukan dibejakeun ku aing teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
0: Eta mah tak kara manyang geus eta
1: mah. Kitu geus.
2: Jadi nya ngana duit
3: geus eta mah. Ya atuh pamik kieu mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we.
1: Tapi no damo
3: kieu atuh ayeuna mah pada sia. Kaula dek mere kasempetan. Kasempetan kumaha ku karunya. Jauh di jug-jug angang di teang manena yang nangan jodoh bisi panasaran kumaha iya mah tangtukun ya ayina umumkun maksadna kumaha kia ya iya karunya panu dewa nata teh di nagara astina anu sakitu jauh na pikun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah kuntina liberata teh jadi bojo kaula nomor 2. Oh parantos garukaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh hita tamu-tamu ti luar nagara teh masih kena seueur pikeun ngabuktikeun arah soma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arah soma anu sakti mandraguna
1: ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge teu geura cicing bulak balik bulak cangkeng cekuk kitu si Sumare bebadu keur meujeuna teu tanduk teh budak sareng kitu mah
3: saya marah urang tuluykeun diteraskeun kumaha
1: tuluykeun
3: dupi nu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna
1: leuwihna kumaha
3: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arah soma eta dewe kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim mat meni kitu kakang meni kitu amit amit cicing
1: kumaha akang we cicing
3: moal aya nu bisa ngelehkeun akang dina kopi alpati
1: ada tina omongan anak gitu seleh
0: benar geus nanaheun
1: tidak omongan anak itu saya lah jelma somong gitu mah pukul lu somong mah eleh teteh grepek grepek tempat hukum ngus eleh hartina tegas gugur memeh tempur teteh perlaya memeh perang hartina dina diri nage ges eleh kukas omongan anak ngus kali ini nanggap enteng teteh ke batur nanggap lemah ke batur tenyaho batur ki sarua mikir
3: satuju apa teu ya ari kitu onaman mangga teh teuing da eta mah parantos hak salira bari dipasihkeun pun lanceuk kan sah bae oge mangga da parantos nu salira kaula mengukur nginjem tempat di ieu aya widi mangga di widian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran arah soma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan Dream umum ganti jago saya marana jadi arah soma saya ngerekin arah soma ya dibikin menang 2 aww sok umumkan kumaha aja bersia ayo non ayo non bersia
0: lain kuntrang wajah ya kakak kamu tutup-tutup kebudaya tuh
3: aya pangajengan nguningakeun aya pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka ieu saemara bade diteraskeun
1: maksana kumaha
3: ayeuna mah jago saemara na teh Raden Arasoma kitu kapalaina kumaha satuju

0: Setuju. Malihanan implik-impliknya
1: Macia
0: upami arasoma kawon di pakalangan dinaharti Dewi Kunti pun lancek bari dipasikeun kahiji kaduana aya tamihan rayina ku anyen anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui jadi dua istri. Oh ya beres beres kitu mah mulung muntah aing ah. Tah kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas nah bade ngiring saemara atuh tapi bade mulih bae bade ngiringan kana kapalai arasoma. Oh dek milu keuyeup kieu keuyeup dek milu jeung dah deureuyeuhkeun kan dah nyaho ge munur da lama tapi nyerang nama tarik doma aing mah
2: aduh urusan akang
0: mah wah diurus we ku si Baran atuh yo lah ya hamni kan. Oh jadi anjeun bade ngarasakeun
3: ya bade neraskeun we rupina
0: bener laras tega lara
3: tega
0: pati
3: tega.
0: Oh jadi mah patanang nuka hiji atanapi pamila nuka hiji dikengengkeun ku Raden Panu tiastina. Oh ya sakitu mangga teu aya magelar nu pamikitu macarana da parantos kejadina sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek ka kana papanggungan ngareneng sareng pun lanceuk Dewi Kunti Narbrata nyai ini engkang meni tega kitu lain tega kitu ayo jadi anu bade ngiring saya marah ayana pang payuna saha itu si Panu atau tepi nodama mudah-mudahan akang singkeo
3: dicabok
0: dibogoh bogoh kan dudungan aing teh itu tadi nak ya janji teteh dudungan aing masih ada anaknya kekil Sileuncang kunang asiharana ge nya sileugeuteureup mangga rupina kitu di kumaha geunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu bismillahirrahmanirrahim kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong iya teu naon wilujeng wilujeng wilujeng wayahna di pakalangan ieu tilereskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saya marah mulung bener mah nyika sia dukun nyika aduh
3: dagang rambutan engah
0: hayang anu

0: leumpang teh nyuruntul we sia. Kawas begu. Ah dihajar teman.
1: Pak,
0: kumaha jang?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mangurang karung.
1: Ye. Mimiti dan digawe teh tidak ada apa rasa mata di gede bage nye
0: eh gitu
1: babaturan dalit teh
2: dalit bener
1: gede bage
0: tak kumaina
1: saya marah teh dituluykeun malahan ceuk rasa mah lamun beun lamun bisa eleh sina kaula kahiji Dewi Kunti rek dibikeun kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu papi kengeng teh apa pak doakeun pak cing kita ku bapa ye
0: eh gitu
1: si menang jodoh Dewi Kunti menang ku Juragan Panu Dewi Madrim ku abdi iya ha urang noakeun teh jar urang noakeun
0: gitu
1: aduh sok sok sok beres ya doakeun ya ingeta sugane siling boga si aceuk nya modokna ge akang ngadunungan ka Dewi Madrim naon bedana naon nini terus gajah jeung domba naon bedana nini gajah jeung domba nah ada dina wujudna ge geus jarang rauh gajah mah tulalean atawa domba mah tanuka nini peot salah kumaha bedana aing gajah mah bisa ditumpakan domba domba mah bisa ditumpakan gajah aing nini tadi nini mah ku sia tumpakan gelo wah gelonya si cepot.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
4: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
5: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cendanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan dia bisa inspirasi, mangga Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo lempang teh nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar teman.
1: Pak,
0: kumaha hajar?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mauran karung.
1: Ye. Mimiti dan digawe teh teu dadi apa arasa mah jadi gede bage. Nye.
0: Eh gitu.
1: Babaturan Dalit teh. Dalit
2: bener
1: gede bage.
0: Tah kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasa mah lamun beuneuh lamun bisa eleh cenah kaula. Kahiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh apa Pak? Doakeun Pak sing eta ku bapa yeuh.
0: Ai kitu,
1: sing meunang jodoh Dewi Kunti meureun ku Juragan Panu, Dewi Madrim ku abdi.
0: Iya.
2: Ai kaya ngeunakeun malu sae
1: teh. Iya, sih atuh. Ha, urang noakeun aja. Dan urang noakeun.
0: Ai kitu.
1: Ayo sok sok sok beres ya
2: ojo beres
1: dirawat gede ya kita sugane siling buka si acuk nye mudok nage aka ngadunungan ka Dewi Madrim naon beda na naon nini nini terus gajah jeung domba naon bedana nini nini gajah jeung domba nah ada dina wujudna ge geus jara rauh gajah mah tulalean domba mah tanukan nini nini peot salah kumaha bedana ai gajah mah bisa ditumpakan domba domba mah bisa ditumpakan gajah. Ah ini nini nini tadi nini nini mah ku sia tumpakan. Ini gelo. Boa gelo nya si cepot.

bade nyerang atanapi bade diserang. Jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang. Sok serang kaula. Atawa hayang diserang. Ya kaula bade nyerang mangga bade diserang mangga. Yeah. Geuning eta teu bisa nangkis kana serangan kaula. Sok serang kaula. Iya. Ha. Iya. Tuh. Wah. Lulus mah balik, weh. Balik, weh, balik. Wah. Cilaka aing mah euy. Tah ieu dukuna ieu lejera sakti jelema teh euy. Wala cilaka kajadog di dieu pada maledog aing. Heuh. Duh, cilaka.

0: Wah, gede tanaga nu beye gede weh. Cicing. Tadi ge pan kieu heula kaula.
1: Wajar da gelut.
0: Heh. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma.
2: Iya nggih.
0: Ngahaturanan deui Ajian Sandra Birawa.
2: Iya nggih.
0: Di haturanan Lingi Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui. Teu ngeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mangga. Silakan ieu we. Da moal aya anu ningalieun ka kaula sahabat lintang ti salira. Panda. Kadieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palimana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ye, panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ye, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten. Teras
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonana karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Pis, mun tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
2: 55.
8: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak bisa sama sekali.
8: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya,
2: udah jelas matanya.
8: Udah.
2: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
8: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
2: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
8: iya.
2: Perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace FM.
11: Peace Radio.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Aduh, tobat. Nuhun tah sia. Aduh, karasa. Tah jelema beye teh keuyeup teh tah rasakeun. Keuyeup apu teh. Ka elmu batur teh ngahampa si Sling. Geuri tangkurak Sling. Nganggap enteng nganggap rendah.
1: Ampun teh.
0: Di kumaha teh kan?
1: Nah, teh di kumaha ujung jungkel
0: ah perjanten. Perjanten.
1: Nyaan cepot, kaula ge kaget,
0: upami kaget. Nya abdi teh di sisi teh mulu menyan teh.
1: Maneh mulu menyan, sumuhun
0: ulah sareng mulu jagong. Bade jagong.
1: Mana panisia?
0: Hatu ni.
1: Aya leuwih anjeun pandu. Manehna mah tadi neungeul. Ieu mah teu diteungeul ujung kajungkal sorangan ditiup ku anjeun. Di rumaos.
0: Ah, dunungan abdi mah sing teras sombong. Persaya, persaya. Kumaha?
1: Aduh, sadaya-daya kaula leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas ka hujanan kaula nu.
0: Ampun teuing.
1: Mugia we kengeng penang tayungan Gusti nu kagungan damang.
0: Aduh. Ya, dunungan aing mah tara dendam.
1: Tara.
0: Musuh geus eleh oge kalah didoakeun ae geuning.
1: Aduh, Panu, ampun kaulah Panu, badai titip pun adil, si Madri mulah dinyeri.
0: Serius, titipnya ke abdi?
2: Mantap.
0: Neke, kedewek neke.
1: Jadi, cinekna, buyeng hingga hasil kaulah sayembara Dewi Kunti, nali berata, tuang raka.
0: Laras?
1: Dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we ka salira Pandu sanak ka nagara Astina.
0: Dua.
1: Yakin. Tepina damel
0: sae. Nampi anjeun tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka nagara Astina ka sanak oge rayina Dewi Madrib dititipin.
1: Nampi titipan.
0: Bade ditikah ku salira.
1: Teu acan. Nah, margi kaula teh gaduh lanceuk. Dulur kaula teh tilu. Sareng kaula nu pangageungna lanceuk kaula Kakang Dastarata. Nu kadua kaula,
0: nu katilu abdi kitu. Nu katilu abdi kitu.
1: Nu katiluna Widura.
0: Hay Widura mah ayeuna mah tos janten doktor di Balong Gede. Iya. Dokter pribadi. Iya. Wartos kene dokter mah kitu. Widura mah janten dokter. Nu katilu mah abdi mah kitu.
1: Naon? Kewe atuh jodoh kaula mah babu kaula.
0: Ya, ai kitu naman.
1: Sakit. Oh, jadi anu dua ieu oge Dewi Kunti Madrim teh
0: teu acan puguh jadi jodoh kaula.
1: Kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula mah. Kakang Dastarata.
0: Oh, sae.
1: Nya eta mah teu langkung anu penting titipe pun adi Madrim. Nampi rebunuh laksa ketika
0: mangga urang sami lumebet heula we ka karaton ayeuna. Urang sami-sami
1: Silaturahim sajabina ti silaturahim teh rupina bade serah terima putri kasangakeun Dewi Kunti Nalibrata ti kaula ti pihak Mandura kasalira ti salira ka Pandu Oke, sakantenan tuang rayi.

0: kebat lumampah mulih ke negara Astina.
1: Ya inggih.
0: Katsarios di satengahing marga. Aya Sinatria lumampah nyeta jajaka. Ari kakasihna teh Raden Suman ti nagara Prasajenar.
2: Maksad mah bade ka Mandura bade ngiring Saemara.
1: Ya inggih.
0: Di sarengan kurakana ari rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari.
2: Suman, Suman,
3: Daguan, Daguan atuh leumpang teu tarik-tarik

0: Ganja, ganja, ganja.
1: Ulang, ayam pikir saya nak.
0: Dek milu saya marah kaulah ke negara mandur ya kan.
1: Usalirate.
0: Jeng iya kilan sebat milu wai aceh.
1: Dagoan suman.

0: Yaitu negara prasat jenar hijinonoman karayan remaja putri kakasih Gandari sarang Raden Suman. Bade kamandura jabina tino bade nonton sayembara teh bade ngiring sayembara I Raden Suman.
1: Duh. Suman
0: kaulah nunace
1: eta teh bener bener maneh teh rek nu sayembara bener wani
2: cing persanten aceh rayi nungtut ilmu ti jaman lemut neangan pangabisa ti jaman budak nalungtik pangarti ti leletik pirakue urang gunakeun dina waktu ayeuna pikeun okobigan pati jeung anu ngaran Bambang Soda jago di nagara Mandura.
1: Tapi amatulah ujung ulah ujung ulah sombong ulah
2: acik mah hoyong pangna hayang milu ka Mandura

0: Aya langkungna acut teh. Kumaha leuwihna? Memang geulis mah geulis kuntilanak Librata tapi nyari aya di acut. Manis. Kitu acut teh kagungan nyari uyahan. Ai kakuranganna goreng biwir. Tes ka bibir teh geus kareng acut. Kurang aja. Selemeh ngacut teh. Salaki teh kaum nganggur geus teu pakena. Asih mah aya boga salaki teh ka duka saep bare-bare koneng. Nya mudah-mudahan ae atuh aceuk. Asih palae kagungan saroge teh ka nu panyakit koneng. Ka bina-bina teuing, sia kaeureuyan lanceuk teh. Aya kadua ngarojong. Kumaha atuh aceuk? Kasep ngarempereng koneng maksudnya kitu lain hayang boga panyakit naon boga salaki ka jelema anu boga panyakit koneng nah delengan teh maneh teh sumang sumang kumaha tobat teuing naon tingali tingali ka itu anu ngaleut saha tingali awewe dua pamaget hiji dibarenganku anu hideung nu panjang irung jeung nu diikat.
1: Kakang Semar
0: iya nu
1: beda kana hate bisa aya gangguan naon-naon dihareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah urang kahareup sakeudeung.
0: Dewek bakal kapake pisan gunungan teh nemce. Acu da gunungan aing gimana cara rangkeut teh ku dewek dipencetan.

0: Lepi kaki itu nyepoh ku mah ngerakin gitu hari aja ini ngapa ngeje ngalaki kasep kasep weh coba teh coba coba teh ngelahai aja lemah goreng patut goreng patut teh oh numuji kaya ngecebah lagi coba teh ingin aja amin teh kasep kasep bet resep kukut marga satwa disebut marga satwa paingan aing di lembur teh payu-payu nyata we gini
1: satria
0: Allah nun kula coba coba teh ingin menihan dalam itu menihalimpu sorana suman tanya ke cimpang nanya ke nomor HP na sabaraha upami palait uninga kana nomor HP dunungan abdi mas saya pilari ada bangkong hegerok kurang ajar kemana karapai menita nyamuk atara pitangka manalika ikumaha dengar sah upami dipersan tengaran kaula teh pandu tobat tobat teing pono kakasihna tapi nyari naksir tete naksir na aika dunungan aing nomor naksir ya aika dunungan aing nomor naksir aika aing nomor nagi iya di mana kaula teh ti Astina Raden Panu ti Astina
1: Epino
0: tobat tobat teh eta teh

0: Beunghar. Nagara bulat beunghar, nagara aslina teh kapan kacuruk ka Karangewu kalau ka Kajapria, Kajapria ngainangin ka kocar mancanagara. Eta teh nagara buru jero baro dipatok ka lajar dengan imah.
1: Mun gajang-gajang teh ieu nya mun urang mah.
0: Aduh, perkata kesek kata patah turun tak keburu kata kata kata kata sek kata apa apa tu kalau kemarin lu buru kata sek kata kata kata kata kata kata kata buru waktu ibu kata kata kata buru kata apa apa apa apa apa bang
1: alah na ari agan coba agan biasa gancang gitu amit amit deh pantasnya ya tak apa ya tak ke jodoh kerenungan aing
0: itu pasti kamu baca macam berat yang pasti sebenarnya waktu pernah jatuh makanya itu kabur. Kadang-kadang pur kan jenjok kota sorangan untuk makan yang ditahan kuring
1: yang daang yeay cek saha cek abi kepret aduh ampun
2: mulih di mana antara pribadi angkat ke mana aja
1: dupi salirate saha
2: ngarang kaulah suman
1: Atanapi disebat oge Anggandara. Sumang tengahnya dua.
2: Lain dul Sumang tapi ngarang kalau teh Suman.
1: Oh, manawi teh Sumang dul Sumang. Nya anu ngalagu kana teh gini. Pangandaran. Kumaha contohan? Daeng geus pohode di dengen teu. Si laut Pangandaran. Kada kitu ninggal. Nya.
2: Mulih ti
1: laula teh wangsu ti Manura.
2: Mulih ti Manura.
1: Teupina.
2: Nonton Saemara
1: dikersakeun kaula teh ngiringan Saemara jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Naliberata teh kengeng ku kaula ka implik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim
2: oh anu istri ada itu duaan eta teh Kunti
1: leres
0: tobat tobat teh Gusti Kembang Suman pang bejakeun jadi nomor 3 gedae pang bejakeun
1: abdi lalaga santasan gaduh bojo bulan
0: paduli teuing sana jadi pika pae oge paduli teuing bareng teh boga pamajikan oge
1: awewe teh aing ngingang di sue euy eta ku dewek moa dicandung ku dewek sorangan mungeun nya ai kana ridu
2: Suman jadi eta Kunti teh beunang ku anyeun
1: leres
2: aduh dupi salir ngaran kana teh Suman ieu atarapi Anggandara ta ieu pun lanceuk ka kasina Gandari.
1: Oh Gandari ngaran teh. Manawi teh Ganda Ciroyom.
2: Tak kaula teh salarasna mah bade ngiring Saemara ti Plaza Jenar.
1: Atuh kaporotan anu meuli.
2: Sedengkeun kaula teh katarik kata jika pati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti Naliberata ku kagelisanana.
1: Ya upami priyogi mah ku Dewi Kunti malihan itu ayah hiji deui Dewi Madrim
2: eh kitu
1: mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah nah cacagan mun kaos kana bonteng mun isi jajar jeung duren cicing
2: aya kitu kumaha
1: aya anjeun priyogi mah mangga
2: ke kumaha maksudna
1: da tadi ge kan menang Saemara saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara eta bakal ngajodoh putri tayeuna oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun. Eta teh banyol atawa kakara ngadenge dunungan ujung. Somong, somong. Dengekeun. Naonna? Waktuna sombong tapi ulah direncana tina hate. Ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot. Putra Kangjeng Rama teh tilu Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengkeun karek menang awewe teh dua. Nyapan abdi hiji. Dunungan dunungan aing nengga ieu ningga ku tarang. Aduh ampunna mundingan domal menekuk teh. Cana jadi mah sieun eleh. Ya eleh melapure meureun. Eta teh nyaan panu kaula moal salah. Bener,
2: ya
1: tega lara,
2: tega
1: pati
2: tega
1: ngan sabalikna
2: naon
1: lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh dua ari anjeun
2: tah acek borokeun acek borokeun
1: deureng teh acek borok
2: borokeun belegung leng borok masih acara sia ketos.
1: Nah, ari aing ka ambeu kitu ceuli aing. Punten sanes ketos anu ka ambeu eta teh nyai.
2: Naonana?
1: Kelek. Nah, dunungan mun kitu ah.
2: Sok sok acik borohkeun, sok acik borohkeun. Upami tiasa mawayahna aing eelehan we, eelehan. Acik teh hoyong, hoyong pisan. Buka salaki kanu meunghar. Dada mana hengkel ke merubahkan nuturkan aceh.
1: Jadi lamun kitu carana padu
2: mangga
1: siap
2: siap
1: tega lala
2: tega
1: sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara Astina ku anjeun.
2: Aduh nuhun aye cing keok
1: kedua kedua kana teh cing keok ka dulur ge nya kubogoh mah kitu tak kubogoh mah euy. Lalawara teh bogoh ka salakina. Ayo bogoh pemujikan anak selakinya jadi dua kemodar. Itu iya lelala wara
2: jadi
1: sok cepot nah nyingkah sok itu acara piwasitan gua di mangane ngantosan itu mangga antosan antosan jadi itu acuk
2: doakan sing eleh rayi
1: para itu siap siap sok bade mawa pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko begalan pati sareun sumberna banting binantengan. Are you ready? Siap. Are you ready? Are you ready? Siap. Mulai pertandingan antawis Pandu dengan Suman. Are you ready?
2: Minggu satu.
1: Syah. Nah, itu. Nah, jangan keren. Hayo, maju, Pandu.

Yeah. Quit. Yeah. No, kelanan. Waduh, luar biasa. Aduh, tusang kak eta usik nepi ka kitu. Ya, luar biasa deung. Kadejang ulah nyampeurkeun tenang jang. Saha teh awewena teh ngaranna teh? Gandari. Hah, Gandari. Ti Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas udah poho deui. Prasa jenar ka eta. Aduh, ngan capek tangteu kita we teh euy. Dikawin ge moal balik. Wah, pertengkang. Ata acuk teh yang buhar, acuk teh hayang oyong sebelum kupahayang atuh. Kadenge ku aing bari tipu da awewe teh teh. Meuli we kokorongan jiga emas. Heun bikeun e ku aing ngomong kabeh dibalajakeun. Ulah teh teh patu patipu aku aing goblok. Teh ka aing teh kajago teuing. Ngamun jae teh nya si eta.

0: Kumaha? Ampun teuing panu. Hebat eta usik agan-agan. Manawi teh teu nyerep eta usik teh abdi. Eta suman ngarontok dicokot buhukna ti dinding. Prek. Ti dieu we. Pulek. Ayo geus heureuy teh kabina-bina teh. Tong sok kitu. Alah, kabina-bina teh. Dayu. Alah. Alah. Wah, dibikin wah, awe gandari teh. Eta awewe anu ngaran janari. Aceh. Uguwe dunungan teh atuh da gar menang tilu awewe teh anu hiji kunti. Kunti nalikeun buhuk. Kadua dewe magrib. Madrim. Katiluna janari gandari lain janari. Ya. Sugane kan ka opat mah tuh beduk subuh. Dewi beduk subuh. Aseh, wah rayi. Biar tersana yang kaulan. Wah. Wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun. Kaula anu eleh. Nu matak, nu matak teh oge. Apa ni doakan ku aja teh cing eleh. Dah asyik pakai tuai kalau kak adik teh. Ah, siapa sih kalau cing kau lanung kagang panu nuhu. Tersangka asyik bakal menang jodoh. Gula asyik, gula asyik. Lu mata kulah ngarung hal teh oge. Lu mata kulah gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa kai. Tapi nu nama kau lanung kagang panu. Gelis.
1: Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alfa Propolis.
3: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel hareu kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
3: Ibu uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
2: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Mata kula gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa kaitu. Tapi lo nama kau lanu kakang panu gulis terus kenyi Dewi Ganasoli kanari ayatnya janari sapi akang anu ngaran nu ayeuna meunang jodoh Ganapura aik gandari tapi rada bakaula nuhun teu asa diibak engkang nah kitu kumaha nah mane bararau haseum apan akang teh tos gelut nemete ieu suku nincak ti ucing
10: aya kabenon
0: tah ku kituna tobat aduh kapunten geulis siap ka dieu Nyai Kunti Madri mangga gregupai itu bisa direkeun diaturanan linggih kaula nuhun
10: alah tobat

0: Una lampah eta nya eta panu Dewanata nya anak Tilwanoja ka nagara Astina.
1: Duh, ieu ge.
0: Kacarios ieu denawa anu bade ngiring saemara ka Mandura di nagara Paranggubarja. Kekasih Gubarja Sakti ka iring Wuladia Balad.
2: Weh, dulur-dulur.
0: Ege.
2: Ayo. Urang tereh nepi ka Mandura.

0: Oh, syukur. Ngahacurkan sebab waktu sekonyok panjelingan kaulah ini. Diterima.
1: Ti Amri ke cekan tu ngahacurkan sebab waktu kurang kucit.
0: Agnud.
1: Kali nak cekan ayo pekes daun-daun otto. Kurwa. Ayo nak aroron sadayon tu. Orang apa tu.
0: Gila aja kah?
1: Oh, cincin itu juga aku mau aples we. Atu gening ayak make eureun heula. Ieu teh ayak naon atu? Atu geningan mana teu mun sada si hopa.
0: Ieu ieu. Teu pindah mah. Aing teh anu sakieu hate teh atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese katarikataji ka pati-pati ka pedang Asmaragama kunu ngaran Dewi Kunti Naliberata putri ti nagara Manuraharja putra Kunti Boja kaula teh hayang pisan ngajodoh ka eta putri kabayangkeun ku kaula uga puting. Puting tega kana sare beurang tega ningarkeun ningalkeun daang. Puting ka impi-impi ti beurang sok kabayangkeun Dewi Kunti kabayangkeun aya di sagigireun akang. Kuhal sakitu tulungan, tulungan. Sok ditaekeun ku aing pangkat kabeh gaji naon teh.
2: Alah nyuhun Gusti.
1: Aduh aples naik gaji atuh. Nya naik gaji doh makan yang pun bojo teh ayang otor ngenaples ya tuah.
0: Sisi munipika geleun ngomong catu kening
1: atau napi rakit tu ngomong mah baiklah aples sepikan.
0: Aduh gulah daun
2: tinggali Gusti
0: daun
2: ayah jami ngalut
0: dah ayah awewe dulu
2: ima halik-halik bisisiunun halik-halik
1: syawiyos urang taruh siku aples
0: hingga-hingga
1: aples ma ahli
0: berbiyos. Aduh, aya awewe ngarut garulis diiringkeun ku hiji jelema. Ditukangna deuleu itu sato. Congcorang. Anu hiji deui nyaeta penguin. Mudah-mudahan deuleu Akang Semar
3: Bulan.
0: Beda kana hate bau-bau bangsa siluman seukeut irung dudungan dewek weh heuh aya abdi mah bau tarasi deui teh
1: tungguan heula di dieu mangga mangga mangga mangga.

0: Satria.
1: Laula.
2: Do.
0: Dulu itu entau bunyi segede gitu.
3: Disangka entau kain.
0: Aya lagu na entau teh.
1: Naon
0: entau mulek.
3: Mulang. Atanapi lagu sorong dayung komputer.
0: Ari maneh ka mana wae ngomong teh. Kombinasi aya oge.
1: Dunungan. Sumun eta oge.
3: Sorong dayung komisaris.
0: Syaharana Satria.
1: Ngaran kaula Pandu.
0: Syah
1: Pandu.
0: Nya saeutik-saeutik teh ngaran teh.
1: Da loba-loba teuing bari ririwit mah keur naon. Ponok tapi panjang umur. Iya, ponok ari montok.
0: Montok ai goreng pacut.
3: Ka bapa aing teh mah.
0: Ngaranna teh Pandu.
1: Pandu
0: ti
1: kaula ti nagara Astina.
0: Ti Astina. Kalungguhan
1: kaula putra raja nagara Astina putrana Prabu Kresna Dipayana apa Prabu Abiasa putrana Gusti Prabu Abiasa ulan putra panengah hiteung kakasihna Raden Pandu nya lamun abdi Raden Panceg. Ari ieu mah Pandu unggul aya abdi mah Pandu Ibrahim. Atanapi Pandu Abdullah.
0: Deka mana?
1: Kaula maksad wangsul ka nagara Astina.
0: Mulih ti mana?
1: Wangsul ti Mandura.
0: Ulu-ulu. Ti Mandura.
1: Ngareup.
0: Tos naon?
1: Rengse ngiring saembara balabar kawat ngiring saembara kulan
0: ngajua kawat
1: balabar kawat saembara kunti nali berata teh dihasil karena ku iya kurunungan
0: kunti
1: ngarat
0: dedengean teh kunti nali berata geus bonang
1: parantos benang kuyi Raden Pandu malihan ayat tu kengeng dua di Madrim sarang Gandari
0: silaka aing atu kapanurian kaporotan kau lagi jadi kamanura dek milu saembara karah Dewi Kunti benang
1: wala
0: lapur aing umahalamun nu nu nu
1: ula
0: eta Dewi Kunti nali berata teh keur uinge atuh nu bade disuhunkeun dek di jadikeun bojo da moal di nyeri ku kaula kumaha kinten-kinten dipasikeun nu
1: kaula lain sato jeung eta Dewi Kunti teh lain sato eta teh manusa piraku kaula kudu tega mikeun kabangsaan yeun wayahna we da geus beunang ku kaula anjeun urah rek ngaganggu kana lancarna perjalanan kaula
0: beunang dipenta nuhun teu beunang beuli sabaraha
1: kumaha upami digentosana tuh ku tukang baso
0: moal aing
1: ku tukang jamu-jamu si Ayu
0: moal
1: ku tukang surabi
0: moal tong banyol maneh bisi dijajak
1: tobat euy lain aya kahayang kumaha nyium na jan ada hunturang waas kitu geus kolot pisan tuh geus mulak genep geus galede huntu hareupna ge nya yang kumaha barang hakana eta senok
0: Kumaha dibikin moal?
1: Moal bisa dipaok ku kaula. Lamun anjeun dek ngajalankeun kitu sok urang perang giriga mana perang toyaga mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang sabda saling gunung?
2: Toyaga mana?
1: Toyaga mana perang sabda saling segara nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyakal sabuk belang tatu hadut ruh hampar tiga.
0: Surya merata, jaya merata.
1: Coba.
0: Ayo pasukan. Ayo.

0: aples.
1: Ayo siling teh aples ngaran teh oh. Ngening jabrik da aples mah butak.
0: Saprak loba nu nyiniran aples teh ayeuna teh make meuli aci neangan bulu domba.
1: Di siniran kumaha?
0: Tak tage, tak tage anu butak anak Mang Dasri kabeh.
1: Coba. Marukana putra Abah anu butak kitu. Da ieu usup mah teu butak sia.
0: Woi. Marukana kumaha sia sok urang aja. Goblok. Tapi aduh. Bisa ayoy. Aples ketipu. Woi, aduh. Aples pusing. Dirinya sah, dirinya tah dirinya. Tah. Dirinya jadi aples ke bingung cuma. Aduh, tobat maha agung. Kuceng teringen teing gusti. Sehingga mugi abdi percaya ka Allah. Moga-moga pangeran abdi ngaijabah kana doa eta jelema diteungeuleup ku abdi cicing-cicing. Ya gustinya?
2: Iya.
0: Nah gusti, mun teu apa nu kitu ajan. Amin-amin ati. Aduh, kumaha abdi yo? Ya. Bujur aing dikitu. Kumaha lamun aing kieu

Ui. Ueita! Era já. Ué, diabo! Bari, ui, lutiru jagung, ué. Ué, diapa sapia. Nah, gening ari aing sering tibubut. Ué, dia sapia. Ué, diapa. Goblok euy. Aduh, kabina-bina teh sedek. Wah, ya. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Aduh.

0: Aduh, ini bedol, Pak. Aduh, ada ramenya. Aduh. Ampun. Pengen payunya, ing. Aduh. Muni somong. Ampun.
1: Ayo jom nama juga
0: dudungan. Aduh. Teteh kitu teteh bakin selah teteh. Karunyanya, ing.

0: di Bekah ku aing.
1: Cilaka.
2: Cilaka akang.
0: Gulungan aing tasila nu pika geuleuhan deui. Eta deg naon sia?
1: Moal iya dunungan kitu aya dewek kudu salamet.
0: Jan, iya heuh. Naha eueuh? Bakat tingku tarik itu eueuh. Goblok teh eta geuning. Bu, nanya-nanya di dinya mah dijejek ku aing. Bu aing katipu deul. Ya, sia moal ieu moal katipu. Gajelong atuh.
1: Sok atuh.
0: Gajelong.
3: Ha, ya ge eudeuk.
0: Eueuhnya. Berat dihanap teu aya. Dicukang teu aya. Heeh.
2: Adek. Adek. Adek.

0: paling sarerea. Ulah aya di hareupeun kaula bisi kasabet ieu panah pusaka. Urang temak dawala sae sae sae. Aduh. Ulah heureuy ah.
1: Moe moe.
0: Serius ya, ayeuna mah geus mujeun dewasa. Tadina mah abdi bade ngabantun panah teh geuning. Entong entong entong. Denawa utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, rasakin panah pusaka.

0: Menastikar sayang tumampara.
1: Ya ini yang Raja Negara Paranggubarja ngemasing pati tumakaning perlayaku Panduti Nagara Astina.

0: benang kengeng
1: di corona pisan.
0: Waduh, bongana tuh sering ngeganggu karena perjalanan ai.
1: Aduh.
0: Yang bisa mentangkeun aing teh.
2: Sik benar.
0: Aya hiji manuk weh. Nyir mun gede itu penguin gitu.
2: Belekok.
3: Ayana.
0: Loh, Bapak.
3: Ayana ori yang maco kana bujur aing.
0: La ilah sugan teh penguin.
2: Kalau serangan dipendang.
0: Be si kurang ajar mun nya cep kana tetepokan dilejang.
2: Aduh. Jauh kitu ulasan.
0: Nangan kita jauh kitu. Butung mun sagede kieu. Ulu. Mun ngabalen terung. Geura dengekeun ku Sileng bisi teu percaya mah. Tuh. Bedanya boteng ngebunghar ditinggang temen itu
2: boteng kelemah gablek temen itu.

Pengen dah si laik mana segera ditabuh. Alah, Jang. Aduh, ialah lampahan terleluhur Pandawa. Taeta Raden Suman teng kena bakal jadi pati sang kuning di negara Astina. Nya Dewi Gandari teh bakal kapigarwana teh kuda Starata. Bakal kaungan putra teh Kurawa. Ari Dewi Madrim bakal kaungan putra na Kula Sadewa. Ari Dewi Kunti putra na teh Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Eta Raden Arasoma teh engkena bakal jadi raja Mandaraka kakasih Prabu Salya. Dari Bang-Bang Soda nya eta Rama na Kresna. Basudewa teh ai Arya Prabu teh engkena teh jadi Adi Buteung Sadam Husein. Eh, salah.

Ya, namun akang, anggere ngurus domba, tak itu. Ia tak itu, ngapun jeneh tidak sanggup rupi kelepatan ageng sumutan alit. Ia dalam pahan ti orang cekap kene, dugi kadi rupi nanti akang, ngapun ten tidak sanggup rupi kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimpin apa asa gara aja dilutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatos na konsumsi iyo landong diabetes na lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
12: Abdi Pak Kusman.
11: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
12: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
11: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol Pak?
12: Tesma Aini tos tilu botol.
11: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
12: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja nama kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakin dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana setelah sawas-sawas mahitan.
11: Bapak itu tos kamanawa iya yang pengobatan mata Pak?
12: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seher dongeng atuh wayang yang enggak habis hobi karena lakon wayang karena dongeng dan resep.
11: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Mae seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
3: Eh, cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
3: Tetes mata, tesma, aini Ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
3: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap tarawas gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh kersa.
1: Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Terima kasih. Barayapis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
7: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbah Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cengar sareng Cucor kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaralina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek teh dugikeun ka henteu sadirerenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi pembujeng kadupi dameleun gitu nya tuang oge na da sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararital duka ka mana da
1: Pak Umid. Saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge cacan. Iya, cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki nage tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama paranto ngaleut jamu tetes Alpa Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak, mah.
0: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapa upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, ya nama, janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya ya nama. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali, enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya pangenten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kamis. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng berunya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayana tas sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebarah botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860. Sumangga Kang Wahyu. Lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo ka Teh Imas Citiru, Mbah Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cenghar sareng Cuk Sor kadinya.

terus kalau anungan gugu menggumira di Bojong Loa. Mugi tampil bikin tunan anu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih ke Bapak?
2: Alhamdulillah.

0: kawitna mah abi ge kirang percantanya pamu rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah tos tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Yatulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoan artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ye patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiul dienten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seureuh gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atue ka probihan nama aya juga leueuh we. Nata damang, upami tos tengah leutan ya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kadua nya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja, dalang parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2.

0: RW 1 Dusun Kaliwon, Desa Manapadaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalan ku tetangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis. Bapak kantos sama nawae.
0: Sering kak ngasih obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak mesti kak Kuningan di Perios gitu tapi dah ada perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak?
0: Tenten obat alfaporis eh.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegado, mong diabet, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabet.
1: Berarti ayahnya majengka normal gitu diabetnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya. Nutadina limam hoyong mam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotol ge tas karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes. Sekali minum,
1: mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabet sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos apa Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mi teh.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae, Bu.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceu. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh Ceu?
5: Tetes mata, tes mah aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu.
5: Insya- Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal, cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mata ka percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu. Bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: budak. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
5: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak karaosna?
5: Sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Jadi diri itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi seraya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simpuring mugi mesertes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol, Pak?
1: Ini nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
4: hah tetes mata tesma aini.
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Ger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Di pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam. Bahwasanya kita sadari Allah masih berikan kesempatan kita untuk selalu mendekat kepadanya, untuk selalu bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita yang selalu kita perbuat, yang seringkali kita ulangi lagi dan lagi. Maka sahabat MK, marilah kita syukuri di pagi hari ini karena Allah masih berikan kesempatan untuk kita membuka kedua mata kita, dan tentunya di pagi hari ini kita niatkan agar selalu kita kejar dunia Allah, kita kejar rahmatnya Allah, agar senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di kebersamaan pagi hari ini, tepat di penghujung bulan Juni ya, sahabat MK, tahun 2026, yang nampaknya juga sahabat MK berada kita di pertengahan bulan Muharram ya, sahabat MK, di tahun 1448 Hijriah. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat MK, waktu yang telah Allah karuniakan, waktu yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa menjadi bekal kita dalam bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian kita, insya Allah. Sahabat MK ditemani sahabat siar Irfan Rafala. Satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan kita bersama Guru Kiai Haji Abdullah Kimnastiar di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan simak sajian ilmunya. Dan sahabat MG, kami akan undang Anda untuk bergabung membersamai di kesempatan ini melalui line interaktif kami.
1: Hai Tuhanku
0: yang... Silakan sahabat MG melalui line interaktif kami via SMS ataupun juga WhatsApp 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di pagi hari ini, sahabat MK, bisa Anda sampaikan sapaan Anda, doa-doa terbaik Anda di pagi hari ini khususnya ya. Dan juga sahabat MK bisa sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Dan pastinya sahabat MK, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda? Sudahkah tersimak dengan baik kebersamaan di pagi hari ini di tempat Anda? Mungkin Anda menyimak kebersamaan ini baik di frekuensi radio di 102,7 FM Bandung ya, yang Anda menyimak kebersamaan ini, yang juga hadir sahabat MK tentu kebersamaan ini melalui platform sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube ya. Serta sahabat MK juga bisa menyimak kebersamaan ini via website ya, mkfmnetwork.com gitu. Serta sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui beberapa radio sahabat MK yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Ya, dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini atau program manajemen kolbu pagi, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui profil radio kiriman review radio Anda di email mkfm ya, di info@mkfmnetwork.com, atau ya bisa konfirmasi juga di WhatsApp kami di 08112241027, 08112241027. Dan juga sahabat MK, di pagi hari ini namanya sudah ada beberapa atensi yang masuk ya, tapi Anda boleh bergabung dan bersama kami pagi hari ini tentunya. Dan juga sahabat MK, di kesempatan ini turut menyampaikan ya, sambil kita nantikan kebersamaan dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Kimnastia di pagi hari ini, beberapa informasi dan juga sapaan untuk Anda sahabat MK, yang dimana tentu mengingat saudara kita sahabat MK di tengah luka yang dan juga derita yang dirasakan dan masih terjadi bahkan di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, dimana sebuah tempat untuk menyelamatkan kawan, untuk memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dan sahabat MK, tentu Data Pedli bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tempat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi dan donasi hubungi ke 0813 1712 1712, 0813 1712 1712. Sahabat MK, Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, di kesempatan ini juga mengingat tentunya jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Sahabat MK, wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang telah yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Ya, alhamdulillah. Dan maka sahabat MK, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa Anda kunjungi di wakaf.dt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan ini ya, masih kita nantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kimnastiar di pagi hari ini, yang akan menyapa dan membersamai Anda tentunya pada kebersamaan pagi hari ini. Kita awali mungkin menyapa sahabat MK yang sudah turut bergabung ya untuk membersamai di kesempatan ini. Ya, untuk sahabat MK yang juga mungkin baru menyimak pada kesempatan ini, Anda boleh bergabung di line interaktif kami di 0811 224 1027. Silakan bisa sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan atensi yang selalu kami sajikan begitu sahabat MK. Dan untuk sahabat ini juga pendengar yang namanya sudah masuk di pagi hari ini atensinya, alhamdulillah hirobil alamin, yang sudah bergabung begitu ya untuk membersamai di pagi hari ini, dimulai dari sahabat kita Mbak Allah di Bandung yang menyampaikan laporan kualitas siaran kami pagi hari ini tersimak dengan kurang baik begitu. Dan Baik, alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa kami perbaiki begitu ya. Terima kasih sudah juga menyiarkan dan menyampaikan ya sajian sajian ini ya, begitu, alhamdulillah. Lalu kemudian untuk sahabat MK lainnya yang juga bergabung dan membersamai kami ya, silahkan bisa bergabung dan menyapa di 0811-224-1027. Nah, kalau kita lihat sapaan lagi ya tadi dari hamba Allah di Bandung, kali ini datang dari sahabat kita yang menyapa dan membersamai di pagi hari ini, alhamdulillah, oleh sahabat kita yang sudah bergabung begitu ya dalam kebersamaan ini. Nah, ada Ibu Ali ya, Umu Ali di pagi hari ini dari Cigugur juga menyapa dan menyimak pagi begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama dan juga menyapa pada kesempatan ini. Dan untuk sahabat MK lainnya, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang insya Allah, sahabat MK, kami nantikan kebersamaan Anda karena kita sudah terhubung kali ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastian. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari kebersamaan dengan guru kita.

Ya.

0: Kenangkan kohar.
1: Penting dari pergi ke luar negeri itu sebetulnya akan menambah iman kah, nambah amal soleh atau tidak, itu saja. Tidak ada keren-kerennya sebetulnya pergi ke luar negeri kalau pergi ke luar negeri itu merusak iman dan tidak jadi amal kebaikan. Semuanya nanti akan berakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata." Nah, ini penting sekali bagi orang yang ingin bahagia, ingin sukses, ingin beruntung, ya. Keberuntungan yang sangat beruntung pertama adalah qad aflaha man aslama. Jadi kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hidupnya lebih ringan. Orang menderita itu karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja kita sangat boleh punya keinginan, punya harapan, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, bedanya orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah.
2: Kamera TikToknya boleh dinaikkan sedikit lagi ya?
1: Kamera TikTok naikkan.
2: Iya, kurang bagus dilihat ya.
1: Masalahnya tempatnya, bentar ya. Susah, Pip. Masa dipegang begini. Pegal sebentar ya, maaf kawan-kawan, ini kesalahan AA, kurang bagus persiapannya. Susah, Pip, gak ada stand-nya, udahlah kali ini begini aja. Maaf ya kawan-kawan yang menyimak di TikTok. Sekali ini begini ya, besok siaran hari Kamis lebih baik lagi. Jadi keyakinan, kepasrahan kepada Allah itu kunci ketenangan. Orang yang Islam itu sebetulnya orang yang memasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan tidak punya keinginan, bukan tidak ikhtiar, bukan. Pasrah itu tetap menyempurnakan keinginan boleh, ikhtiar wajib dalam rangka ibadah. Tetapi semua ini, ingin dan ikhtiar itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi terjadi atau tidak yang kita inginkan, tidak ada masalah. Karena bagi kita punya niat baik, itu ibadah. Ikhtiar juga ibadah, doa ibadah. Lalu misalkan terjadi yang kita inginkan, kita syukur itu jadi kebaikan. Lalu tidak terjadi yang kita inginkan, kita bersabar juga jadi kebaikan. Makanya orang yang beriman itu orang yang yakin ke Allah, tentu iman sesudah Islam ya, akan selalu beruntung dalam keadaan apapun. Nah, orang yang kurang mengenal Allah, dia akan sibuk ngotot dengan keinginannya sehingga tegang. Kalau keinginannya tidak terwujud, kecewa. Kalau terwujud, ujub, sombong, karena dia tidak merasa Allah yang menguasai kejadian. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Nah, ini orang yang kedua yang akan selalu beruntung dan bahagia adalah orang yang rezekinya cukup. Jadi seperti doa pagi hari, kan doa pagi hari tidak minta uang banyak. Doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi pertamanya minta ilmu yang manfaat, yang kedua minta rezeki yang baik. Begini rekan-rekan sekalian, Allah yang menciptakan kita sudah sangat tahu keinginan, keperluan kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, dan kita lebih banyak tidak tahunya tentang keperluan kita. Logikanya begini, Allah yang menciptakan kita, yang mendesain diri kita. Allah yang mendesain dengan sempurna sesuai rencananya, dengan keilmuannya. Allah paling tahu siapa kita, keperluan kita, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu, sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui persis keperluan janin, keperluan bayi, keperluan anak kecil, remaja, keperluan kita nih udah pada nikah, punya anak, keperluan untuk ke masa tua kita. Kalau kita ada umur, Allah sudah sangat tahu apapun yang kita perlukan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kita disuruh berdoa, itu bukan berarti memberitahu Allah. Kita disuruh berdoa itu ibadah. Karena sebetulnya tanpa doa juga banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Selain tanpa doa, tanpa kita tahu juga. Jadi doa itu ibadah, bukan memberitahu Allah. Sebelum mulut kita mengucapkan doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang terpikir dalam pikiran kita, apa yang akan terucap oleh lisan kita, dan itu nilainya ibadah. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Doa itu penting sekali, karena doa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak punya iman, dia jarang doa. Makanya orang-orang sombong, yang orang kurang iman, ya pasti banyak lalainya dalam doa, malas berdoa. Dia tidak meyakini adanya Allah. Lalu keperluan kita Allah sudah tahu. Kita doa dan kita ikhtiar itu adalah ibadah. Dan kita tuh sebetulnya tidak perlu banyak. Yang penting tiap perlu cukup. Dan janji Allah sekali lagi, ini ada dalam surat At-Talaq ayat 3. Jadi kita gini ya, udahlah gak usah takut terhadap rezeki ini. Allah udah tahu kok, dan semuanya milik Allah. Yang bahaya bagi kita tuh kurang takwa, kurang tawakal. Dengar dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang hatinya bulat, tawakal, yakinlah kepada Allah dengan segala janjinya, jaminannya. Nah, keyakinan ini Allah tahu seberapa yakin di hati kita. Karena ada yang bersandar kepada gaji, bersandar kepada aset, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada deposito, bersandar kepada suami, bersandar ke istri, ke orang tua, bersandar ke perusahaan, bersandar ke relasi. Bukan tidak boleh punya, boleh. Tapi kalau hati kita lebih merasa aman, merasa terjamin oleh selain Allah, itu masalah. Allah tidak suka. Mesti akan galau, cenderung akan pelit, karena takut berkurang, ya kan? Dia akan cenderung menghamba kepada selain Allah, menghamba ke relasi. Lihat tuh orang-orang yang bersandar ke relasi, menghamba kepada, ya itu koruptor itu kan sudah banyak sekali hartanya, tapi ya begitulah, akan terus saja. Tidak ada rasa cukup. Dan ini salah satu bentuk siksaan duniawi lah, kalau orang tidak berhenti untuk mencuri, na'udzubillahi min zalik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang kita perlukan sebetulnya cukup, ya, tiap perlu cukup. Nah, orang bahagia itu bukan banyak, tapi cukup. Orang yang diberi harta banyak belum tentu hatinya merasa cukup. Akibatnya dia nahan terus, ditahan, tidak mau dikeluarkan. Dia sibuk memikirkan yang belum ada. Dia takut jadi miskin, dia takut berkurang hartanya. Ini penderitaan. Makanya yang ketiga, qad aflaha man aslama wa rujiko kafafan wa qona'ahu Allahu bima ata, dan dia qona'ah, puas. Jadi orang bahagia itu orang bukan yang punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah atau penampilan indah. Tidak, tidak. Ya, orang Allah tidak memberikan bahagia dengan duniawi ini, tapi qanaah. Orang yang qanaah itu adalah yang puas dengan apa yang Allah berikan. Gini ya. Orang yang qanaah itu adalah orang yang sadar dirinya hamba Allah, yakin Allah Tuhannya, dan apapun yang Allah berikan itu pasti kebaikan karunia Allah, kemurahan Allah. Dan dia puas dengan pemberian apapun dari Allah, tidak ada komplain. Dia tidak sibuk dengan apa yang dia inginkan sehingga melupakan rasa syukur. Keinginan boleh, tapi dia puas, puas, puas ya. Dikasih apa aja oleh Allah, puas. Karena tahu, kita tuh hamba, gak punya apa-apa. Ibadah juga jelek, dosa banyak. Jadi, rasa qanaah inilah salah satu pintu Allah memberikan kebahagiaan kepada orang. Nah, orang yang tidak qanaah hidupnya itu bukan mensyukuri yang ada, tapi sibuk-sibuk dengan yang tidak ada. Pasti terkuras tuh,

0: orang yang tadi apa cukup ya, waruziko kafafan, dan yang ketiga adalah orang yang kona'ah, yang puas. Pip, kameranya kayaknya kependekan ini. Ya udahlah, diatur aja, silakan. Ayo kita diskusi, siapa tahu ada yang punya pengalaman, punya ide tentang apa yang disabdakan Nabi tadi, ya. Silakan, Pip.
1: Baik, Kak. Baik bagi sahabat yang berada di Zoom, boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis dahulu di kolom chat.
0: Di sini maghrib 5:30, lalu subuh tadi sholatnya 6:10, jadi masih gelap ini di luar ya, musim hujan, dan ya semua musim ciptaan Allah, semua musim baik, tidak boleh mencela musim. Yang membuat dingin Allah, yang menurunkan hujan juga Allah. Tidak ada satupun yang bisa dikomentari negatif. Tidak ada. Semua perbuatan Allah pasti maha baik. Silakan, Pip.
1: Baik, baik, A, karena belum ada yang bertanya, izin membacakan pertanyaan yang pekan kemarin.
0: Iya, silakan, silakan, Pip.
1: Izin dari YouTube. Assalamualaikum. Pak Ustadz Agim, izin bertanya, bolehkah sodakoh banyaknya ke anak, karena anak saya ABK atau anak berkebutuhan khusus A, dan satu lagi masih sekolah dan suami meninggal A.
0: Iya Bu, sebaik-baik sedekah memang kepada keluarga. Jadi punya uang diberikan ke keluarga itu sedekah, ke anak itu sedekah, malah itu menjadi prioritas. Jangan sampai kepada orang lain dermawan, tapi kepada keluarga mengabaikan. Harus dipenuhi dulu kewajiban untuk segala keperluan. Tidak apa-apa Bu, sebetulnya kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu kalau diniatkan ikhlas jadi sedekah, jadi kebaikan. Tidak hanya harus uang, makanan, tenaga, tapi senyuman, perkataan baik, kelembutan, menahan marah, itu bagian dari sedekah juga. Maka keterampilan penting sekali adalah meluruskan niat. Suami wafat, saya mohon maaf ya, itu karena memang sudah waktunya. Tidak ada yang membuat seseorang bisa meninggal kecuali kul wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saja ketentuan Allah, waktunya pulang pasti pulang. Jadi dalam rencana Allah, saya mohon maaf ya Bu, memang waktunya, jodohnya sekian waktu, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Waktu pulang, pulang. Nah sekarang ibu dititipi anak. Anak ini adalah ciptaan Allah. Berkebutuhan khusus sebetulnya tidak ada yang cacat. Ya Allah yang mendesain anak, Allah yang menciptakannya, dan sesungguhnya Allah juga yang mengurusnya. Ibu adalah orang yang terpilih oleh Allah, diamanati ciptaannya. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu sesungguhnya setiap saat diurus oleh Allah, ya. Anak adalah amanah, anak adalah karunia, anak adalah ujian. Kalau kita tidak meyakini dengan ketauhidan seperti ini, pasti akan lebih berat. Jadi anak ini sesungguhnya sudah ada rezekinya. Ya Allah menciptakan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dengan tingkatan

0: apapun tetap Allah yang menjamin rezekinya. Sebagian lewat ibu, nanti gimana kalau saya meninggal? Allah yang menciptakannya senantiasa akan mengurusnya. Ya, dengan caranya. Mungkin secara manusiawi khawatir, itu wajar, sangat wajar. Tapi tidak boleh mengabaikan keyakinan bahwa anak ini adalah ciptaan Allah, ada pemiliknya. Ada yang lebih sayang kepada anak ini dibanding kita sebagai orang tuanya. Begitulah kurang lebih kalau secara tauhid ya. Jadi ladang amal bagi ibu, bagaimana rezekinya ada. Sepanjang ada umurnya akan ada rezekinya. Tidak harus terpikir oleh kita. Nanti kalau sudah waktunya datang, dia akan datang. Ya, yang penting saya mohon maaf sekali ya, saya kira ibu sudah memilikinya. Yang penting hati ridho dengan ujian diamanahi ini, ya tidak boleh malu, tertekan dan merasa membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Tidak, memang tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Dan jangan dianggap bahwa yang badannya seperti sempurna itu bukan ujian, itu ujian juga. Apalagi yang anaknya cakep, pinter, bagus, itu juga ujian, semuanya ujian. Tidak usah membanding-bandingkan dengan episode orang lain, tapi ridho, kemudian selalu minta tolong kepada Allah agar kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ada nanti berbagai ujian, mungkin menjengkelkan, mungkin sedih, cemas, itu semua wajar ya. Karena disanalah letaknya penggugur dosa, disanalah letaknya pahala, disana letaknya pengangkat derajat. Jadi akan ada episode-episode yang membuat hati teraduk-aduk ya. Jalanin saja Bu, dan kalau ibu sedih, ibu cemas, ibu jengkel, semuanya wajar sepanjang segera kembali kepada Allah ya. Kalau tidak kembali ke Allah, nah itu jadi masalah. Segera capek, ambil wudhu, sholat, sedih, baca Quran, gitu, harus ke Allah. Ya mungkin bagi yang tidak dititipi anak yang berkebutuhan khusus agak sulit membayangkan, tapi bagi yang berkebutuhan khusus situasinya tidak sederhana, tapi akan menjadi lebih kuat, lebih berkah ketika secepatnya selalu kembali ke Allah ya. Ya, silakan lanjut.
1: Baik, A. Selanjutnya A dari TikTok. A, bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis lagi, A?
0: Bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis kembali? Memang idealnya harapan setiap orang kalau nikah tuh sepertinya tanpa masalah. Tapi faktanya doanya saja kan begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ini doanya itu berkahnya tuh dua kali doanya kan. Minta keberkahan dua kali bagimu dan atasmu. Artinya apa? Yang AA dapat pahami, kenapa doanya ini minta keberkahan sampai dua kali? Karena dalam rumah tangga itu akan ada ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Dan dalam dua-dua ujian ini sebetulnya ada kebaikan yang banyak bila disikapi dengan sikap yang benar, sikap yang disukai Allah. Memang ideal sekali, pasti istri menginginkan suami soleh, yang baik hatinya, wah ideal lah, lembut, hafal Quran. Tapi itu juga ujian, ya, kalau dititipi suami yang seperti itu, ujian. Oh, ujiannya apa? Ujiannya takut kehilangan, ujiannya bisa menuhankan suaminya nanti, seakan-akan suami ini adalah segala-galanya, sehingga niat perbuatannya takut suaminya berpaling, takut, wah capeklah kalau melihat suami sebagai sumber kebahagiaan. Salah, suami itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah Allah. Rumah tangga bahagia bukan karena suami, istri, itu jalan. Tapi intinya bahagia itu karena dua hal, iman dan amal soleh, ya. Nah, jadi kesalahan suami yang sudah terjadi harus jadi nambah keyakinan ke Allah dan nambah amal soleh. Apa nambah keyakinannya? Seperti yang sering kita bahas, At-Taghabun ayat 11. Ini iman ya. Ma asobba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi ini berat menerimanya bagi yang kurang iman. Izin Allah. Memang salah dan dosa, ya, dan ada balasannya. Tapi tetap ini izin Allah. Hanya Allah tidak suka kalau itu perbuatannya dosa. Tapi tetap izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman ke Allah, ya, seperti tadi ini ujian harus terima dengan ridho. Yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Satu itu At-Taghabun ayat 11. Ayat yang kedua, Al-Hadid 22-23. Ma asobaka min ulangi. Ma asoba min musibatin illa bi'id. Ma asoba min musibatin Ma asoba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di dunia ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Nah, seperti ini sama, sakit, kejepit, ketipu, pokoknya yang menimpa ke kita aja. Wala fi anfusikum illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum terjadi udah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dua-duanya. Dua-tiganya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu nelangsa dengan apa-apa yang luput. Nah, kejadian seperti ini gitu ya. Dan jangan terlalu gembira jika dengan apa yang Allah berikan. Syukur harus, tapi gembira, excited sehingga lupa ke Allah, nah, jangan, karena itu sebetulnya sudah tertulis juga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Bukan nanti ya, Bu, AA tidak bermaksud meremehkan rasa pedih, rasa sakit hati, tapi inilah sebetulnya yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi. Tiga, ayat yang ketiga, bagaimana? Asy-Syura ayat 30 ya. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, tulis ya Bu, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, apa saja, mau ketusuk duri, kepleset, kepada Allah berbaik sangka, lalu kepada diri mengevaluasi diri, ini karena dosa-dosa saya. Loh, kenapa suami yang berbuat salah kok saya jadi harus tobat? Nah, dalam An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 tadi, memangnya kita tidak punya dosa sama sekali, tapi saya tidak pernah mengkhianati suami. Dengar ya, kita tuh aslinya pasti punya dosa, bahkan mungkin banyak, bahkan mungkin banyak sekali. Nah, salah satu penggugur dosa kita adalah kepahitan. Nah, diantaranya lewat kejadian pasangan seperti itu. Nah, biasanya kita hanya merasa sebagai korban orang lain. Aslinya kita itu korban dari perbuatan dosa kesalahan kita sendiri. Dan datangnya ujian bisa lewat suami, lewat orang tua, lewat mertua, lewat anak, lewat orang lain. Hal-hal yang pahit yang tidak sesuai harapan. Memang yang berbuat salah dosa dan salah dan harus tobat. Tapi menimpa kita itu secara adab melihat sebuah kepahitan adalah diundang oleh dosa kita. Begitulah. Jadi bagaimana terima takdir yang ada, faman rodiya falahu ridho. Saya mengerti ini tidak mudah ya, karena menerima takdir itu pahalanya besar. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, di antaranya seperti ini, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Maka orang yang bisa menerima takdir itu luar biasa itu pahalanya. Allah akan menyukainya, Allah tenangkan hatinya, Allah beri jalan keluar, Allah berikan pahala. Waman sakito, dan barang siapa yang tidak suka, dia marah, maka Allah pun murka kepadanya. Takdirnya tetap terjadi, tapi hatinya jadi sempit. Kalau tidak nerima takdirnya, nyesek, terus capek sekali. Karena dia tidak mau nerima. Bukan tidak bisa nerima, tidak mau nerima. Karena kalau dia mau nerima, Allah akan melapangkan hati, Allah memberi solusi, Allah memberi pahala, dia dicintai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, wah, tetap saja takdir terjadi, hati jadi sempit, jalan keluar sulit, dan dosa jadi bertambah. Padahal Allah menolong kita dengan kejadian tidak enak ini, pasti banyak kebaikan. Kalau disikapi dengan benar. Ini teori, tapi kalau dipraktekkan, dilatih terus, nanti akan menjadi kebiasaan, ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau bermujahadah, ya panjang ceritanya, muter terus dengan yang lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu, ya, dan sudah begitu harus terjadi. Jadi begini ya, adab kalau kita menerima musibah, kepada Allah berbaik sangka, bahwa ini ujian dari Allah baik, untuk kebaikan, hikmahnya baik, kediri mengakui ini diundang oleh dosa sendiri. Coba lihat Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ketika dalam kepahitan. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Tauhid, meyakini kita ini hamba dan mengabdi ke Allah. Dua, coba, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Artinya tidak ada satu pun apapun yang Allah takdirkan, Allah perbuat yang tidak sempurna. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita nih. Kita membayangkan Allah maha sempurna, tapi pasti Allah itu lebih dahsyat dari apa yang terbayang dalam otak kita. Ini Nabi Yunus nih, di dalam perut ikan, tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, tetap berbaik sangka bahwa walaupun beliau ada dalam musibah sangat berat, yakin ini pasti baik. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Tuh kan jelasnya tauhid, meyakinkan kita ini hamba Allah Tuhan kita, dan kita niat ngabdi ke Allah. Lalu semua yang Allah perbuat itu sempurna baiknya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurang. Walaupun sangat tidak cocok dengan keinginan kita, gak apa-apa, tapi pasti baiknya sempurna, hikmahnya sempurna. dan akui ini kuntu minaz zalimin. Ini rahasia utama ismul azam. Kalau kita bisa seperti ini menghadapi kepahitan, luar biasa nanti dampaknya. Begitu? Ibu, AA tidak berniat menggampangkan ya, tapi kalau Allah melapangkan jadi lebih mudah. Jangan berlama-lama ketika setan menipu, mengungkit-ungkit, nanti cirinya apa? Enggak enak hati. Bagaimana kalau saya hatinya enggak enak? Jangan bicara ya, jangan bicara ketika ingin bicara. Salah. Bicaralah ketika perlu bicara. Apalagi bicara karena nafsu. Apa cirinya bicara karena nafsu? Tidak enak. Kalau kita sudah nafsu, hati kita tidak enak, nanti raut muka kita tidak enak, tutur kata kita, kata-katanya tidak enak, ada lagi, nadanya juga tidak enak. Dan hasilnya semua jadi tidak enak. Yang di rumah tidak enak, anak-anak tidak enak. Kenapa? Karena kita terbawa nafsu. Apakah jadi selesai? Tidak, ya nambah nanti masalah. Karena kalau Allah senang kepada kita, hati kita tenang, ya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Panjang jawabannya, Pip. Maaf ya. Nah, dikit lagi.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin dari Zoom, ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin bertanya bagaimana agar iman senantiasa merasa qanaah dikala ingin menunaikan satu niat, di sisi lain merasa kurang. Sebagai contoh, ingin menjual emas untuk mendaftar haji, di sisi lain merasa keraguan akibat berkurangnya tabungan, A. Mohon pencerahannya.
0: Oke, ini mau haji, mau jual emas, tapi takut berkurang. Ulangi, Pip. Gimana, Pip?
1: Contohnya, mau haji, terus harus jual emas, jadi tabungannya takut berkurang, gitu. Jadi ragu-ragu,
0: Nggak usah takut, gini. Undangan Allah itu mahal sekali, tidak semua orang diberikan oleh Allah ingin haji. Walaupun kaya raya belum tentu hatinya ingin ibadah haji, itu karunia Allah. Kemudian Allah memampukan punya emas, itu Allah juga yang sudah menyiapkan. Wah, nanti kalau dibayarkan, wah enggak, nanti ada lagi. Jadi begini, rezeki itu tiap waktu udah ada ya. Nanti jangan takut berkurang, yang penting ini udah bisa diundang, tunaikan itu. Emasnya juga milik Allah, sengaja oleh Allah dititipkan untuk nambah bekal, untuk jadi bekal. Bagaimana kalau habis? Gak apa-apa, sepanjang ada untuk kewajiban keluarga ya, jual, jangan ragu-ragu, nanti ada lagi kok. Setiap waktu tuh ada rezekinya masing-masing. Pembagi rezeki tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan waktu kita di rahim ada, waktu bayi ada, waktu kita kecil ada, waktu remaja ada, waktu sekolah ada. Kenapa jadi ragu-ragu? Gimana kalau saya pensiun? Ada. Kalau saya nanti udah tua? Ada. Pokoknya sepanjang ada umur ada rezekinya. Nah, ini rezeki untuk ibadah ini berkah sekali. Nanti tidak akan jadi miskin dengan ibadah sepanjang kita lakukan dengan cara dan niat yang benar. Dan nggak usah ragu-ragu, itu milik Allah juga kok, bekal. Ini seperti ngeluarin tabungan. Misalkan ini situasi lagi sulit ya, terus kita penghasilan kurang, jadi mantap. Tabungan juga Allah yang menyediakan, jangan ditahan-tahan. Kalau waktunya keluar, ya. Kalau perlu, tabungan saya habis, saya harus jual aset, nggak ada lagi. Itu aset juga milik Allah. Allah tahu kita akan ada waktunya terbatas. Kalau memang harus jual, jual. Tapi harganya jadi murah, jangan jual. Ya pilih atau salah satu, ya. Kalau perlu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau emang udah sekarang segini harganya, lepas. Jangan sampai dunia ini kayak perangko, lengket, jadi robek nanti hatinya. Dunia cuma milik Allah, bukan punya kita. Kita lepas, misalkan harga murah, orang bahagia, ya itu juga jadi ibadah, benar? Jangan bertengkar masalah duniawi ini sepanjang dunianya dipakai kebaikan, udah, mudahkan. Beb, udahan ah. Makasih ya, kawan-kawan. Aa, sekarang di Australia, tapi insya Allah hari Sabtu, semoga ada umur, kita mabit lagi di Darut Tauhid Bandung, dan seperti biasa, nanti sampai Istiqlal pekan kedua, ya. Silaturahim sini, doakan supaya amanah pesantren Darut Tauhid di Australia, masjid ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena amanah, ya. Dan mudah-mudahan selama jarak memisahkan sedikit ini, kita tetap bisa mendapatkan pertolongan Allah, kebaikan yang banyak. Karena sebetulnya hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Jarak itu tidak ada apa-apanya. Buktinya Rasulullah SAW jauh dari Indonesia, sudah wafat 1400 tahun yang lalu, masih masuk ke dalam hati, menggugah dan mengubah diri kita. Jadi sebetulnya jarak bukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang sangat penting adalah sama-sama memiliki hati yang ingin dekat dengan Allah, hati yang berusaha bersih di jalan Allah. Inilah yang akan mempertautkan kita semua, ya, dengan guru-guru dimanapun juga, insya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih kepada yang mewakafkan dananya untuk perluasan tanah di pesantren Darut Tauhid di Perth ini. Insya Allah mudah-mudahan segera sempurna terrealisasi misal dan masjid dan pesantren di Australia ini. Semuanya milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya tentunya, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Tentunya sahur ini di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda, tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi tempat
1: Radio
0: sebuah
1: Peace, GMI. Radio Peace GMI
2: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewodo kita ita dada, yeah, dada di punggung kita ita pasti gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka beli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: bohong ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah, yang benar-benar lain abdi ianya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol,
1: Pak?
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol ieu Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama sae perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tiptagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tiptagalu hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtiptagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tiptagalu.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tiptagalu.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tiptagalu. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh. Peace, everyone.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pemutus karaos nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalkeun ku tatangga da abdi sok kunang ieu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itek, aya nama henteu kunang itek, alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teh deas gitu enama kan asal mah gitu geta teh bisa tangga ge gitu asa ieu terapet gitu beuteung teh enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun barayasa dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng